0: 8.3 minit pagi. Selamat pagi hari 4.
1: Ya, pagi itu nanti hari 4. Nanti hari kebuka ya, Cak. Yeah. Hari 1, hari 2, hari 3, kita hidup. Jadi itu ya, hari 4 tuh kita bunyi komen triplet. Gitu ya, triplet.
0: Triplet ku ya.
1: Ini mulai termunuh mulai gajahku.
2: Tripletnya tigiko nah.
1: Ya tigiko punya
0: trio.
1: Tiba ke
0: ya tengeng ya yang tadi triplet.
1: Tiba ke anak maya
2: tuh.
1: Sampai tiga. Ini sampai tiga punya pagi hari itu. Oke, jadi ke pagi itu kita bisa Mel buku lain kita semua pagi Mel.
2: Selamat pagi tuan. Oke.
0: Okay. Iya, selamat pagi. Dan hidup sudah pagi itu.
1: Nanti tadi soalannya ke sensitif tanya di chat.
0: Sensitif kan?
1: Lebih lagi ngegay orang ya ke berat ya ke lebih hari 80-90 cak. Sensitifnya soalan tanya pagi hari cak.
0: Imo gede pagi itu.
1: Bukan imo cak. Huh? Tentang saya tu tadi mudah gede perut aku nato kali ni ngah tersebut sama kai ketemu pagi. Pamaya belum disi.
0: Iya. Yeah.
2: Apa ya? Ngetuan tu pelawak konti kesemua pasal makai jadi. Alu berkeriwak perut ya.
1: Aku sih aman. Aku semua kelas kali mulai TV pecah lebanku. Tegalnya aku dah makai. Entah nggak hanya memangnya aku kita itu tadi nyebut paginya utaya ke cukup berguna bagi kita ya ke amat ya. Kalau bagi sebelum kita nggak aktiviti bukai.
0: Ya betul. Anak yang skip menti bulihan ya.
1: Ya mak.
0: Kalau bisa orang tahu dalam anunya ya namanya diet ya tadi.
1: Ya.
0: Nang giro pagi.
1: Betul.
0: Tengah hari baru makai.
1: Lebihnya tadi kembali orang diet kembali diet ekonomi.
0: Ekonomi.
1: Lebihnya ngambil mengira pagi ngau tengah hari jadi jakuk dia cakup orang brunch. Kini kau ni macam
2: cak? Ya brunch.
0: Brunch.
1: Lunch and dinner.
0: Lunch. Lunch and dinner. Di lunch go dinner. Lunch night. Lunch night. Jakuk baru lahnya.
1: Jakuk baru. Tentang nyamit tadi bisik ke cara kenyang hari segi kita itu karbohidrat ke diguna betul buah kita tadi nak nicih hotel ke sepatut ya quantity ke sepatut dia nak nak tu mana diet kena kamar dia tadi
2: kata kau ngam eh lawan kan nyapai target jump kurus deh ni sih ngam kan jump kurus
0: ngau
2: ngau
0: ngau orang begau aja tapi tak ada gisi ya
1: rajin tu ada neng ngau tibitin
2: aku deh aku pada ke sudah dia ngau jump kurus ke aku baru kan jump murahnya dah saya kasih kurus dah kena diet
1: nganyo puan maya udah langsung kasi kurus. Nanti kita semua nak nemu lepas kena dua minggunya kemarin eh.
2: Yeah.
1: Dia kami RTM di tahu sih ngatur program yang tadi dikombai jom kurus ke alai tu bersih ke biggest loser nya meh. Siapa ya ke pemadu mayu lenyau berat dalamnya lah dekat the break prayers.
2: Yeah, betul.
1: Tahun sebelah tu tadi hari why I am bull ya ini munai. Boleh muduhan cak.
0: Boleh nombor 2 kan nombor 3 kan ya.
2: Teh si boleh antara nombor 2 dengan 3.
1: Boleh boleh podium eh. Jadi tatuk ya ke mana ke mana ke record. Jadi aku tahu maya orang dah nyebut ya sebab aku kan mencari record ini munai. Entah lebih maya aku dah tiba pintu. Ati ke mana ni buah aja mendengau.
2: Aku ya rau ke tim banyak nak minsit dah 3 bulan. Banyak meh lawan perancang hari ini munai tadi. Enggak cak ko ya ni nemu ke habis guru timit ke.
0: Inci pak mama. Ya ya
1: ya. Lepas ini mulai tu ya duta jom kurus kita ya bagi band dia.
0: Okey, bagi itu okay. Di Bandar Raya Kuching lagi balat bersebuan sekuat dalam bagi itu.
1: Ya.
0: Nang tang tajapan pihak nak sesekuat dalam lebih banyak kita ingat ke temawai lama.
1: Nah, jago di pagi itu cah.
0: Kena malam cerita kita pagi itu pak SSL.
1: Ya.
0: Pasal temawai lama.
2: Tahu
0: lama ne? Tahu lama.
1: Tahu.
0: Ya, bisa ngait mimet lah dia.
1: Tahu. Lepas dalam hidup kita ya dunia tu tadi deh. Okay, setiap tiap kali kita tu ngaga relationship orang tu, kanya semuanya tu mujur magang. Bisnis kedah tu tadi puntan di setengah jalan. Po, bunyi lagu ah.
0: Puntan. Bunyi ubat sesemah gede ni.
1: Okay, aku tadi selain utara mimet cakap macam selain utara sandak kandian puntan sebab tengah jalan itu kini terputus di tengah jalan. Kita itu mesia kita semua boleh merambu utang ya kenentu kini terinang ya petara maga.
0: Jadi begitu cerita kita ianya antara laki ngau Indo lebih maya kawulnya tadi udah terbunsa udah nemah putus korang.
1: Udah putus.
0: Siapa? Ni bagi laki ngindo tu ke jampat ge move on. Tau ke oleh terus ke penghidup apa ke biasa. Pengudah patah hati.
1: Istilah ya move on tu tadi ya lebih ngagai ya kesempat lagi suman minat mawa. Ya.
2: Ya ko kita ya.
1: Lawan mesti kena urang tu tadi deh. Ya ngambil jam bertahun-tahun kena nyuman ati ya kedah rajain tadi. Ketinggal ke mawa. Mawa kita nak kira ni tadi sarat mati usra dem tamai orang mada yang mayagi sarat mati si temu nadai ari di tiga sarat hidup dalam dunia tu.
0: Ya ya ya.
1: Okay, jadi nama nak komen kita tahu lawak Facebook kami www.facebook.com/YFM Iban tinggal ke komen kita dia pagi tu
0: lagu dari Lucy M ke sekali tu ngai tundek dek
1: nak ke ngai move on kita wai
2: SSL
1: semua salah lelaki.

0: hari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman, maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sembarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresa tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: Mata ngai tinu, macam-macam lagu.

0: Lagu hari ini utai orang ujung ke jam kita pagi itu 19 minit dan lepas pukul 8 pagi.
1: Yagi ba trio pagi takut tripet kita.
0: Tripet pagi itu kita kenang pasal fenomena pengudah putus cinta.
1: Ini buat fenomenanya tengah fenomena jelbuk.
0: Ya mesti kami sih ngambil auranya ni biarlah lah. Biar tu musim sebun nak ngambil jelbuk nak.
1: Okay. Jadi apa kena kabar? Rana aku tanya pagi tu move on. Siapa jumpa lagi laki tau kindo. Sisi aku miat. Jadi ya aku ya asa ya orang laki ke jumpa lagi move on. Lapan pagi putus tengah hari. Alu boleh ganti baru. Tengah sebuah tau.
2: Amat ni ya kini.
1: Nah, aku terus terang mendah ada. Orang kami mendah laki itu nyamai kurang. Lainnya siko pergi lah boleh ganti. Kapan yang tadi bapa ngai bapa saya siko kena. Pedia kita kan agak dua ya ke bekerja deh. Oh. Lepas nanti dia nanya bah kumpu. Oh. Orang ke move on tu nya. Siapa ke dulu boleh ganti? Ya mungkin dulu move on. Nanti dia nanya personal aku meh. Ya nak kira laki Indo tu. Kadang-kadang mesti bah setengah case ni tadi deh. Bodoh sempat putus dia dah move on dulu.
2: Yes. Pokoknya ke mesti sih ke orang tadi madah ketua kakak aku ya. Aku nun ke ya. Aku nun ke ya. Nak kisah aku orang yang aku putus ke. Lepas aku dah bayar sepepat ke ya. Bos tidak deh, deh kakak mana
0: laki ke Indo nya?
2: Indo.
0: Indo.
2: Anak mana parah rupa.
1: Lepas confident level tinggi deh.
0: Indo tu kemana. Sama bunyi kenyata tadi, main pagi putus setengah hari dah bisa. Lepas spare main yuah.
1: Oh ya, lepas kita lagi cak. Dalam om proses ya, udah post diri dulu dah.
0: Bakal dah tengah dalam schedule nantinya namanya FB ya, apa nih?
1: Oh, udah diiklan ke mana? Sekian hari bulan, siapa kak bikin CV sih?
2: Dan nas mesti ya, nas semua indo bukannya. Bunyi keton tadi. Lepas dia nitiak kasih kasih mensia deh. Abis itu rino tadi ya. Segi kira ramadah tu. Pedis kat move on deh. Yang ngambil bertahun-tahun hati ya suman tu tadi. Tejapan pangan ya kesubahnya nya udah berganti mayuah deh Indo.
0: Tang stemas Facebook pagi tu mandah ke. Ura Indo tu ke ya. Jampat gi move on. Laban sida ya nan tukah ke diri. Mesti ka bisi tahu yang ya. Mesti ka bisi boyfriend pangan laki batisi baru sida ya semangat gereja utai. Anu sida ya berpanggai, nur sida ya meraya. Baik belaya.
1: Lepas nak punya customer tadi cak bisi ga pengamat tadi cak. Lepas bisi setengah orang tu tadi ya segi nak terbak ke diri. Wah ya bangsa ya ke mesti ka bisi orang batisi.
0: Oh, ni ada lagi ada nemu kerja tain tu ya ke diri. Ya, mau tak mesti ka bisi orang deh.
1: Oh, lepasnya ya kerana kan bertungkat ke orang tu cak. Nanti bahkan ada orang doya bertungkat aku jadi kelalau ya. Ya tu bahkan kelos badunya. Bisa kesana orang punya. Arti ya, ya nanti uliah nak nak penyempat ya meh. Sari tu nyawa pergi lah lalu terus ke hingga ganti.
2: Engkau mai ke bisi orang bekanya datang. Nanti ba direm pun ada ya bekanya tu. Nadai rindu nadai.
1: Nah nemu nak nemu. Okey, hari ini jauh pagi tu peningkat kita di bagi menua miri. Kak kerja bimbel abang udah patah hati. Tiap dia, temu move on aja. Ini buahnya bak air mata kia. Ini buah nyong benarnya nyong itu ke mata bangku wong kia. Move on, temu move on aja kia. Nesalnya bak gara-gara patah hati sobak kia. Masal air mata aja. Atau ni aku orang yang udah move on tu cak. Aku kan malah kalah bersituasi kena deh.
2: Kalah mata bangku.
1: Laku tapi bangkuang lagi.
0: Derek, oi Derek.
1: Di kalau muda cita kasih selamat semua. Ya kita ngaco matang berpunya. Yo kena tay dia lagi semua kerja aku. Kita ang menyiku kita itu tadi. Move on tu, banyak orang ngumai. Move on dia mesti boleh ganti. Move on dia mesti si tahu yang dah ya. Move on tu ianya siti hari proses. Nur kita nyuman hati terimpunya nak ngira. Ada orang pan kita lagi boleh hidup. Lagi boleh makan. Tapi prosesnya bos kena orangnya pedias.
0: Sabar aja. Penuh perasaan. Aku muda mail dah. Namanya benar bernuang dia. Nang kijap dah mata ya.
2: Apa kita dah nemu tu untuk berkena deh. Ya kena kan siku orang ya ke mamai move on. Tadi offensive nganti ya sehingga daddy.
1: Tahu ya. Tanya me prosesnya. Prosesnya kemana ke dia? Prosesnya ke Bapak ngai bak kita pum gantangnya memangnya di saya ke benun daun ni kini kita nyebut turning pointnya ya kebun nama ini dikangga turning point dari mengangkat ke dari pulau laban maknya orang yang nak boleh move on laban yang nak move turning point ni kini maknya sekedar orang tu yang umbai turning point ya mesti kau mesti boleh ganti
0: aku nak murid si point cak ya belakang ni ya dah nggak cuak ya
1: plak ya karat
0: okay point karat ya okay punya lah okay dah lepas tu lagi kita dekat ngelansa berkawal apa nak Mel orang dah ke orang Indo tu saya dah break dah putus pengerindu ya bisa timpuk hanya ya baji lagi di pedak hari sebedau ya ke putus dengan lelaki
1: makeover yang drastik lagi
0: makeover
1: jauh hari sebedau tu datuk lagi kita beri mobil menian dulu dan sebedaunya
0: lagu hari menalan band selamaya
1: terus sama kita trio pagi semua salah laki.

0: Malaysia, nemu kita menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyang wari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerau kati, 30.7% nambiak megak napi penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurunkan risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun ngambil ke penyakit ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik ngau menua jemah ilak. Pesan penyeruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
1: Anda nak kena tali kereta atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi bajalai alun ketahunya di bak sembarang maya. Okey semina uling ngadang maya terpangkak bak mua nunga cermin kereta tali kereta temeka uling mulang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anda lembau ngebat ke tali kereta tajapan penyawak pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tersama balak depan nenuan dilalau mengenai tali kereta ke pengikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

0: ini ceritanya.
1: Oh, itu salah. Bila pergantinya nyoba ka komen peringat kita yang menipu biasa. Laban bunyi ku ya anti bakaya. Bare putus dari sepeda udah boleh ya.
0: Nah, gimana? Rindu lah nya. Rindu lah nya. Entang gimana stok ya?
1: Entang ya dalam sekedar keadaan kurang tadi pas sekedar situasi itu tadi ya kamu ya kekerah-kerah mudah diri move on nya ya kena move on.
0: Oh, ya si amatnya.
2: Stok ke?
1: Udah ya maka mudah ya mudah ke diri oh udah deh ku ini ke sana entang tiap kali ya ku ya nyindir orang ya ke ngawinya suba.
0: Bisa jauh ya sebut ke nya.
1: Nah, ya mudah diri nak nanti ngena lagi tak nak sebut di belakang ke nya.
2: Iya. Lagi kak menyata deh. Parang-parang kita kempul tadi.
0: Tang cinta kita tiga sekali itu, tu tadi Mel, katanya rindu ya ke mitos tu kah?
1: Mits,
0: mits mana? Rindu tu asal ya udah break orang lelaki. Nah, sidak ya lu baji lagi hari sebedah banyak pangannya.
1: Waktu coba nanti makan urus pula aciannya sudah angkat pudanya. Dia tu nyawa kena perfume apa Vans. Macam misalnya buat sebab nanti sebenarnya sanggup-sanggup boleh turun daya cak nyawa
0: perm ya
1: ketika nyawa nyawa ketika nyawanya bergele-gele uang buat dia tahu
0: ya punya tadi
1: ketika dia buat
0: tadi
1: perm aku istilah tanya aneh ini buatnya kalian aneh
2: nanti bakal rindu deh bukan namanya dia pernah bajak deh lapan bunyi kurang nanti uktainya ukai mpuh kita ngurang segi mana nanti yang mpuh kita medak ya hari-hari nyau kena ke luyak daripada kita deh. Nak kena disemak kurang lagu kita deh.
0: Jadi ni mainan perasaan
2: dah. Mainan perasaan, ya. Lepas kena ke syaitan kurang membisik deh. Nelai pun dia yang bajik-bajik ini nyen ke. Tajak pun kita itu tadi bisik pangan deh. Ex kita tadi bajik daripada kita. Ya, tadi lepas kita subak kita bugulai ke ya. Kita medak ya nak bajik. Lepas kita dah ngempu ya.
1: Jadi reti ya tadi kita jumpa tu, mak kami laki tu reti kumil tadi cah. Kita tu bila nemu induknya baru single je, otomatis kita lung meraih baja. Yang kan kerja reti kuda tadi.
2: Nah, nanti maka tua tu tadi berpangan nak, tua tadi pangan. Biasa aja pangan tuanya pedak tua nak, tajak pan tua dah kena kena ngunti ya sebab lapan kita gaya baja mah tadi bila tuanya dah bugulai ya,
0: nyelejo bar,
2: nyelejo dah sebulan dua bulan, nanti maka kita nembiak sebab dia sebulan dua bulan berpangan. Nyong gai kita nyong mesti mendak kebuka lagi kemana lagi kemana lagi macam kena
1: manis papun aja
2: manis papun tambah bujung kena kena tadi pernah mendak ni orang Indo buka bajak ke yang teker ke orang yang lengkap ke si kota dahnya udah lejuk ngah ke dah boleh ke nombor dua tu tadi pernah ke kelamak je sebabnya bajak ke katanya kena ni tadi ya nyong manis manis baru lapan kena ke manisnya tadi nyong dah tempok
1: lapan tadi dah lama ada saya nya baru kan
2: ya kena ni tadi
1: entah majoriti ke pernah aku deh orang induk ya ke dah kecewa atau ya ke putus minum pelanggan jalan ke beberapa rumah tangga tu lepas banyak sudah ya start solo start kiri ya sudah ya nyogrum lagi pada aku cak
0: ya sudah ya make over ni
2: ya tu cerita rumah tangga tadi ni lepas sudah itu tadinya udah bisi hari ngintu diri
0: nanti hari anu nyala
2: ya nanti hari bakal orang kudah bermah tangga sarea ibu tunggal ya tu tadi bisi hari ngintu diri kan nama aku madang bisi hari ngintu diri dapat nanti ya bukulah ngelaki ya yang runde yang bakal duit deh yang runde yang okay duit tu kena aku betul balaki aku betul deh nanti ada sarea ngelaki ya duit ya duit ya meh nama tu kakak gagak ya ya tu tadi nyonak kedekut ngayam po nanti ya tadi bisi orang ngempu siaran di bun ya ya yang runde yang ke laki ku cukup nak tu tadi ya bisi kesimpan ya yang ngai kena ke ya tu inok tu tadi ya sanggup kena ke mengobankan yang pun
0: wish rugi lah laki ya tinggal ke apinya
2: ruginya baru orang selalu
0: laki siapa ya
1: memang laki tuyuk main laki
2: ya orang selalu ada kena ke anang muai intan depan mata nuan kak ke utai
1: kacau kacau kak utai ke kak utai entah belum temu sebab dia kena tadi intan atau ke kacau
2: ya lawan nuan pai serumah gak ya nuan pun perangai yang berkeni
1: ya
2: itu hari pengelawan di pedak lah di pedak
0: kan itu kenyadi bang
2: ya itu kalau nyadi ya betul
1: jadi hari ya hari ke istri ya ke pagi tu ya tim orang Indo ya dan yang aku jampat lagi move on nanti hati udah rajai jadi nanti tiap ana masagi ati kanya mesti toxic relationship kya block healing nya makanya nyamai tindak mesti cukup udahnya terus ke penghidup. Kadang-kadang ukai orang baru ya ke kita pelutang ketetangan ya ke baru kya ketetangan ketenangan yang baru
0: kita kaki tangan kan nyok keberunian nelayan tu yang
1: berada. Ya kalau kita stop buka ya kita kau. Tengah amai kalau jika sebenarnya ukai orang baru ya ke diperlu dan penghidup kita ini tentang pengelantang. Pengelantangnya turning point ya ke mamat ya. Lepas kadang-kadang benda dia ngetan ke diri bahawa siti relationship tentang titanya toxic dari dia kan orang kita itu nyawa kini betul. Kau jago kanya mereka bertan. Tanya makai diri belum mangai menjadi mana nyawa pakainya tadi dia mulai lah ya.
0: Tuh mana nyurut ke diri nah.
1: Banyak diri tanya pan prosesnya pedih. Nah itu nyamai prosesnya.
0: Ya, kadang-kadang bisa perkara atau ke kaul kita itu ya ke kapan dok diputus ketua.
1: Ya man.
0: Awak ke pulai ke pemanah dalam penghidup tu anak.
1: Ya.
0: Nanti terus ke ya tadi nyonga suah kita balat ke
1: iya iya kagual dah iya semama muka kita ketelihan mu telih jari ke kaki nak mesti kulit kita kinging dia adik ketat je pedih menena ca jadi dia kan mabaknya pan pedih tak mana ni mabak ke laban udah yang mabak ya suma ni ya ni pedih ki tak tiap ki nginggil liat dah apa lama dia ngetan ke
0: aku kumai dengan suha tanya lalang tadi tetak sekali tunjua
1: dia sempama ca dan patut ketengah ke pansut mimik yang tunjua tetak ya ya netanya sekali sengaja ke klaim insurans
0: nanti bisa kerja manis kapan datang mana
1: ya lah cerita aja.
0: Okay, lagu dari Masterpiece Intan Ngau Batu
1: terus merindang kita lalu beri puah penemu baru bahas semua salah lelaki.

0: 89.8 FM.
1: Segulai sejalai.
2: Why seberai?
3: WAI FM.
2: Ya, baru ngam.
4: WAI FM. Mbak pagi hari ambak semua salah lelaki ngenang ke move on kita pagi tu.
5: Kita bisa Wellington ni mai hari LA Los Angeles.
4: Jauh tu nemu aku cau dah England.
5: Iya madah ke aku jujur madah ko ya. Ya move on dah sarak manis sobat. All the memories. Woi. Ya ya, dia putih hari tu.
4: Dia berjakunya. Saya kedengar red FM. All the memory.
5: Semua memory pengerinduk ko ya. Auto delete dalam tempoh 5 tahun.
4: Oh, wow. Macam
5: tang seduai ya tetap berkabarnya tu ke sehari tu.
4: Ya, Ahmad. Entang ngenang ke timpuh 5 tahun aja. Nya Siti mega tanda ya ke madah ke laki tu kena lubah ke move on cak.
5: Ya.
4: 5 tahunnya lamanya.
5: Ya, sedia kebenar ya orang laki itu.
2: Ya, apa isian tu nih?
4: Next question.
5: Iya, macam kon. Tang main nak? Uliah ke tanya lamanya? Ex tu, ya berkaban. Jadi best friend uliah ke?
2: Nanti aku ngai ya.
5: Ngai jadi.
4: Munyi kaku me orang mana kita tua atau berkaban aja. Tengahnya ada ya.
5: Ngai jadi ya.
4: Lapan di semua pegu kita yang bergulai. Kita bergulai enggak sebab bukan berkaban tu bergulai enggak sebab.
5: Mai di kan dia dah nyebut berbe tadi nak. Mai di nanti dah bergugut buak.
4: Ya lain. Tengah jadi tanya tadi dan baka dikumpulin ada wujud lagi dah. Antara pengandiri antara bula atinan siban kedegal kejaku kita kebesara.
5: Lihat aja. Dalam cerita di B uliah daripada aku.
4: Belakuan tak pernah uliah. Aku uliah memang belakuan cak. Okey, sama pagi mga atau pendengar kita yang rindu dengar komen itu cak. Aria Quita Stanley kaya. Nanti baik yang pu kaya tu nak ngira laki tau kindu. Siapa ti pengrindu ya ti pemadu dalam antara sedua ti berseraraknya. Sekonya meh ya ke paling atau pemadu lama pedias ke move on kaya. Move on pan engka ndak pelabak iko ya lapan belajar terima kasih lalu berdamai menggawa dirimpu ngambil tanya terlebak agi lepas on tu sebab kita lain tang ngambil kita terlebak ngau situasi munyi ke utai ke sebut
5: Quita
4: Stanley tau
5: ngelins Wayne tau

0: Sudah jangan.
1: Move on tuh, kayak apa aku kayak perumahan nih ganti, kayak kayak reti pada besi ganti. Kita agi tuh sate kapa, kayak dan sate pasal ngasai penyamai hidup kediri, begulai ngane kerja kediri. Laban dia tuh induk pan uliah beli ke kereta kediri, bakal kereta ngau teh kebukai meh kayak. Reti kok tuh tadi, nanti masalah kerutin. Bisik tahu yang kaya bak aku ke 6 tahun dah kediri berasa puan pikir ngarun dia okay tegak get flash ke nama kaya tengnya meh pilihan dari empu pilih
0: dari empu drum roll nah maksud ni macam tadi aku ngadu drum roll kapan aku bisik Eca
2: aku apa maksudnya komen tu nya meh cara healing cara orang tu move on tu berbeda. Bisi tanya tadi kumbai orang move on bisi megadang kumbai bakal kita setuju ke cak ya udah nelebak ke diri ngau situasinya ya kemudian diri move on nanti udah tanya menyiko jako Melayu tu deh alah bisa tegal biasa nanti tanya udah terbak ngau ya jadi nama aku bakal sampai move on gi apa kan bakal nyak merti tadi kuat ya udah terbak ngau situasi tanya nyu dah lali ba ya. Gua ujung ke tanya nyu nak medias ki lagi.
1: Ba non pu daton. Udah. Kita sama belum nemu ne. Udah berapa tahun tu udah. Berapa tahun lama kira ke lama diri
2: metode. Ya kami mai ke toko buka ini.
1: Lama udah deh. Bekeni bakal dia tau. Dia udah nerima orang baru tau ke bekeni ya saya ate dia tau. Agi
0: nak udah. Lagi udah nerima. Aku dekan
1: kita kan promosi
0: kan. Aku dekan nya button record tu loh.
2: Jangan boleh
0: lagi di nyawa saya. Aku dekan button record tu loh.
2: Oke, nolah mana rupiah kau.
1: Nolah, mesti mah ditau kan. Lama kita kan nemu siku-siku pengalaman orang yang berkeni.
2: Nanti nanya baku dia. Aku tu oke, mada ngai tanya. Kan satu trauma.
1: Trauma ne.
2: Lepas kita ini dia ngasih hidup dia dah menah gari ke sebelah tu. Dia ngai ngulang ya, ngai ngeripet pengalaman pedih ya. Dia lepas orang ngai ngulang ke pemedihnya, ngai ke pedihnya bertanduk baru. Jadi baku. Nyama dia betul. Lepas dia nemu dia lah. Sekian apa dia lusan apa dia. Lepas dia ngagak tanya baru. Datai ke bekanya baru. Nyu pedih baru bakal sebab. Lepas trauma bak pemedihnya sepi aku. Dia kan ngangkat keringat tenimpanya tusah. Pedih sepi aku. Nyanyi sama komen aku.
1: Ya, tak aku bersampai meh ngagak dek. Ngambil ke besi tetemu ke Indo ya ke mentas ngau dek. Ngau baga EET.
0: Amin.
1: Bisa sih kok
0: 13.008 dari itu
1: punya kurang deh. Aku kalau nengam kan orang selalu nyebut begitu jodoh di tangan Tuhan dah. Dan bunyi ke bisa sih kok pastor nyebut begitu okay. Kita selalu kita manusia tuh selalu nyebut jodoh di tangan Tuhan ke. Dan kebenarnya jodoh tuh pilihan ketempu kita yang kemilih
0: betul ada yang mana
1: nyawa ya maka aku sedih gak nengam orang nyebut jodoh di tangan Tuhan lawan orang kemilih pasangan maka tua di milih laki maka aku milih laki aku aku pun kemilih kan orang bukai kemilih ya jahit mana ya tuan terima
0: betul
1: lawan tuan ke berkelalang ya okay, apa ini tuan boleh nyalah kurang gak apa penuh waktu lah
2: nyebut ternyata nih lagi aku kemilih ya oh biak main cukup bila selera dina sudah diri kurnya
1: gak pernah jodoh tangan Tuhan
0: semua petara keren tuk ya. Oke, okay. Nda berasa kita pada tiba pengujuang. Kini kata panda. Dah nama kita mensia atau laki ke Indo ke nanti terus pengerindu siapa nda tu sehati mawas. Nda
2: nyanyi normal.
0: Normal.
1: Ya kita tu kalau sama kena tipung kaku. Padam tipung buka singkat semua nda. Nda patut nda kalah tu.
2: Aku nada.
1: Simkan.
0: Simkannya siku pangan. Lima ikut lah spare ya.
1: Dia ya buka baru nih.
2: Buka kenapa ya? Awak kena ada di take orang.
1: Lama bateri semua kami pasuah.
2: Ya mah. Tangan punya kita tadi. Enya siti proses dalam penghidup kita.
1: Lalu
2: artinya anak lalu mawa ke diri mah.
1: Ya.
2: Lepas mawa tu, nana yang ujung kini orang keng lengkap ke kita nya gagah.
0: Betul.
2: Tangan kita itu lengkap tu. Nyong munuh dia, nyong ngasuhnya ketawa kita ya, jadi.
1: Betul, anak kaya mata.
0: Okey, kita kujuang ke SSL kita. Tim apa kibian pagi itu
2: ya.
0: Sponsor kita setiap lagu. Kita kemudian dari Move On ya. Tang agi ke muka TikTok, muka ya. FB
2: Stoker
0: X. Agi stok.
1: Ya, dah tertekan ke like. Unlike baru.
0: Kantoy. Itu lagu Ari Clement Joyce. Lagu keberi nama Nuan Gajar Aku Reti Rindu Ngau Benci.
2: Lalu bertemu baru kita yang ngau tim apa kibian minggu baru nyen ila.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: 7 kebuah, lapa kita patut mendiang ke YFM.
3: Ketegau hujan ke
2: Bungguari. Bila lain kita pemandu baru, kita ke Amat.
3: Timur Lapa.
2: Merindang kita ngau lagu.

0: 9, 10, 11, 12, 9, 10, 11, 12, 9, 10, 11, 12. Apu, para ayah kula mamainya. 9, 10, 11, 12.
1: Lepas di sangau, nyau sam tambah ku mujab. Nama ke 9, 10, 11, 12 nya.
0: Kai minun. Padahal di jam dia tuh pukul 9.
1: Seneram ngamai aku ke pasar lagi. Pukul 12 nemu. Nah kak penglama, tumbuh akar. Tumbuh aku di pasar tuh lagi ngante seneram. Nama tusa. Dinga aja radio YFMI Ban Rentak 912 kena berperindang. Ukainya aja mayu mega info di kunci ke DJ sangau.
2: Hai deh, hau, datuk aku dengar radio YFM. Ngenak cuma bincang aku tau.
3: Segmen Rentak 912 berindang kita tahu lagu-lagu serta ngatai kemayu macam nemu Rentak 912 YFM.

Iya, mulai semalam pagi dengan kai bala peningat kita. Kaget mendiang ke YFM maka ke pagi tu. Terima kasih yang agai. Tiga ikut pakai aku ya. Abunya muja ngam ka ML dah. Sudah bulan kita 3 jam bawa pengelak pagi. Ini datang bawa kita dekat mendiang ke aku kucek-kucek 3 jam. Bawa 9.12 ke pagi tu ya. Rekuangnya orang kai mai peningat lama gaya hari kita. Pihak mega ngarap ke kita sama-sama nyaga pengerai ya. Ngai ke legai keriang rekuang. ya rekuang kutub dah melabuh layanlah saya kat ke keriang ya. Kat rangkai deh. Ya udah ngira pagi wai. Nekas sekedar hari bala peningai induk kita benua kira-kira berapa nyedia ke makai pagi ngirup kupi tau ke nyedia ke asi goreng kini ke pagi tau ya mana kek kita makai bak rumah lama gaya hari jai amat sekedar sekolah tutup gak ya dia kebisik dibuka nyampe jimat gak anang kelalu agak aktiviti berluar kau. Jadi lagi aku dekat berkongsi sekedar info ngau malam peninga ngau berita-berita ke tau nyari ke penemu ramah kita ke pagi tau sangat sebedaunya. Nik referensi dekat menendang kita.

sama-sama nyaga pengerai ngau lampak menua. Anang sekali bertunu ke apa-apa jam ke dia tu ya. Pihak kor lalau dari Lembaga Suma Asli ngawalan sekitar NREB. Kebuhala pihak takut ke babasnya angus balap. Lalu tau ngerugak gaya angin tau ke ngerugak rampak menua kita ya. Sebab musim panas tau. Dia semak nak ke mendiang. Dia kita dekat di hukum. Bak seksyen 30 bracket 1 bracket A. Ngau seksyen 30 bracket 2 ordinance sumber asli ngalah sekitar ya. Nanti kita agi bingkiang. Baru ditemu salah. Agak gak bertunu ke babas. Dia kita dekat ditunggu. Tau ke dipinta maya RM100,000. Tau ke dihukum dia 5 tahun. Tau ke ditinggang 2 itik hukumnya. Jadi kita megak dipinta sama-sama madam ke api sebab bisa penusah nyade ya. Tau ke ngeliput hal tu ngaga upis NREB. Kadampi yang ngau kita ngena hotline NREB. Ngena lumur telefon 082-44-7488. Tau ke 082-319-500. Sama-sama kita nyaga penglikuan, pengerai. Ngamik ke Mensia Mayu mereka, likuan ya. Nyak tadi, sitet lalau ke pagi tu. Patut diperhati ke bala peningah kita.

0: ganuno time nya jam dia to ne. Oh, ayak ku nya. Oh, ayak, nama ka kanon ayak? Balat amai ga tepu asap nuan to.
1: Oh, nuan nya ge leri. Eh, to benong betuno ke sampah tu mai mana ga sampah tu hari kemari kan uno. Lagi, ambis de perusai ke belau kue ni. Mana ge de tuno. Nya pada de. Ha, mau amai api nya. Lapo ya de.
0: Apu, salah nal to ayak. Begau orang gasak ketol lagi. Ya gak sigi nak tahu betunu kau tai maya tau.
1: Yee, ngenemu ke diri genuan tau. Ni kurang mah berjaku, pandai-pandai ya mah berjaku. Kapa, ni ialah pampul di mulut orang. Dia pedak di laman rumah sida. Nyau bakal kampung jeruang nadi dengan suang nyumbuh bujang. Laban nama kebah ngelusau, ngelusau. Nemu di buruak siku, ngai bertebah kutai. Pedak di aku tau. Nya, nya le gumpal isi kutub say. Nama nama kebah aku suah. Ngadu ngadu ke tai tisi rumah bertebah kutai di tau. Betunu kutai di tau. Mau di?
0: Bukai pihak ayak. Perintah udah ngeluar kata nagang orang betunu kutai senekak hati. Tuju ya nang dikenak ngagak rampak menua. Jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi bak anak mit. Orang tua yang orang tibisi penyakit munas kena jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebuah asap.
1: Ni nyalah ibuan ku magang munyi utai kenuan yang tadi nama itu munas kena jelu. Nua jelu, nua jelu pandai-pandai mengingat diri nua diau. Bukai nyaku aja ke betunu ku tai uras berkata. Orang bukai bisi mengingat nyaku tu. Dia licar dia kelemahan tu. Nyatuk cang ku ambil nuan te nuan mai keriang uji kawak nuan sampah dalam pariatnya alu tuguang ke nuan dalam api kemau nya nulung aku nuan ai tong nak kucah kucah dia ngano aku.
0: Oh ngai ku nulung nuan aya takut aku dihukum perintah
1: nai nama utai di senakut ke nuan pada aja sikit buruak ngan nulung aku kita ke bujang tu
0: nemu dia aya 2000 hukum mata duit orang compoundnya huh? Kayaknya aja nuan tau dihukum mata duit 500,000 tau ke hukum jail 5 tahun sekali ke sama kena tinggang dua bansa hukumnya
1: 500,000 jail 5 tahun apa nada pekutan nama penyadi tontit gagak orang kena udah ke hukum mata duit jail gage nada petan akai
2: wopan Gangnam Style
1: baik kai gagak nulung kui gagak cepat nulung kungun saya pe kemau tu cepat diga cepat uji dengan wa aikin cepat.
0: Pengawak betunu ke uras neka hati nang mai-mayuh macam penanggul. Ukai semina barampak menua tang megah pengerai kitai. Tuk lebih lagi maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai berempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka hati. Ana nganti semua utai rusak magang nul kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nadai reti. Pesan tu di by YFM Iban.

Dah tadi lagu ke muncul ngai kai final. Lagu hari Rabana Tanah Bernyang Arisa. Ya ngena ngatu pengawak ke dekat dia tu di Sibu bersemai ngawari bujang berani renggak menua Sibu. Kedekat dia tu 15 hari bulan 8 2025 hari 6 pukul 9.30 pagi ngakai satu ngalih hari. Pak sebengkah palan beli ke barang di Sibu ya bersimai ngau hari merik darah tu ya tak ke ngawak merik darah ke mana lah jadi berindiak minyak dia gerempuang veteran sedadu Malaysia menua Sarawak dekat ngatur kempen merik darah hari 6-nya ya. Ungkup sida cerita besar Sibu ya. Jadi mensia mayu lah. Nanti kita dekat nemu ngosni liak berkawa dengan kempen merek darah tau. Tau telefon dengan tabung darah cerita Sibu. Nak lumur 084-34-3333 sambung 2010.

Info Aktiviti Y. Tabung darah spital besar kucing ngereh mensia mayuah kuliah merik darah. Tapi merik darah ngagi upis tabung darah spital besar kucing mayat jauh upis terbuka yang nyari 1 ngagi hari 4 pukul 8 pagi nyentuk ngagi pukul 12 setengah tengah hari. Lalu hari pukul 2 ngagi hari ngagi pukul 4 setengah lemai. Hari 5 hari pukul 8 pagi ngagi 11 setengah pagi. Lalu hari pukul 2.15 ngagi hari ngagi 4 setengah lemai. Upis tabung darah spital besar kucing tu ada dibuka hari 6 hingga hari Minggu. Dan tajak pihak mensia mayuh kesemina oleh limpah merik darah maya ujung minggu tau datai ngagai pengawak tabung darah mindah kin kitu. Kesuai diatur bak sebelah palan membeli barang ngau dewan maya ujung minggu. Terangka silik berkau ngau kempen merik darah kin kitu boleh dipendak bak Facebook Blood Bank Hospital Umum Sarawak. Tau megak bertanya ngagai puan Roselina Wati Hamdan bak nomor 013-9236-621. Setitik darah nuan sigi berga dan penyeruk hati nuan boleh nyelamat ke siku nyawa. Info Aktiviti Y.

Ya, 46 minit lepas pukul 9 pagi. Lagi sekilas jalan kami bawa 9.12 ke pagi tu. Jadi kita ingenang pengawak ke dekat dia tu di Meraduang tu. Kalau yang nemin di kanang menua Meraduang berpeluang ngayan ke Pengelandia sida. Ianya pekit nyurak ya. Pekit nyurak dekat di Atul bersimai dengan pengrami Meraduang 2026. Jadi pekit tu dibuka tak ke dekat di Atul kena 31/8 Pak Dewan Masyarakat Bintangul. Lalu dibuka ngagai nembiak prasekolah. Pihak mega hari pemeri ngau mega sekolah sekendri ya. Nanti semua dekat ngau pekir tau nadai berbayar. Rayas ke mana dekat di break ngakai silak ke uleh nyurak atau ke ngecuak. Kamal ngau mana ya? Jadi apa inai ke bisi ninga radio jam kedua tu lebih lagi kita ke diau dalam kandang menua Meraduang. Kita tahu register nama anak kita sebelum 25/8/2006 ya. Penang kasih lihat tahu bertanya ngagai. Sebab kegawak Bak Palan Servis Wakil Rakyat Dun N46 Meraduang. Yang nak lumur 016-434-2988 atau ke 084-691-988. Ya udah lagu akan dibaik. Gunata band ngau mega lagu nangkan kenyak lagi. Hari Liz Vita kita dekat gulai ngau Dennis Steven ba Gallery Wide.

Okey, terima kasih pukul dengan kami bawa YFM untuk Galeri Y. Kalau kita ke sekali tu bisi 10 lagu bawa Galeri Y kita untuk minggu tu. Okey, lagu ke terbaik kita minggu tu lagu dari Melissa Thomas Encuki Ajak Di Tion Galeka lagu tu di Tengkebang Chen Ni Bunyau dannya Aria Macton lagu Amalina Anak Dua Rumah nya nama lagu ya. Lagu tu dikeluar ke sebuah company Ari Miri Tion Galeka di Tengkebang penanyi tumpu ianya Aria Macton. Udahnya Siti lagu ke Pemaduk Baru Hari Urai lagu ke diberi nama di Lah Tanah ditangkan kengau penanyi induk tu Hani J kemegak bisik lagu baru Ukai Aku Sepia Nuan. Okey, kita akan ingat keempat lagu tu dulu ba geler wagi time ko minggu.

Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeban ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminggu. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai bandua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM.

0: bersedia? Bersedia ke kat nombor siapa juara capai kemialan minggu tu? Sama ketika nyepi surat kabar, ketawa engkau kami.
1: Alah dulu.
2: Yalah, dia
3: naik. Nah, dia start ya.
0: Lagu engkau kami.

Lagi dengar ke kami bawa FM Tok Galer Wine. Mai ke kita semua lagu-lagu baru. Lagu kelima kita ke sekali itu Udah Terkesai Ari Sela Julia Dion Ngeleka di tengkeban iklan Aboy. Jadi penanya itu megak terbilang kau lagu nak sanggup agi sebedar tu. Udahnya sitik lagu Ari Elizabeth Sawai Pengerindu di Tuja Dion Ngeleka lagu tu di tengkeban Rika Rawing ngau Jeffrey Undi. Serta lagu Undang Alah Tunduk Ari Stanley Bayang Tion Ngeleka Ari Ijal Jainal ditangkan kengau lagu Edward Ruum lagu Joget Bujang Pedawan. Nya lagu ke-8 kita sudah terlebih kita dekat dengan kedua agit lagu bak program Galeri Y kita ungkup.

Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau ke mayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tin ada orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau ke mayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik.

0: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngalai diri sebilia tidik sayau.
1: Tang nemu kita, nintiang hari beratus iku orang bebadi ke Tegal perangai sekedak diribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jam 4 lagi.
1: Ingat, Piten ukai Yuten.
3: Lebuh nuan salah ngena Piten nyadi Yuten bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimbu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngenak jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengiduk orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergage ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemadu berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM

0: ngagai kita ke ngemuan gari iklan lumayu baruma.
1: Tau beri gari kita ngai gereja, tau ke ngagai orang bukai tik buguna.
0: Kelimpah hari gimari gari kita kuang.
1: Kita mega uliah ngagak pemanah ngagai sidak tik orang penatai puisi.
0: Tang tentu ke gari diberinya.
1: Agaimana setahun tak lu ya.
0: Engai ke kita disebut orang merik bakas mading ngadai.
1: Aku Yon Yon.
0: Aku Kevin Ray.
1: YFM.
0: 24 jam sehari, segulai, sejak.

Kita lagi dengar ke Galera Y. Galera Y kita ke sekali itu, kita bisa 10 lagu. 8 lagu dah dengar kita, 2 lagu lagi bedau. Lagu ke-9, lagu Rosie Usuat. Penyanyi itu penyanyi bangsa Bisaya dari Limbang. Jadi Rosie itu kebenarnya sikit sudah lama aktif merindang di Limbang. Orang di Limbang dia sikit mayuh lala Rosie Usuat itu. Jadi video klip lagu itu diambil di Limbang Po. Lalu tion ngeleka lagu tu di tengkebang Jesli Jabu ngau Matthews Mambang. Serta lagu ke peludi kita yang dah tu lagi, ianya lagu Richless. Lagu ke diberi nama Jayau Tapang Bekumai. Okey, jadi nak tu aja Galera Y kita untuk minggu tu. Terus gelengau kami ba YFM udah tu lagi.

Ya, pukul 11 pagi. Ya, lagi berkongsi sekedar berita ngau bala peningai ya. Sebelum kita mulai ngau Daniel bahawa awak aram pemancang. Pukul 11.30 tu lagi. Tu berkawa ngau lumak mayam. Kalai empat iko atlet biar umur dari kelab Taekwondo Rising High. Tau ke RHITAC di Miri. Deka ngari ke menua Malaysia berpekit Taekwondo One Dunia ke tujuh 2026 di Seoul, Korea Selatan ya. Jadi si Datu ianya Muhammad Alif Aidit Muhammad Zaidi Edrus keberumur 18 tahun. Muhammad Syafarizal Aswal Muhammad Faizal keberumur 16 tahun. Ngau Alma Syahzanani Muhammad Ali. Ngau Akisha ngau Kisha Adriana Muhammad Hasmadi. Berumur 13 tahun ya. Jadi paket tu dekat dia tu kena 15 dengan 16 di bulan 8 bak ku Kiwun Seoul. Pihak kos api menteri luar kemegak kaban perliman si Buti Datuk Lukal Nisman Awang Sauni ngarap ke pengawal masuk pekipnya tahu uliah mantau ngada ke mayu agi champion taekwondo bak menua kita di Sarawak tu ya. Jadi empat ikut setidaknya udah nguluk latih intensif kenyari bulan 4 tu tadi. Mungkur perkara pengergas teknik teknikal ngau bersedia ali sukut rundiang. Nyak tadi berkawal ngau taekwondo ya. Lagi meninang kita ngau lagu-lagu peningat kelebih lagi kita ke benuang berlelak jam ke datu. Pihak mereka kita ke benuang berjalan ke pengawak. Bukai Yasmina ke rumah seorang alai. Dan mereka berupaya pihak perintah atau ke ukai di kuasa perintah. Ya, selamat pagi sekali lagi gagai balap peningat ke baru bulan yang kami buat YFM.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami WiFan segulai sejalai.

Ya, pendengar Mayu semengka agik pengawak ke Benuang di perjalai ke jam ke dia tu. Kalai perintah Sarawak majak negap ke agenda pemansan nembiak nengah pengawak ngatua minggu nembiak Sarawak 2026. Ke udah diatur kenyal 10 hari bulan tadi. Nyentuk 16 hari bulan 8. Pihak ko menteri nembiak lumbok ngemayin ngau pemansan ngurang dagang Sarawak Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah. Madah ke program tik beramai ke leka jakau. Belia aspirasi kita. Tok ngayan ke komitmen na perintah terus ngaku Rahman Nembiak jadi aset strategik untuk pemansang menua. Amika kita nemu peninga mayu program tau ilok dekat di penyadi Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg kena 15 hari bulan 8 tau ya. Jadi sekedar aktiviti ke tau ni nak kati. Abah sepemanjai program tau ke dia tua yang kawum kem ngau espor nemi ya paket e-sport ngau lumak main warisan aerobiten ngau youth marketplace cik mandang ke lebih 30 bangsa hari urang dagang menua tau konsert belia ngau pengawak nyuak ke anugerah nemi ya Sarawak di kena ngaku penyulut Rahman Nembiak. Jadi pukul 11.30 terlegi kita dekat mendiang ke arah Mansang. Sitet program ke dikeluar ke Dennis Steven ya. Jadi bala kita ke orang berkebun tau ni ngak ke program tau. Ngamik ke jadi ke semangat tau ke perancang ngagai kita ke bisik tanah ya. Nak tu duduk aja aku mulai ngok kita buai 9.12 mulai baru ngaku bari ke bukai pukul 12 ninga ke berita tengah hari lalu mulai ngok kami ngapung-ngapung lagi kami ke bukai hari station Miri ya Miri FM lagi dekat mulai ngok kita ninga ke kita ngau dua itik lagu kalau kita ninga ke arah Mansang ya. Lagu hari Jeffrey Molly tua nak setipak lelangkan kenyak lagu ke berentak dandut hari Elda Elson Bujang Jaya ya terus gulai sejalan dengan kami Bak YFM kali lagi merik selamat pagi ngagai bala peningat kita ya. Sama-sama kita jaga pengerai ya, peninga. Lebuah kita yang napik maya bersebuah tau ya.

0: Selamat bertemu baru ngaku balap tinga bak program Aramansang. Sitik program ya kedai keluarga hari Indo Pias bertanam tupik Sarawak. Jadi bak program Aramansang ke sekali tu, kita bergulai ngaku Lee Hendrik ke alam minggu tu, aku rekamai kita ninga kerana aku ngau siku usahawan ke bisik ngadu projek nupi ikan di pegua untuk dijual dikena nambah ke penatai pemisik ianya Encik Jack Lee hari 218 Lot 927 AL01 Serian Town 94700 Serian Sarawak. Engkau tahu aku ngalu kenuan Encik Jack Lee ngagi program Araman Siang. Selamat bertemu Encik Jack Lee.
1: Hello everyone.
0: Ya, nuan kunci ngau bala peningkat kita dalam program Araman Siang ke sekali itu. Bekini nuan tahu berpun ke projek lupi ikan berapa guang untuk dijual alu di Kutub Bahia kena nuan nyari ke penatai misik bakal ke dia tahu. Permulaannya.
1: Okay, it's a long story. So ini cerita saya bermula masa saya balik dari Semenanjung dari itu masa MCO. So because of MCO saya balik Sarawak and sampai sekarang I found that that is a good option to come back here. So very happy to come back Sarawak. So masa saya masih children, masih saya masih karena memang saya berminat mau buat agriculture tapi belum ada arahan lagi, belum tahu mau buat apa. So I study business and then saya intern di company tentang tu urban farming punya. So it also related to farming. And then after I come back to Sarawak, so I started with aquaponic concept. So ini aquaponic concept, dia memang combination of aquaculture dengan tu hydroponic. So aquaculture tentang ikan, hydroponic tentang sayur. So we have to build a ecosystem buat ini sistem jadi dia perfect. So after running the aquaponic system, so I found that actually di Sarawak sini we have a lot of natural resources. We have air tawah. So macam tu, why not saya buat ikan? So I venture into fish. So I started with only 50 ekor ikan.
0: Okay, pada tahun?
1: Pada tahun 2020 I started my first pond pakai tangki di rumah, belakang rumah saya. So 50 ekor ikan, masa dia sudah besar lepas 6 bulan saya jual bagi restoran. So that is my first customer. Tu di pasar pun banyak laku, orang dia willing to spend money. So restoran business dia bagus. So ini 50 ekor ikan satu hari dapat jual habis. So saya tengok ini potensi ya yang boleh kita sambung invest in this industry. So saya tambahkan, so saya tambah sampai 2000 ikan, 2000 ekor ikan. And then step by step scale up. So until now saya sini ada stocking, we have 100,000 ekor ikan di kolam saya.
0: Tu. Nakak kedai tahu ulian wan megak madah. Nujuh bala peningan berapa penyampau pemesai untuk alai projek nuan?
1: Okay, so di kebun saya ada 7 kolam. So ini 7 kolam boleh kami orang ternak 100,000 ekor ikan.
0: Okay,
1: so it can generate satu tahun ada 100 tons of fish from the pond.
0: Okay, 100 tons.
1: 100 tan.
0: 100 tan. Oh?
1: Ya, 100 okay, tan tu kolam kami orang lokasi di Serian. So Serian, Serian kita sini ada banyak gunung, banyak bukit. So our farm memang cari tempat yang ada air gunung. So ada air gunung, kita buat tu kolam tanah dengan pasang tu canvas di tepi kolam. So ini canvas apa dia punya function, memang dia tahan tu tanah dengan itu ikan tidak kena tu tanah directly. So itu ikan tak ada bau tanah.
0: Okay.
1: Dengan pakai tu air gunung, tu air dia bersih. Jadi itu ikan lagi bagi dia makan baja yang berkualiti. Itu itu ikan memang berkualiti. Kolam kami orang dia punya size ada 50 meter dari 50 meter and also dia punya deep, dia punya dalam ada 3 meter.
0: Nama antara jenis ikan kebisik ditupik berpeguang nuan serta ulin non madah kebuah non milia jenis ikannya untuk ditupik.
1: Yang ikan kami orang ada 2 main kategori. Satu yang tu telapia merah, yang satu lagi yang sultan. Okay. Ikan sultan Sarawak. Kenapa kami orang pilih ni dua jenis ikan? Kerana telapia merah dengan tu ikan sultan memang laku di pasar kita orang. Di Sarawak sini ramai orang makan tu ikan telapia dengan tu sultan. That is good for the business.
0: Okay.
1: So masa kita pilih ikan mesti mau tengok dapatkah kita jual habis selepas hasil. Kalau tidak, mau taruh mana tu ikan? Itulah pasaran mesti mau ada pasar. Macam ni ikan dia senang dijaga. Tidak macam tu ada ikan contoh macam pulau. Walaupun dia high value, tapi dia punya farming method pun ada lebih banyak teknik. So risiko akan rendah kalau kita pilih tu ikan telapia dengan tu sultan.
0: Kau dah daripada luar tadi penyampau masai projek berupa ikan berpeguang kena dijual serta penyampau ya. Jadi mayu atur pengawal dekat dia duluan mayang ngatur projek tu. Oleh luar madah nuju bala peninga atur pengawal kebisik dia duluan mayang berjalan ke projek tu.
1: Proses kami handle ikan kami orang memang dia bermula dari tu anak ikan. So anak ikan masuk kolam mau 8 bulan untuk dia sampai size yang sesuai.
0: Okay.
1: So dalam ni 8 bulan mesti mau jaga dia punya suhu, dia punya air quality, dengan dia punya makanan, dengan dia punya oksigen. So semua parameter mesti mau bagus baru tu ikan dapat dia laju besar.
0: Okay.
1: Size, target size kami orang memang macam contoh tu telapia mau 800 gram ke atas. Kalau lagi baik, lagi bagus dia 1 kg ke atas untuk ikan sultan. Kerana ni ikan sultan banyak tulang.
0: Okay.
1: Kalau dia sudah cukup besar, senang tu kita makan. Tu daily task mesti kita mau hari-hari observe tu ikan. Contoh semasa bagi ikan makan, itu ikan aktif ke tidak. Kalau tengok tu ikan kurang aktif, kita mau buat tu check air quality.
0: Okay.
1: So we will check the ammonia, macam dia punya pH okay ke tidak. Kalau tidak okay, so we to five way to adjust the parameter. Tu pH terlalu acid ke ataupun alkali ke, mau cari cara kasih dia balance lah. So macam mana kita tahu bila mau tangkap tu ikan? Memang tengok yang sales kami orang. Contoh macam tu stok ikan kami orang sudah rendah. So sebelum tu stok habis, memang kami akan atuh tu masa tangkap ikan. So sudah tarik dia sudah tahu. Okay, so we will arrange lori dengan tu pekerja dengan mesin pergi tempat kolam. Okay, tangkap tu ikan. So I have to pilih hari yang betul lah. So macam ni tidak tu crash dengan distribution kami orang. So untuk syarikat kami orang, satu minggu ada satu kali. Tengok kadang kami orang ada tangkap ikan hidup, hantar restoran, ada tangkap ikan yang masuk tu cold box, tong ice, untuk hantar masuk kilang. Dia also depend on kilang punya schedule, bila ada kosong boleh masuk atau tu bila tu restoran dia mau ikan.
0: Kebiasaan dia kalau sekali habis berapa, Brad?
1: Ada sampai yang tu 5 tan. Kalau kurang-kurang pun ada setengah tan. Lepas tangkap ikan tu, masa tu ikan sudah naik lori, mestilah kami make sure dia punya suhu ada at the optimum level. Jangan terlalu panas kerana tu ikan dia punya suhu maintain at the low level, baru tu ikan boleh keep fresh sampai tu kilang sana. Lepas tu dia mau proses, dia mau frozen, lepas tu boleh buat packaging baru dia hantar balik kedai kami orang untuk standby for customer. Dai kami orang ada satu outlet in Serian, dua outlet di Kuching, Batu 10. Yeah, so sudah tu ikan sampai kedai, memang tu customer come beli, and also dia order, kami orang hantar pergi tempat dia. Kami orang service restoran, service tempat market, also macam yang tu household, rumah tu orang lokal dia datang dia beli.
0: Okay, Mr. Jekyll, suatu pengawal projek lupa ikan buat peguang bakal kedai dunia dia tu sikit menggunakan modal dengan kos belanja kelebih agak projek buat skala terbesar. Oleh nuan madah berapa anggaran modal serta kos belanja ke udah dikenak nuan sepengudah ya nak kedai tu?
1: Untuk modal kami orang, agriculture memang is a heavy capital require industry. So when I started this, memang started with tidak banyak lah, baru berapa puluh ribu saja yang starting. Tapi ongoing cari wang lagi, pinjam lagi, sudah sampai sekarang ada dekat 3 juta sudah. So that is our capital, our modal untuk buat ini business. So kalau compare to our revenue satu tahun ada kurang-kurang pun ada 1 juta sudah sampai sekarang. Kalau baik dia ada sampai 1.5 ke 2 million macam tu, 2 juta.
0: Ringgit Malaysia.
1: Untuk agriculture, so how we allocate our funding yang dalam ni 3 juta. Yang pertama kita mau allocate funding untuk set up, mau buat kolam, set up the water supply system, also mau beli lori, mau buat jalan, mau buat pagar. Itu yang pertama. Okay, for the set up. Yang kedua, kerana yang bisnes saya tentang ikan, so tenakan ikan mesti mau makan. So baja mau standby cukup uang untuk beli baja, because ini ikan dia makan 8 bulan pakai 8 bulan untuk sampai market size. So dalam ni 8 bulan tak ada dia bagi hasil. So ini baja mesti mau ada funding untuk locate it. So dalam ni 8 bulan dia makan berapa banyak baja langsung mau dari capital kami orang. So heavily our funding memang allocate for the baja lah. And also the third part, yang ketiga, memang yang tentang yang macam kita mau buat pasaran, mau ada kedai untuk to sales our product. So I think the funding for this 3 juta memang allocate to ini 3 tempat lah. Ya, yang pekerja memang di kebun di sana ada orang yang jaga ikan, buat kerja kebun. Yang di kedai sana ada juga yang more administration fee. Lagi yang tu ada driver, ada juga yang orang yang buat sales. Mesti more allocate funding for each part. So add on semua jadilah 3 juta.
0: Berapa anggaran penyampau pemerat ikan kedai tupik buat peguang kedai hari hasil projek kedai adunuan dia tu dalam kandang sebulan?
1: Every batch ikan memang dia ada size yang lain lah, macam contoh yang tilapia masa kita harvest memang ada size yang 200 ke 300 gram, 300 ke 500 gram, 500 ke 700. So lain-lain size kami jual ke tempat lain lah. Ataupun yang ikan yang macam memang yang kurang makan banyak. Kadang ada ikan yang lebih aktif punya, memang dia lebih makan dari yang lain. So itu dapat dia besar. Ada lagi yang macam ada slow sikit, macam dia kalah lah. Yang di side kami orang di Serian ni ada 7 kolam. So satu hari dia boleh makan sampai 20 guni baja. Satu guni dah 20 kg. So itulah kos kami orang setiap hari. our main punya course memang yang ni bajar lah. Bajar okay. dia can calculate around 80% of our course.
0: Ah, ini indoor nuan nganjuang atau kenyuaikan kali tupe bab peguang hari hasil project nuan tu tadi.
1: Okay, so cara untuk traditional farmer jualkan memang wholesale. Jual sekali bagi itu kilang. Macam yang kami orang sini, Sarafish, kami orang ada partner with Kaguan Enterprise and Berhad, so also our partner. So our fish pergi to facility kami orang, so proses, lepas tu bawa balik, kita jual sendiri. So macam ni we can get a better price. So kami orang ada customer restaurant, customer market, customer supermarket, and also macam yang other retailer, macam koperasi di kampung.
0: Okay.
1: Ada juga yang sesiapa yang peniaga macam tu. So sell B2B, ada juga yang B2C. Ada dua outlet kami orang. Dua outlet, satu di Serian, Bandar Serian, near to the traffic light lama. Satu lagi di Batu 10. Ikan frozen dengan yang ikan hidup kami orang sendiri. So untuk tilapia kami orang, yang tilapia hidup ada kita jual RM20 per kg. Yang untuk sudah frozen, sudah gatal, sudah buang purut, RM21 1 kg.
0: Okay. Untuk yang sudah bersih punya
1: bersih. Okay. Ikan sultan for the retail price also same like the tilapia. Kerana ini dua jenis, dia pergi market sama. Satu minggu ada 4 kali pergi area throughout Sarawak. Paling jauh ada sampai Sabah. Sana ada macam cold storage. Kebanyakan customer kami orang ada yang cold storage. Ada fishmonger, ada yang macam gerai-gerai. Gerai di kampung.
0: Nama antara bantu ya kebisa dipinta engkau ya keudah diboleh nuan kumbang udah jadi usahawan lupa ikan bapak kuang kena dijual nak ke diantau.
1: Ting yang tentang bantuan is not only money lah. I believe advice banyak penting.
0: Okay.
1: Macam tu advice from the DOA, also from the ministry, and also industrial player, sesiapa yang sudah lama di industri, dia bagi kamu arahan.
0: Okay.
1: Bagi kamu information. Okay. So kalau ikut information yang betul, akan kamu berjaya macam tu. Okay. So ini yang bantuan yang saya banyak dapat. So I think as a startup, macam we have to be very polite, or have to learn from all the people, especially from the department. Okay. Macam yang DOA atau from the ministry. Macam yang kami orang sudah dalam industri, juga kami orang buat sharing juga.
0: Okay.
1: Buat sharing kerana ada ada generasi yang baru. Mereka minat mau buat tenakan ikan. So kami orang sini, sesiapa yang sudah ada sikit result lah, ada kolam, sudah ada hasil, boleh kami orang macam sharing.
0: Okay.
1: Sharing, so mereka datang boleh di sini macam on the field buat kursus. Kursus bukan sahaja macam duduk dalam bilik tengok TV saja macam tu, tengok screen. Macam untuk agriculture, saya rasa dia lebih sesuai kalau kita boleh buat dia on the field. Boleh tengok dia terus, rasa dia terus.
0: Okay, soalan seterusnya Mr. Jack Lee. Nama Julati Nuan Jemai Harila dikenal germai kaget projek kediado Nuan. Dia tahu awak kedatai buat tingkat ke jauh kaget.
1: So saya sini bermula dari itu fish pond, kolam ikan. So ikan sudah ada, mestilah kita tengok lagi yang tu macam mana, dapatkah kami proses ikan kami orang jadi produk yang lebih popular. Contoh, itu ikan boleh jadi ikan fillet kah, ataupun dia boleh jadi produk macam yang bekasam kah apa.
0: Okay.
1: So sudah ada produk baru, kami orang senang market dia pergi tempat lain. So macam yang in between raw material ikan dengan tu produk, mesti dia mau ada proses So in future, dalam 3 ke 5 tahun macam ni, akan saya lebih fokus di area yang processing punya. So processing, harap lain kali in future boleh saya bawa produk saya pergi luar negara, export. So masa tu ada produk Sarawak, okay, jadi produk Sarawak Sarafish. So it's a proud as a Sarawakian lah to bring our product to outside. So, yang ni ikan tapia dengan ni sultan, okay, memang akan kami fokus lagi lah, macam mana buat dia produk yang lebih lebih pelbagai macam tu. So dapat kita export lagi yang tu. Memang we hope we can collaborate with more farmer. Okay.
0: Kena ngujung ke Jakob Randau Tua, minta nuan mere Jakob Ransan ngujung bala peninga kita ya ke Bendoang atau ke bisa jolati dekat Berengkah atau ke ngepun direknya di usahawan dupe ikan dalam peguang kena dijual makan nuan. So,
1: okay. Saya rasa as a Sarawakian, saya memang encourage our Sarawakian venture into this industry, especially young generation, kerana sekarang kita ada teknologi yang terkini, ada yang sistem yang AI ke IoT ke. So kalau mau berbula ni business, tidak susah, as long as kamu ada tanah, kamu ada good water source, boleh buat. As long as you can build your own unique selling point, you have your own branding, you have your own technique, ada sendiri punya branding, ini memang akan tolong bisnes kamu berjaya. So from my experience, dia memang makan masa lah, tapi the end out memang beautiful, memang worth it punya. Kalau tengok balik 7 tahun kelepas, tanya saya, maukah kamu venture into this aquaculture lagi? Memang saya masih on punya, memang on punya, kerana I can see kalau sudah ada your own branding, your company memang banyak senang lah macam tu lah. Satu lagi yang tu, education yang formal itu banyak penting. Saya rasa kita mesti mau ada primary, secondary. Lagi bagus dapat kalau masuk U lagi, habis sekolah university sudah ada cukup tu ilmu, cukup tu information, baru kamu venture into business. Kerana sekarang tidak macam dulu. Dulu kalau kamu rajin, kamu senang dapat wang, tapi sekarang mesti mau ada ilmu, baru kamu dapat pandai pakai teknik yang baru, pakai sistem yang IoT ke, macam yang AI ke, cara yang modern, itulah boleh tolong kamu. Dan satu lagi penting, masa kita mau venture into this agriculture, memang mau ada

0: dah dapat dapat hasil, dapat customer kamu, lagi yang tu partner kamu. So it will take time, but the result will be good. Sini Sarafish, Sarafish kalau mau cari kami orang boleh di Bandar Serian sini. Kami orang ada satu cold storage nama Sarafish Cold Storage di tepi Trafi Lai Lama, ataupun di Batu 10, Batu 10 tepi tu jambatan flyover. So ada outlet kami orang juga di sana, boleh kamu beli ikan tilapia dengan ikan sultan yang fresh hidup. Dengan kalau mau buat untuk bisnes, boleh cari kami orang juga. Ada supply, itu harga memang yang harga wholesale, memang yang akan bagi bantuan bisnes kamu. Boleh boleh follow our Facebook page, whether you type Sarafish Senja Berhad, you can find our Facebook. Ataupun mau email, boleh email ke email saya jacklee.sarafish@gmail.com, jacklee.sarafish@gmail.com.
1: Okay.
0: Sini buka setiap hari Monday to Sunday. Pagi weekday pukul 8 sampai pukul 5 petang. Kalau hari Ahad atau tu holiday, buka setengah hari, pagi pukul 8 ke tengah hari pukul 12.
1: Ok, terima kasih lagi okay, Mr. Jack Lee. Lepas sudah berkongsi dengan awak penemu, dengan awak peringat kita tadi.
2: Kami dari unit radio Indo-UPS Petanam Tupi Sarawak mereka bersaya. Terima kasih dengan Ginwan Encik Jack Lee. Lepas mereka awak atau ke meluangkan masa berkongsi ke penemu dengan awak peningat buat program Araman Sang. Kita ada ketemu baru buat program Minggu Kebukai. Aku reka maik balap ningah, ningah keranau yang kebukai kena kita berkongsi ke penemu dan mereka tahu buka ke perantai mesej warap tanam, petupik dan ngabumai. Terima kasih.

0: Selamat tengah hari peningap gulai ngaku Min Melisa Ryan bawa berita tengah hari Sarito 13/8/2026. Mensia mayuh udah dikingat ke ngau jakuk ti indak ngasuh sidak nunu maya riangat ngau angin ke majak kamah jam ke diatu. Perkara tu dipansut ke sapit Premier Dato' Amar Douglas Sugahambas. Dato' Amar Douglas Sugah tilalunya di Chairman Komiti Penyangga Penusaha Menua madaka atur titerit tau diletak nitih ke Seksyen 30 bracket 1 bracket A ngau Seksyen 30 bracket 2 Ordinan Pengraja Asal ngau Rampak Menua. Antik ditetap kesalah, orang tau keraban ti ngerja penyalah tu tau kena hukum duit ndak ngelui ari RM100,000 tau ke jil nyentuk ke 5 tahun tau ke kena tinggang 2 hukumnya sekali. Mensia Mayo Mega udah dipinta bersawup ngerarak penusah angus timit serta ngeriput ke pengawak nunu ngagai upis pengraja asal ngau Rampak Menua NREB. Berbak ngonya atur tik nutup 107 buah sekolah dibagi menua serian ketegal sebun asap dekat diterus nyentuk ke pegila. Tajak pen baca ikas pengamah angin tak ke IPU bisik berlinsur mana. Direktur Upis Pelajar Menua Sarawak Omar Mahli madah ketuk pengudah sidak ke ngira ari bersekolah dalam minggu tu seminat tinggal sehari ajak agik. Nyalai kepala pengajar diarap ke ndak ngagak pemutus di tahun merik penanggul ngagai bala nebiak, pengajar ngau apa indai kelebih agi buat sekolah asrama dibagi menuanya. Semua sekolah dekat dibuka baru hari satu minggu baru tu ilak, tangnya berpanggai buat ikas pengamah angin mayanya ilak. Kemarik, 107 buah sekolah dibagi menua serian ditutup sementara, pengudah angin dibagi menuanya ke ngelui ari IPU 200. Berbangunnya Dewan Bandaraya Kuching Utara DBKU udah ngelanjar ke dulu 2 program ti patut diatur sida ujung minggu tu. Bak sebengkak penerang DBKU madah ke program tu ianya program musical at Museum Ground tidi tagak ke diatur bak tugu pengingat bujang berani kena arinam tu. Sebengkak lagi program tidi lanjar ke dulu ianya Kuching Cow Free Morning tidi tagak ke diatur mayari minggu. Perkara tu diputuska pengudah baca ikas pengamah angin tau ke IPU manggai bak ikas tindak manah ke pengerai. Tu undang atur berjaga-jaga terlebih mekuah ke pengawak nyaga pengelikun, pengerai ngau pengelantang orang periman. 7 kandang menua di Sarawak saritu mengkang ngerekod ke ikas pengamah angin tau ke IPU tindak manah ke pengerai. Belalau ke penerang dalam sistem pengurusan indeks pengamah angin APIMS nakak pukul 10 pagi tadi, semarahan ngerekod ke baca IPU 182, Serian 181, Kuching 176, Seriaman 158, lalu Serikai 157. Kelimparinya Sibu Ngau Mukah sama ngerekod ke baca IPU 152. 6 lagi kandang menua ngerekod ke angin ti Jalan Pemerasi. Tenaga kami nabur ke berita tengah hari yang diberita tu tadi ditusun Rosita Ampong dari bilik berita RTM Kuching lalu disalin Jonathan Agiri. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Sekali lagi beri sama tengah hari ngagai bala peninggal kita. Jadi kita terus bergulai ngau YFM Miri ba awak ngela tengah hari.
1: Ari radio analog ngagai digital, dunia penyiaran diato nyawa majak canggih. Aku, Vanessa Sarawak, kuman Miri ngau kuman Sarawak 2026. Mari kita ninga ke geng 2B ba YFM Miri ba RTM Klik, TikTok, FB Miri FM, YFM segulai sejalan. We'll be right back.

0: Ya, selamat tengah hari happening. Terima kasih kita ke baru begulai ke udah begulai ngau kami hari YFM kenyau hari ada malam untuk ke Maya di atau jam. Terima kasih, selamat tengah hari tapi pasang ke semua balah kita. Jadi di Bandaraya Miri hari baluar meruanangan panas besebun nah ya.
1: Iya betul. Tang tiripati ke sarito DJ Bana bisi malam ini.
0: Bisa kita tampak gaya pada aku dah.
1: Iya betul.
0: Jadi tua berkunci ke gaya rina lama sebenarnya nyingkang ngagai program bukai.
2: Input gaya ari Ba YFM Miri.
0: Ya, ripo gaya ri Ba YFM Miri ke diterima hari Jabatan Meteorologi Malaysia madah ke ngalih hari itu ngau malam hari besebun lalu angin utara berpuput 5 ngagai 10 km sejam peneras yang ujung ke kanan tasik di Sarawak bergelombang 0.5 ke 1 meter peninggi lalu tikas pengangat atau ke suhu di Bandaraya Miri 24 ngagai 34 darjah Celsius ya. Jadi mai balah peninga berarti ke berita ke Bisayan pagi tadi ni apa ya? Jadi IPU Sarawak 107 buah sekolah di Serian ditutup nyentuh ke pegila. Jadi pengawal nutup sementara 107 buah sekolah di Bakim Noor Serian Tegal Sebun tak ke Jerbu dekat majak di pejalai ke nyentuh ke pegila tajak pan baca indeks pengamah angin API mandang ke tren nurun.
1: Iya, jadi Direktur Pelajar Sarawak Inya Umar Mahli Madah ke pemutusnya perhati ke pemerat pengerai bala pengancang pindai ngau nembiak sekolah lebih lagi sekolah bermalam atau japan semina tinggal sehari aja sekolah dalam minggu tau.
0: Ya, jadi nakak pukul 9 pagi tadi Serian ngerekod API 182 dibanding ke ngau kemarin 202 tang agak bak kita geri ke nak berpengerai. Jadi semua sekolah di pelabak ke dekat dibuka baru ujung minggu tu nanti baca API macam nurun.
1: Iya, jadi berbak ngonya nakak pukul 6 pagi tadi bisik 8 kandang menua di Sarawak ngerikut ke api nak berpengerai ianya Serian
0: API.
1: Iya, API ianya nak berpengerai ianya Serian 186 udahnya Semerahan 185 Pemaga di Kuching ianya 178 Pemaga di Seri Aman ngau Serikai ianya 158 Belak Sibu 152 Muka 146 ngau Miri 108
0: Ya, 5 kandang menua bukan rekod baca ke sedang ya pengamah ianya Bintulu 93 Semelaju 86 ILP Miri 78 Limbang 71 ngau Kapit 67 jadi baca API 101 ngagai 200 di kategori ke nak berpengerai 201 ngagai 300 nak berpengerai nak berpengerai aman kira bahaya kerja ke Melayu lalu 300 API ke atas ianya cukup berbahaya tau ke tau ngano pengerai kita jadi makanya aku berkawan ngau pengamah angin tau ke IPU ke bisa dikunci ke Opis Menteri Pelajar ngau Met Malaysia ke debai perhati kepala peningah ngujung ke segera sekolah tu ngak ke Serian ditutup jadi udah tu lagi kita terus berkongsi ke berita-berita bukai ngau merina bala peningah ngau lagu ku dah ditusun dalam playlist dan ningah ke pesan tu dulu.
3: Penusah laban asap tu bukai perkara main-main. Maya arik marau baka dia tu api jampat amat nyerarai. Nunu terbuka, endang ditagang. Anang ketegal kitai kat nunu kebun, urang bukai kemerinsa. Nitih ke Seksyen 30, Ordinan Sumber Asli Engau Alam Sekitar, nuan boleh dihukum nyentuk RM100,000 Malaysia, tau ke dijil 5 tahun, tau ke kedua-dua ya sekali. Anang nunu penghidup kitai. Report pengawak nunu terbuka engau jampat ngagai hotline NREB Bak Lumur 013-759-5866. Sama-sama kita nyaga pembersih angin ke anak ucuk kita jemaah ilah. Pesan sirut tu, Ariaku, DJ Bija, begulai ngau YFM Miri.

0: Ya, lagu hari Eagle Crown Mulan. Selamat tengah risk lagi ngebala peningah yang ke baru mendiang ke YFM miring lah tengah hari ke tengah hari itu. Jadi kami dua YBH nambah lagi geng ke tengah hari itu. Kita ya nyapa dulu mai bala peningah berkelala ngau Dominic. Halo Dominic.
1: Halo.
0: Nama kita ada.
2: Anang soro Dominic ba limbang dan kita.
0: Kai Dominic inau ba limbang FM. Dominic siapa tak?
1: Dominic Eric.
0: Dominic Eri.
2: Eri.
0: Siko agak kaban tu ya Shahira.
3: Shahira.
0: Selamat datang agai LTM Miri ngages doa dom ngau Shahira.
2: Iya, penatai asal sigi orang Miri ne doa.
0: Belajar di Nis doa.
1: Unima.
0: Sama-sama Unima.
2: Sama-sama Unima. Sama kursus.
1: Sama kursus.
2: Sama kelas. Sama kelas doa.
0: Nama bidang doa dalam.
3: Kami doa ngambilnya drama ngau teater.
2: Drama ngau teater.
0: Teater. Nampak set talent tu lah. Kami doa.
2: Ulih nak tua podcast.
0: Kena podcast selalu ke doa yang podcast lama tu. Lama tu doa yang selalu duty ngau. Bagi Melayu tu aku kemarin laba kami bisa projek kemarin ada lagi kita ningah projek sedawa ya dah orang sigena dalam bidang nama tu kira ke majors sedawa haba drama ngau mega
3: teater
0: nah bisa pengelan dia lagi kita ningah nah peningah nama asia ketiga kami tiga kemarin dah jadi berapa lama pratika di tu share dom
1: 2 bulan lebih ya.
3: 2 bulan lebih 10 minggu aja.
1: 10 minggu aja.
2: 10 minggu aja nih.
3: Sampai 20 hari bulan 9 tu.
0: Jadi aku sedoi nyapa misalnya hai kan ngagevala kaban wes. Kelimpah dua ba arti mirip bisa ba arti yang bukai ba lagi yang sedoi ke bukai.
1: Bisa siko
0: siapa nama?
3: Teresa nama ya, tapi
0: Dini?
3: Ya, ba dalam apa television kah?
0: Ba bagian TV, section TV.
3: Ya, section TV.
2: ATM ni,
3: kucing.
0: Sedoa sih ke minta di to, lapan nak minta dia coba. Ni teh kan do menawa punya.
2: Ya, ni bo jauh ne.
1: Maki roh kan angka, tinggal.
0: Angka Teresa benar dalam kereta nur makai ke tengah itu. Just why ngambil hello ngagayana beo.
2: Betul. Jadi itu udah minggu ke berapa sedoi itu dah?
1: Minggu kelima.
3: Baru 5 minggu.
2: Baru 5 minggu. Jadi bisi 5 minggu dak ge lah, betul?
3: Bisi 5 minggu dak.
2: Nak berasa ne? Nak
1: berasa.
2: Jadi udah habis nama tu kira ke intern berito udah nama pengawal udah kat dia tu dia tu lepas tu lagi.
0: Mulai kin baru.
3: Kami empai habis ge.
2: Mulai kin baru ne.
3: Tinggal 1 tahun ge.
2: Setahun ge.
3: Tahun belajar.
0: Skumas doai ke pratika di to bisa utai sama ngau di pelajar sedoi ba Unimas den
1: bisa
2: ne
0: kira ke mayu hanya nyawap sedoi dalam ulian. Bidang sedoi
2: ulah jadi DJ menoi ko tu lah ne bisa impian kini kan jadi siko DJ
0: menyampai radio
1: tau ke bulak mana nadai tapi nan mui lah men
2: nan mui lah ne
1: nan mui lah
3: kan
0: jo lah artis doai dah maya ke cita-cita nan kan jadi nama tak dah.
3: Mula-mula kan jadi cikgu Iban. Laban sebab aku bisa ngambil Iban megak hari pun satu sampai 25.
0: Kira lah ni aja ke Iban men Syahra tau dah. Nuan dah dom ke nyari nama jula te
1: TKT kayaknya cikgu tapi cikgu seni men. Laban bidang sini dia ajar
2: cikgu seni.
0: Bidang tu betul pilih
2: ni tanya si Rebek Titi tu tadi hanya temuai kami dua ya. Kira ke sampai pukul 3 pula yang kami dua geng dobi sari tu.
0: Kira ke bidang tu ke kos dua itu kira ke betul ngau jula Titi ke pilih dua emnya
3: betul bisa
1: betul.
0: Bisa tanya laban kan jadi cikgu nak si gandeng ni teh ke dalam bidang pendidikan pula. Tapi tahu gaknya ialah nanti semakin jula tekan jadi cikgu.
2: Nada yang salah. Betul. Laban rezeki kita nak nemu deh kini nama tu pejalan hidup kita. Kelebih lagi dua yang agak biar anak yang sekali dua
0: yang. Yang katanya.
2: Iya. Ni nemu tu jadi artis. Ya. Orang badah nyebut jadi cikgu. Lagi ini jadi artis.
0: Jadi nama tu ialah nama tu pengarah film.
2: Film. Kan?
0: Iya. kita laban nan pedau mayuh ke kita iban ke bisa tanya ada boleh ke ngeluar ke film atau ke drama atau ke telemovie ke lah.
2: Betul.
0: Jadi kita udah tahu lagi macam pesan ke bisa diterima bahawa YFM Miri dan sebenarnya kita ingat ke tahu siap ngawas dua lemai kemarin dah dan ingat ke pesan tu dulu.
4: Dom, kirun dana kita sari tu dan ati gagaga laban bulan tu bulan kebangsaan.
5: Nya mesira, tang ane na ingat. Bisa dua kebengkeh ngami besai tahun tu. Ia nya hari kebangsaan ngau hari Malaysia. Kita patu belangin tu.
4: Au, 31 Ogos serata menuangin tu hari kebangsaan bak dataran Putrajaya. Cukup rami mayanya neh.
5: Ya, amatnya. Kena ke 16 September tu, ginti kita di Sarawak ngatu pengerami ngintu hari Malaysia. Kata nuan tu bergatis, Sarawak diperhati serata menua.
4: Cukup temegah, tok me utai ke dikumai penyerakup. Semenanjung, Sabah, Sarawak, Siti Ati, Siti Malaysia.
5: Sira, kita tu bala nembak rebak baru. Kita nak ibu ngantai maya kita besar baru yang mereka bantau. Seminak berbahasa ke menira, berbahasa ke penyelaku bangsa, serta ngetan ke penyelaku dalam penghidup kita bersari-sari.
4: Nyak meutai kamat, laban ramai jakut tahun tu ianya Malaysia madani kesejahteraan dinikmati mengingat ke kita pengelanteng menua mesti diasaikan semua rakyat. Nak ngira bangsa, pengarap, takkah hari ini penatai sidak?
5: Ya, betulnya. Pengantang kai seminak ungkup sekedar bangsa aja. Tayang ungkup semua kita.
6: Selamat Hari Kebangsaan Ngau Hari Malaysia 2026.
4: Malaysia Madani.
6: Kesejahteraan dinikmati.
4: Tabek segulai sejalai ngagai semua anak Malaysia.

0: Ya, Merwan, mending ke ngelak tengah hari-hari WFM iri ke tengah hari itu sebenarnya kita empat ngatai ke pesan berat ke tengah hari itu Siti berita mana ke benung diatur tunga ke Senadian tau kabar Curtin University ianya program Curtin University X My Future Jobs Career for 2026. Jadi tu udah berengkas hari itu tu nah dom Syara. Ngagai bala kita kengiga pengawak tau ke bisa saya tika nukar pengawak tau ke ngiga peluang ke mana hake. Kini sida ya datai Lex dua dulu berkunci ke berita tu dom Syara. Minta sida datai kini ambil kena ambil ke ampit taikannya di ba ba roadshow tau dah.
1: Sida tau datai ba pusat rekreasi ngau acara ba University Curtin Malaysia.
0: Nyentuk pukul berapa tu lagi dom? Berengkah pukul berapa?
2: Hari pukul 10 ngagai 4 lemai.
0: Sarito ngau pergi.
2: Sarito ngau pergi lah.
0: Nama tak ke mana den dah Syara dom?
1: Lebih hari 50 pengaji bendung antek engau mayu macam peluan kerja.
0: Iya.
2: Lalu pemandu keberguna masuk percuma.
0: Iya.
2: Jadi ngagai semua orang.
0: Iya, nya antek ke pemandu berguna jadi program tu siapa ngatu ada bi.
3: Out jadi program tu diatur sida pekeso udahnya IKBN Miri ngau University Curtin Malaysia. Ba pusat redaksi ngau acara pemegah University Curtin Malaysia Miri. Jadi program tu udah datuk berengkah seritok balap ringa. Jadi hari pergilah kira ke hari kepenudi program Curtin University Malaysia X My Future Job Career Fair 2026. Jadi setuai uliah kenurun pergilah ni nanti nanti awak. Dua ngau Serina Syahira. Sarok kuno Serina nama.
0: Ya, nanti bisa awak tahu galimpang-limpang lama.
3: Iya, betul.
0: Perkara ke pemadu mana? Kemaru ke resume nuan, ngena garik dikemas, tau ke profesional lalu datai terus ngau sesi interview terbuka. Siapa nama? Singkan nuan ngagai Curtin Curtin University Sarito. Engkau nyadi singkang ke terubah nuju karya dimimpikan wang lama tau ya. Jadi Curtin Universiti Malaysia X Pesta Kerjaya My Future Job 2026 peluang nang udah bisik pengawak benua nganti kita munyiko kami sebuah tadi lebih 50 pengaji benua nganti ngau mayuh macam peluang kerja ke mana nitih ke pengelandia di Rimpu nitih ke nama tu tikas pemandai di Rimpu na dom Syara. Nanti kita mayuh lagi bisik penerlebak bisik skill tentu kita boleh nangkup pengawak ke mana lagi gaji ke besar lagi nampak ya. Nyantai ke nyadi di Senadin ba Curtin University. Nyingkang agai pesan ke bisik dia terima kita ke tengah hari tu jadi dua
3: Jadi terus nampung pesan ke bisik terima kami tengah hari tu di WFM Miri jadi pesan ke cubah tu pesan tu datai dari Hillary anak Singgi dari kampung Jeria Sibu madah ke pemati apa ya nyenyak Singgi bin Ruby tau ke apa lai tau ke laki Selin anak Linggo. Jadi niang tu udah natai kena hari 3 malam tadi 12 hari bulan 8 pukul 9 pagi di 9 malam di hospital Sibu. Jadi niang tu dekat di Sungai Balamayu di Sibu Mortuary Hall Jalan Bukit 5 Sibu. Jadi niang tu dekat dianjung pagi hari 15 hari bulan 8 ianya hari 6 di tanah apa kuburan Kristian Kekan di Liko Kampung Kekan. Jadi pesan tu dituju ngagai kemembelayan di Kampung Kekan Dalat pia menggabungan besai ikan bungan mit ikan sungai Kut Dalat pia menggak kampung Medung Dalat Kucing Miri ngau di Bintulu. Lalu dituju ngagai sidak kengelalan yang Singgi tidaklah dirintai ke dito. Jadi penerang ti silia tak bertelepon dengan Hillary bin Singgi ianya berkusung 17-804-5411 tau ke bersima ianya anak ipar yang pun berkusung 17 9575634. Nyanyinya pesan ke cuba ke bisik di cima kami bakal ke tengah hari tu.
0: Ya, pesan darabat kedua tu datari Mika anak Bungkuang, madah ke Naya Regina Dewi anak Bantin atau ke Dewi anak Bantin. Udah nadai kena 8/8/2026 ba Hospital Seredang Selangor. Jadi tubuh ni yang udah ada baik pulai ke menua inya 12/8 tu tadi ya. Jadi ni yang Regina Dewi anak Bantin tu dekat di Intu atau ke Sungai Balamayu ba rumah Pancai William juga kena 12/8/2026 lalu dekat di Anjung pagi 14/8/2026 nya pagi pegila. Nyalai pesan tu dituju ke ngagai kabang belayan di Miri Sibu Kapit ngau kabang belayan baru mah Hujang Rantau Lugai Sungai Ngemah Kenawit baru mah Jimmy Kerangan Sibau Sungai Ngemah Kenawit baru mah Magau Balu Buak Tanjung Sungai Ngemah Kenawit ngau kabang belayan ba Skim Gempuro nanga Jagau Sungai Ngemah Kenawit nanga Niruak Sungai Ngemah Kenawit ngau semua kabang belayan kena oleh dirintai ke nama di tok magang ke ngelala ni yang Regina Dewi anak Bantin. Jadi minta kita ngenatai ke diri ngagai rumah Panjai William juga Baskim Gempuro nanga ngungun Sungai Ngemah Kenawit.
3: Iya, jadi pesan rabat mega pesan berato datai ari Simun anak rampai tok ke Franklin Amu anak rampai madah ke pemati Indaya ianya Min anak Atun tau ke Indai Simun tau ke bini ex tua rumah rampai anak Sigan. Jadi pesan tu dituju ngagai semua kemelayan di Teban, Batang Kemenang, Batang Sebawah, pemegat di Silah, di Bakung, di Jalai, Bintulu ngagai Miri, pemegat Bintulu ngau di Miri, ngau semua kemelayan ke ngelala Min anak Atun tau ke Indai Simun. Jadi kita diminta rantai ngagai rumah Januari Jalung di KM50 Jalai Bintulu ngagai Miri. Lalu niang Min anak Matum tu dekat dikubur kena hari 5 ianya pergila 14/8/2026. Jadi penerang ti silit tau berteripun ngagai anak niang pu ianya Simun berkusung 19805-3440 tau ke Bert Franklin Amu di kusung 14-893-1581.
0: Ya, lalu pesan ke Siti tu Nuju Tuni anak Satiang, Angelia anak Langai ngau Ajulina Soar ke diau barumah Dawud Jalai Batu Niah sepupu. Jadi pesan minta kita telefon ngagai necklace kuliang jarau ngena lumer 017-807-2209 kuna nuk baru 017-807-2209 ngau nakak penglengkas laban bisip kara keberat dekat di keranau ke ngau kita tiga ya ngarap ke orang ke ngelala Tuni anak Satiang Angelia anak Langai ngau Ajulina Soar ke dia barumah Dawud Jalai Batu Niah sepupu. Minta kita tiga telefon lagi necklace kulian jarau ngena lumo telefon ke disebutnya tadi.
3: Iya, jadi pesan ke Siti tu pesan ngetas ulit serta muain terbalu niang David Matan anak Embang ianya niang David Matan anak Embang. Jadi pesan ngetas ulit serta muain terbalu tu datang dari Simon David Matan dekat madah ke pengawak ngetas ulit serta muain terbalu niang apai sidaya niang David Matan anak Embang tau ke apai Simon ngena cara semayang kena 15 hari bulan 8 hari 6 jam 10 pagi di rumah Niang Po Not 67 Taman Lucky Garden Jalan Belimbing di Sri Aman. Lalu pesan dituju ngagai kemamblayan di Jukun Pakus Bau ngau Kampung Skra Sri Aman kemamblayan di Miri Bintulu Sibu Betung Sri Aman ngau di Kuching ngau kabar melayan tik ngelalan yang David Matan anak Ambang. Jadi penerang tik silia tak terus ngagai rumah niang po di 067 Taman Lucky Garden, Jalan Belimbing. Sri Aman berkawal ngau ngetas ulit serta muin terbalu niang David Matan anak ambang.
0: Ya, sebenarnya tu nampuan pesan ke Bukai ya dulu mengawak kita ya, selagu kau dah disediakan di tu hari Heli, petara lebih saya kenawan. Ngelah tengah hari.
3: YFM Miri.

Ya, nampung baru pesan ke bisi diterima kami tengah hari itu hari YFM Kucing ngagai YFM Miri. Jadi pesan ke Siti itu pesan hari Sharon anak tungkui madah ke Aki ya lindik anak betung. Jenya lindik anak betung tau ke Minil udah nadai kena 12 hari bulan 8 jenya kemari. Lalu dekat Dianjung kena 14 hari bulan 8. Jadi pengok tu dekat diatur berbala mayu kena malam tu ianya hari 4. Lalu dituju ngagai kapal belayan di kampung Bantung Iban, kampung Tebun Simunjan, kampung Sungai Ijo, kampung Sungai Buloh, piamaga kampung Senangi, engau kampung Sebuyau Ensengai, piamaga kampung Sabang Seteman, ngau kapal belayan kena alah dirintai ke Ditok, ke ngelala Niang. Lindik anak betung tau ke Minil udah nadai kena 12 hari bulan 8 tu tadi. Jadi kapal belayan diberita datai ngagai lot 6460 lorong 12 kampung Sungai Apung Baru. Lalu ia dikubur di SDNU kampung Siul Kandis Kuching. Jadi penerang ti siliat tau bertelepon ngagai indai Niang.

0: tau ke anak laki ya. Ianya Andy anak Linde berkosong 19-874-6923. Jadi pesan ke Siti tu, pesan rapat megak. Datai hari James Jimmy anak Linggi. Hari rumah Empera Sungai Wong atas Ulu Mukah. Madah ke Linggi anak Lakum. Ianya Linggi anak Lakum. Udah nadai kena 11 hari bulan 8 tu tadi di hospital Sibu. Jadi ni yang tu dekat di Sungai Bebala Mayu kena 11 hari bulan 8. Serta di Anjung kena 13 hari bulan 8 nyenyak sehari tu. Jadi pesan tu dituju ngagai kapal melayan di Tamin Inggu Baru, Tamin Inggu Atas, Tamin Batu 36, Pemegak Menyan, Pemegak Rumah Sebeli, Rumah Seli, Rumah Jabu, Rumah Jinggang, Rumah Jamban, Rumah Dingai, Pemegak Nanga Duat, Rantau Urau, Nanga Kalai, Rumah Senabung, Pemegak Rumah Sampai, Pemegak Rumah Jantang, Rumah Judan, Pemegak Bala Kaman Belayan, di Ulu Sebauh, Pemegak Bintulu, Sibu, Ngau Sebakung, Pemegak Tuai Rumah Medan, Berbatang Oya, Rumah Das Tapang, Ngau Semua, Kaman Belayan ke Ngelala, Niang. Yanya Niang Linggi anak Lakum, Yanya Linggi anak Lakum udah nandai kena 11 hari bulan 8 tu tadi. Jadi penerang ti sila tau bertanya ngagai ke ngempu arus lipun tu inya 013-302-7481. Jadi anaknya dulu pesan ke bisik diterima kami bakal ke tengah hari tu balap dengar. Jadi tu lagi kita dekat merinang Siti lagu. Sebenarnya kita merinang Siti lagu kita dekat ninga ke Siti program, inya program kempen iklan radio YFM Miri atau pelabak aku segi dua mengau sehiran eh. Okay, oh, kira ke orang muka. Okay, nak acau. Jadi terus bola kami bawa ngelatang hari bawa YFM Miri.
1: Ya kalau kelut napa bilun? Pelabak aku mudul dagang kuda.
2: Rumah ya agaknya kia. Seninjak dah dia tak ngasuh aku masa iklan berarti yang miri subah. Nyampau eh insur dan spek ku.
1: Ni, uji tarik subah masa iklan. Nak aku dah lama kaya.
2: Ni. Ini buku itu lah. Lu kan ngawur bilun dia nah. Betul baru ilah ilah belanja dia kah?
1: Nah kaki ni dia deh.
2: Ingat ke KL kena. Bisa projek besar aku dia.
3: Saya mana barang mana dan semina nuan aja tinemu rugi bahannya dalam dunia dagang tidak kau untung promotion nya kunci ya anang nangi Miri FM bisa cara tipe madu ngasi kena ngeremai ke dagang nuan ukai semina radio kami bisa 5 platform besar baka Facebook website podcast ngau RTM Play bayar cukup murah efektif. Sige nak ngasa, unit pemasaran kami sedia mantuk nuan ari A nyentuk ke Z. Penderang tisilia, telefon Mestatio Kiho, balumur 016-888-6365. Miri FM, pangan dagan nuan, diulih dikara. Pemujur nuan, pengaga kami.

0: Jam Y Minggu tu Pak YFM Miri.
1: Ya, temuan minggu tu Pak YFM Miri nang ninting hari 4 Mei hari tu jam kami bisa ngundang temuan datang ke studio kelebih lagi hari UPS pengerai di Miri. Jadi sudah bergulai dengan kami dua Brenda Bar Studio hanya Tuan Lawrence.
2: Tuan Lawrence.
1: Mawan
2: Betul. Ya. Nasibnya Mawan tadi ne.
1: Tuan Lawrence Bad Anak Mawan dari UPS pengerai di Miri ya. Sudah ngatai ke diri Bar Studio. Tidak berkongsi ke sebengkah penyakit kejaran di dinga kita itu hanya Japanese encephalitis. Encephalitis betulnya betul ya, tuan. Jadi nama berita selamat tengah hari tuan.
3: Selamat tengah hari mana?
1: Lama nak bertemu.
2: Nasib pagi pak menua Miri neh.
1: Jadi bala peninggal kita pelabak aku. Kagak nemu nama penyakit tu sebenarnya Brenda nanya ke tak buka itu nama. Tak nama tu lek kenuan nerang ke diri madah ke diri ngagai bala peningat tu dulu tu tuan eh.
3: Okey. Terima kasih kenuan DJ. Jadi beri bahasa terbi bahasa ke saya lah. Okey semua peningat keninga program kita beke ngale hari tu. Jadi aku Lawrence Bad Anak Mawan penolong pegawai kesihatan persekitaran lah. Ba opis pengerai ba pelilih menomiri itu. Lalu terus kau berjurai ke pasal penyakit Japanese encephalitis tu atau kena sebut ringkas ya kerja kemari itu je ialah.
2: Jadi ngarap ke balap dengar kita terus mulai ke kami tiga me laban penyakit tu munyi ko DJ Bana tadi jarang didengar penyakit tu ne. Laban sebenarnya yang nerang ke bisik kami nanya nama tu ya madah ke ya bakal nyamuk. Jadi penyakit Japanese encephalitis. Nanti ringkas ke ya JE ne. Jadi atuk tadi tuan ulih nuan minta nuan nerang ke ngagai peninga sarito bekau ngapo penyakit tu ngau nama sebenar penyakit tu ngagai bala peninga kita.
3: Okey, Japanese encephalitis tu sebenar tu kena sebut orang yang cukup pandai ya tadi nya JE. Disebabkan atau kena tahu ke dibaik oleh virus Japanese encephalitis pun. Jadi virus tu tadi boleh disebarkan dengan gigitan nyamuk lah. Tu ke nyamuk spesies Culex ke udah dijangkit virus lah. Dalam kitaran virus tu tadi nyamuk ke atau ke sekedar jelu beka babi atau ke burung air atau ke sebut bakal bangau ke boleh jadi sebagian dari sumber virus tu lah. Kita yang manusia ukai jadi sumber utama lah untuk nerus ke kitaran virus tu lah. Laban ke lebih penting kalau peninggal-ninggal nemu penyakit tu yang tak nular antara manusia dengan manusia lah. Penyakit tu lebih nular dari nyamuk ke mudah virus mudah virus lah.
1: Nyamuk aku dah mantang jelau kabisai mai iki penyakit atau ke virusnya lalu mantang manusia lalu ngerampir kita ini pihak tuan nya reti penyakit debai jelau lagi manusia hari nyamuk lah ketegah nyamuk tadi jadi bekeni kita boleh nemu tanda-tanda JE itu nama tanda-tanda atau ke symptom ke patut diperhati ke kita ada tuan.
3: Banyak orang kena sakit tukar virus JE itu ia tidak tunjuk ke sebarang simptom kebesar lah atau ke simptom cuma keringan aja atau ke tanda gejala keringan aja. Banyak sekali orang kena penyakit tu ulah jadi menyebabkan rendang otak kita lalu keadaan tu ulah jadi amat serius lah. Jadi inti tanda ke antara tanda kepatut diperhati ke bakal demam, pedas kepala, muntah-muntah atau ke bingung kita atau ke tidak tentu hati atau ke ngantuk serta perubahan buat tahap sedar lah serta sawan badan jadi keras atau ke jadi lemik engau bekas dia amat berat sakit tu boleh ngujung ke atau menjadi ke koma lah. Nanti boleh kita tidak boleh nentu ke seorang ke umuman JE itu sebenarnya hari simptom je lah dia bakal bisik bakal kena sawan ke bingung atau ke perubahan tak sedar sakit ke kena sakit kena rampit tu tadi mesti berubat ke doktor ke jempat lah.
2: Jadi tu tadi siapa ti patut menerima vaksin penyakit JE itu, lalu tu utai timayuh orang dekat demo. Jadi kati ke semua orang di Malaysia atau ke di Sarawak tu, kelebihan di Miri maka mesti menerima vaksin penyakit JE itu, tuan.
3: Okey, tak semestinya lah. Apa Malaysia tu kita visi vaksin JE kita beri lagi sebagian dari program imunisasi rutin bawa anak med kita di Sarawak itu maka lah. Apa nama kita Sarawak tu siti kuasan kesihatan ngembuan risiko untuk JE lah. Tini tiah ke jadual imunisasi vaksin JE itu diberi anggai umur 9 bulan gaul 21 bulan ungkup ngai orang bukai utai ti kena untuk ke perlu atau kena vaksinnya bergantung ke risiko dari empu ke tempat ke dua sudah diau atau ke dituntung sudah lah huh? Contoh ya bakal sudah ke diau bakal santik ngembar risiko JE orang ke si suah berjalan ngai menua ke si ngembar risiko JE mega atau ke pelancong ke dekat diau berkuasa risiko dalam tempoh ti lama. Orang ketik suah bekerja atau ke beti-beti luar, lebih lagi berkuasa luar bandar, pemegak perlu ambil suntikan juga lah. Serta orang kegawak bahawa sektor ngembuan risiko lebih tinggi bakal sektor peternakan babi juga lah.
1: Jadi seberapa kita tiga nampak orang nak kujang kaget tuan mengawak kita yang lagu ke udah disedia ke dalam playlist kita tiga ketengah hari itu nginjau war rock dulu tu kaban sampai mati tu jadi nang mana ke topik kita tu nanti nak kaban berkongsi ke berita ke mana penemu ke mana siapa gitu apa ya nah, tuan, kita berperindah dulu.

0: Ya, jadi Nampung Baru, randau kami sebuat cerita bergulai dengan Tuan Lawrence Bat Mawat berkau dengan penyakit ke dikunci ya, penyakit JE atau ke Japanese kena nyebut tu jadi Japanese Espletis. Ha, salah sebut deh. Okey, jadi tu so tanya tu tuan, nanti nyemak nama tu tadi nanti udah ngambil vaksin tu tadi penyakit JE tu. Kati kita boleh nak agi irau nanti berkawal nanti kita kena ketup nyamuk tu tadi tuan.
1: Tak semestinya lah. Albana vaksin tu kerti kita boleh lihat dari empu hari kena gigit nyamuk lah. Jadi keterubah cara kita untuk melindung dari empu berkena kena repelan nyamuk atau kena baju penutup kulit bakal seluar panjai atau ke baju lengan panjai di, serta berkelambu megak lah, terutamanya di dia berketindak kekuasaan kebisik kekuasaan risiko JE tu lah. Jadi untuk bakal kena penghalau serangga tu lingkaran nyamuk atau ke alat ke bakal spray nyamuk itu megak uliah mantuk ngurang ke gigitan nyamuk tadi lah. Jadi kedua ya persi ke gawai tempat ke uliah jadi indoor nyamuk tu membiak lah, lebih lagi bertempat ke bisi air ke petakung. Jadi jaga pembersih sekitar rumah seluruh air ngau bekas-bekas ke uliah gembuan kemuliah gembuan air bakal ti bakal berkuasaan kesahapan bisi suah padi kena babi atau ke sekitaran ke sesuai untuk nyamuk. Ambil langkah-langkah pencegahan kau jampak lah oh. Lalu minta bantu dari UPS penggerai untuk nasihat lah oh. Ketiga tu tadi vaksin JE itu cara untuk pencegahan kepentingan bagi kuasaan ke bisi kes JE kena di si masalah kesihatan lah oh. Jadi minta semua peninggal ke bisi banamid ditiah ke jadual vaksin ke sudah ditetap ke oleh Kementerian Kesihatan lah. Serta tahu mega bertanya gaya pegawai perubatan atau ke klinik ke semak kita dia mega. Cara-cara tersebut tadi yang amat penting lah. Kena ngurang ke risiko kita nyamuk. Nanti bakal berkesan nanti bisi risiko jadi perkasaan kita, kita patut minta nasihat dari UPS Pengerai lah pasal vaksin kau cara langkah pencegahan kesesuaian.
2: Lalu nyak reti jadi nyeliah tak kena tiang okey semina tanggungjawab individu. Nah ya, tuan, betul. Kini kau bahas nantinya.
1: Pengawak tu sepatut dikerja oleh semua komuniti lah. Awak ke kita sama boleh nentu kena ada indur dengan pembiakan nyamuk serta boleh ngintu kuasaan rumah gau kerja tibiti kutu ruyung bakal kuasaan bisi tibiti pertanian atau peternakan serta pengurusan kesetaraan ngau kerja sama antara sektor kesihatan veterinar ngau komuniti mega amat penting lah.
0: Oh, jadi ke Siti Tok Tuan inya abekau ngonti nyemak sikonya kena jangkit penyakit JE itu tadi nama atau ke ubat boleh diberi dengan sidak ya atau ke sidak ABC ubat khas kena ngerai ke penyakit JE itu.
1: Untuk ke dia tu ada antiviral khas lah untuk
0: kita boleh
1: untuk ngapus ke virus JE itulah. Jadi rawatan lebih fokus ngai ini tiah ke rawatan sokongan ngau ngawal kompilasi jelah oh. Lebih lagi ngai pesakit ke ngumpul penyakit berat lalu perlu dirawat di hospital ngau jampat. Nya lai pencegahan tu tadi amat penting lah
0: untuk kita. Mana ke alu ke hospital ne?
1: Ke hospital.
2: Lalu kena ngujung ke randau kita ke tengah hari tu tuan nama pesan atau kelalau ngagai bala peninga ke mendiang ke randau kita ke lebih agak berkau ngau penyakit JE tu.
1: Okey, jadi keterubah ya aku kena rang ke pasal JE tu tadi lah. Kapan JE tu sikit penyakit ke serius megak lah ke disebarkan dengan kita nyamuk jenis Culex ke boleh ke bisik udah undang virus. Kedua anang remeh ke simptom atau ke tanda atau ke gejala bakal demam lalu diserta enggak usahawan atau ke bingung atau ke perubahan tahap sedar lah. Ketiga tadi ambil mah vaksin nitiah ke jadual administrasi ke sudah ditetap ke kita Malaysia dia tahu vaksin JE itu sudah jadi sebagian dari administrasi rutin anamid di Sarawak juga enggak tajapan sudah divaksin kita mesti ke nyeliah ke diri hari kita nyamuk lah enggak ngintu pembersih sekitar perumahan kita yang rumah-rumah lah Jadi ngajak utangkan mega nyemak bisi kena penyakit Japanese encephalitis tu kita dia pinta berubat ngajak empat ngagai klinik atau ke hospital ke bisi semak kalau kita ndur kita riau. Jika nyemak kita akan mu ngau lebih silik lagi pasal penyakit Japanese encephalitis tu mega serta penyakit one vector kebukai maka denggi. Kita tahu bertelepon terus ngagai kami dari UPS Pengerai di bagian Miri Balomo telepon 085 410 722. Nah.
0: Oh jadi terima kasih tuan Lawrence ari yanya ari UPS Pengerai bagian Miri ati udah pujurai ke topik kita serito nya penyakit Japanese eclipse
2: Encephalitis.
0: Tau ke penyakit tau ke penyakit JE itu tadinya diharap ke info dikongsi tuan Sarito uliah mari penemu ngagai balap ninga kelebihan kita jarang ninga penyakit tu deh.
2: Terima kasih sekali lagi tuan.
0: Iya.
2: Jadi ngarap ke penderan tadi oleh nambah ke penemu bala peninggal. Jadi kena ngujung ke randau ke tengah hari tu berperindang nginjau Stanley Pua tak bala kabano nari klinik pengerai ba jalan merbau tak minta lagu pengingat lama tak kena ya merindang dirimpu yang kau bisa pengingat lama nah tuan
0: nah
2: bala gegam misi kita ba klinik pengerai di jalan merbau di Miri.
0: YFM sebulai sejalan.

0: Ya, lagu ke dipinta bala peninggal kita tadi ya, peninggal lama Ria Stanley Puah ngarap ke ini serit baru mah nama atau Deslawai terperindah meninggal lagunya nggak bala peninggal kita ke Bukai. Jadi selamat tengah hari ngagai bala peninggal kita di Bukit Suang. Kalau ngagai Bukit Suang sudah ngagai Taman Negara Lambia.
1: Mansa aja.
0: Mansa aja. Mansa
1: aja. Oh. Mansa aja.
0: Ngagai Taman Negara Lambia bedau.
1: Oh, kalau Taman Negara kalau hiking dia.
0: Nama teh ke mana dia dah, Dom?
1: Teh paling mana dia adalah yang punya air terjunnya.
0: Air terjunnya.
1: Nama ke jauhnya ke ngami masalah 6 jam apa le mansa yang.
2: Oh. Ya ke semaknya.
0: Kalau kena Syara.
3: Nah, empai
2: ke.
0: Empai ni. Mestika, kena lah.
2: Iya.
0: Uji nak berkongsi ke ngau Syara atau Dom. Ambil ya, bisa hati, bisa kaji berjalan dengan ke Taman Negara Lapia.
1: Selalu ya, orang kin, te nyemak ke hiking, men. Te nak, lepas yang bisa mayu road ga, mayu air terjun. Jadi paling paling selalu ya, latak waterfall nasi lah waktu. Lepas pun nak makai nak makan setengah jam
0: mungkin. Oh, nak datang setengah jam.
1: Oh, datang setengah jam. Perlu manggang berapa orang.
0: Nak makan.
2: Oh, jadi itu tadi Maya kukian nanti kepenuh di kukian sarinya. Ia semina empai bisa berdah buka Maya nya. Laban baik hari hujan ke udahnya utai dia agi berdah untuk mana naga ne Maya nya. Tang dia tu pada kuning tiang hari Minggu penuh lama dia.
0: Penuh lama orang
1: yang bisa natal lawan
0: kisi nama tu berarti si Jalai Penbonyo.
2: Penbonyo, iya.
0: Mayu nama tu kemah orang pemalam. Kabalan ni biasa kuah pelabak aku ya.
2: Iya.
0: Jadi nak jauh hari Taman Negara Lambia bisa pengerami dekat di atur hujan minggu tu. Ia pengerami pemesai begulai ngau rakyat serta menjadi projek RTP tengah laman rumah panjai rumah James Ugil Sungai Nakat Bakung dan nyaba Bukit Suang. Di dekat di atur 16 hari bulan 8 hari minggu pukul 10 pagi hingga 12 tengah hari ya.
2: Iya, jadi pengeraminya dekat di penyadi yang berhormat Dato Dr. Penguang Manggil Nyasapit Menteri Pengerai Mensia Mayu pengurumah dengan perintah lokal Sarawak. Jadi kira ke nak kena jauhnya miri ngagai Bukit Suang tu tadi deh.
0: Kira setengah jam. Okay, pukul 12 nyentuk anggap pukul 2.
2: Nyentuk pukul 12.
0: Jadi selamat tengah hari ngai bala peninggal kita baru rumah Ugil, rumah James Ugil Sungai Nakat Bakung ya. Jadi kelemparannya mega mai bala peninggal berarti ke program Nai Nemuai Birami 2026.
2: Iya, jadi program tu Nai
0: kalau ngagai Sungai Asap Belaga gas doai.
1: Empai kalah.
0: Tahun tu tahun mulai ke Malaysia. Mai balap peninggal. Rawan dulu macam kita tu tadi ngaji Taman Negara Lambia dia tu ngaji Sungai Asap Belaga.
2: Sungai Asap Belaga.
0: Oh, nama teka-teka dia tu Radian dah B.
2: Iya, jadi di Sungai Asap Belaga dekat tu program Nai Nemuai Birami atau ke NNB 2006 dekat dia tu di Dewan Lamin Aden Bangun Kiman di Umar Bahar Sungai Asap Belaga ianya kena 21 ngagai 23 hari bulan 8 2006 hanya di uliah kini tu ai berkongsi ke nama je aktiviti
0: nama pengerami
2: ke dekat dia tu.
0: Oh, Syara dola
3: mayo macam aktiviti ti di kerindu kati baka konsert Nine Nemuai Birami 2026. Janya begulai ngau Rosiana Urai, Jolly Jengan, Rolina Bilong,
0: Roslina.
3: Wat Rock, Rosie Mila ngau Mawat Mega.
2: Bisik Mawat. Jadi nak sabar orang antenya.
0: Kelemparannya Mega dong.
1: Semua bisa ngayan ke diri ia ianya pemain sampai berumur 12 tahun ianya Adrian Anyi Robert.
2: 12 tahun
1: 12
2: umur
1: tahun.
0: Iya. Semua kita nak sempat datai program tu tahu di pada kita buat Facebook YFM Iban YFM Bidayu di dekat di tabur ke kena 22 Ogos berengkah hari pukul 6 lebay.
2: Jadi ni
0: program
2: ke
0: dia tu YFM Iban YFM Bidayu.
2: Bidayu.
0: Jadi mayu penyanyi Rosiana Urai, Juli Jengan, Rosiana Roslina Bilong ngam ngawat rock serta mereka siapa nak nama Rosie Mila ya. Ya, semua penyanyi-penyanyi Dayak kita ya. Jadi ngam mereka mawan. Jadi ngarap ke bala peningah kita ke dia di pilih menua asap belaga tahu ngatai ke diri ngagen nur ke udah dia sebut kitanya tadi. Jadi tadi Syahira berdau kalau kita menegara Lambia kita dia tahu terbaik ngagen taman negara Lambia nan lama.
4: Sekali itu, YFM mai kita rawun ngage Taman Negara Bukit Lambir. Taman Negara Bukit Lambir ianya sebengkah kampung galau kecukup mana ba Asia Tenggara ngau dalam dunia laban ngembuan mayuh macam bangsa utai tumbuh ngau utai hidup tinjelai. Kita ti rawun kia deka berasai alit ati serta tekenyet meda pemanah air sungai. Uang serta rampak menua ti cukup mana lebah ditimpai are tucung Bukit Lambir. Sekedar are utai ti balat ngerindu kati balat temuai, nemuai ngage Taman Negara Bukit Lambir, ianya rindu bayam pemanah trusu ai uang, baka uang latak, uang nibung, uang pantau, uang dinding, uang tengkurung, ngau uang pancur. Nak jauh hari uang pantau, bisi siti telaga minyak. Nanti semua kita dekat bayam pemanah rampak menua, ngelingi Taman Negara Bukit Lambir, kita tahu nike siti kayu kecukup besar serta tinggi ke dikumai Three Tower. Mayu pengawak ting rindu kati boleh digagak Taman Negara Bukit Lambir yang bakanya merai, piknik, berjalai dalam kampung, medak burung, berjalai ke pansir bekawa ngautai hidup ngautai tumbuh ti nyelai, nangkap gambal, berjalai malam hari serta ngatur lumba kasar baka Lambir Rainforest Challenge. Pemesai Taman Negara Bukit Lambir 6,952 hektar. Taman Negara Bukit Lambir sebengkah palan alai ngelantang kati kecukup terbilang maya ujung minggu kira 30 km dari Bandar Raya Miri boleh dilawat ngenak bas, taksi, ngau motokar dirimpu. Mayu palanti bedau di giga mana alai nemuai. Pesan tu dari YFM Radio Malaysia Sarawak.

0: soal jati diri, soal marwah, soal harga diri. Ini satu negara, bila merdeka, kibaran bendera itu meluas di seluruh negara.
1: Merdeka! Merdeka!
0: Apa yang sukarnya orang dulu, korban segala-galanya. Ibu-ibu di kampung, keluarkan rantai dan perhiasan mereka dari tabung untuk perjuangan, untuk penerbangan pemimpin-pemimpin ke London dan pulang. Jadi kalau dulu pengorbanannya besar, apalah sukarnya bagi kita kibarkan jarul gemilang sebagai tanda hebat dan taat setia kita kepada negara gagah Malaysia ini. Saya tak minta jam, tak minta cincin. Yang saya minta, kibarkan jalur gemilang. Daripada mulai hari ini, komuniti madani, setiap jabatan, setiap rakyat, setiap kedai, setiap warung, kaya miskin, kota dan desa, kita nak pastikan, tunjuk kamu itu bersama jiwa merdeka, hebatkan Malaysia.
2: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.

0: Dom, kirunda na kita sarito. Tang ati gagaga, laban bulan to, bulan kebangsaan.
1: Nya, mesira. Tang anen na ingat. Bisi dua bengkeh ngami besai tahun to. Iya nya, ari kebangsaan ngau ari Malaysia.
2: Kitai patubelangin tu.
0: Au, 31 Ogos serata menuangin tu hari kebangsaan Bak Dataran Putrajaya. Cukup ramai mayanya neh.
2: Ya, amatnya. Kena ke 16 September tu, ginti kita di Sarawak ngatu pengerami ngintu hari Malaysia. Kata nuan tu bergatis, Sarawak diperhati serata menua.
0: Cukup temegah. Tok meutai ke dikumai penyerakup. Semenanjung, Sabah, Sarawak, Siti Ati, Siti Malaysia.
2: Seira, kita tu bala nembak rebak baru. Kita nak ibu ngantik maya kita besai baru yang mereka bantu. Seminak berbahasa ke menira, berbahasa ke penyelaku bangsa, serta ngetan ke penyelaku dalam penghidup kita bersari-sari.
0: Nyak meutai kamat. Laban ramai jakob tahun tu, ianya Malaysia madani kesejahteraan dinikmati mengingat ke kita pengelantang menua mesti diasaikan semua rakyat. Nak ngira bangsa, pengarap, takkah hari ni penatai sidak?
2: Ya, betulnya. Pengantang kais minat ungkup sekedar bahan saja. Tayang ungkup semua kita.
3: Selamat Hari Kebangsaan Ngau Hari Malaysia 2026.
0: Malaysia madani.
2: Kesejahteraan dinikmati.
0: Tabik segulai sejalai ngagai semua anak Malaysia.
4: Ya, terima kasih, terima kasih yang kita ke semampai atau ke meruan mana yang kengelah tengah hari ngau kami bawa YFM Miri. Jadi Syirah ngau Dominic sebab kita berarti ke program ke dekat diatur Mayu program ujung bulan tu kan hanya dua nama reti merdeka ba rundeng nuan dolo dom
5: ba ko reti merdeka tu adalah kita bebas dari penjajah lah basically ya nak secara umum ya. Tapi dia tu kita merdeka bagi kita merdeka tu kita peka nyato kita pun ada tok segulas jalan ha. Segulas jalan aja kita.
4: Syara.
6: Merdeka itu yang samalah macam bebas hari mana-mana macam apanya kita hidup harmoni maksud ada nama-nama masalah.
4: Ya, kira kita itu dari segi nama tu mentality harmony. Kita nak
5: harmony.
4: Nak dijajah orang.
6: Nak dijajah bala.
5: Nak dijajah.
4: Ya, tadi kita mayuh nyebut program ke bisa diatur ujung bola 8 tu. Tu sita ge program ujung bola 8 tu nama Lex dua ibu kunsing bala peninggal dulu nama nak program ke dekat diatur ujung bola 8 tu di Bandaraya Miri.
5: Ya. Program ke dekat diatur tu adalah Attack JTM Kampus Miri dekat ngatu pengami conversion ke 29 begulai ngau city sex tax 2026 kena ke 28 ngagai 29 Ogos 2026.
6: Perkara ti pemado de kerindo ke mayanya yanya pengerami communication diatur kena ke 29 bulan Ogos tu tadi yanya bak dewa interim ATEX GTM Campus Miri ti muka 719 iko graduate ari Campus Miri Kota Samarahan Ngau Bintulu.
5: Berbaik ngau ya si tax 2026 dekat diatur pengalaman 2 hari bak foyer bengkek ATEX JTM Campus Miri ngau rambai jako IR4.0 and Sustainable Energy.
4: Jadi ngotok kira mereka tapi puji mengagai 719 iko bala nembia ke dekat graduate mayanya lah hari ATEX Miri Kota Semarahan Ngau Bintulu ya. Jadi nyak tek dekatnya di ba ATEX JTM Campus Miri convocation ke 29. Ngau mega sebengkak program City Tax 2026. Okey nyarinya sebengkak program ke dekat diatur kerimpah harinya atau bi kita ngagai forum Miri atau mayu angga program dekat diatur atau pun ujung bulan 8 menyung rampai bulan 9. Tu nama tu tapi.
7: Oh, jadi City program mega kena ujung bulan 8 tu ianya program pengerami main asal Kenyah Sarawak atau ke Sarawak Kenyah Culture Festival SKCF 2026 kena 31 hari bulan 8 ngagai 4 hari bulan 9 2026 di Palan main asal Forum Miri. Jadi muka SKCF kena 31 hari bulan 8 bisa megap pekit main badminton ngau main a bowl. Jadi setuai boleh kongsi ke?
4: Kalau agai forum miris doai. Nak jauh hari spita di looping dia.
5: Sampai kalau
4: oh, berdua kalau ni. Tes doai bisa mansa nyau jam minggu tu bisa.
7: Iya.
4: Bangunan ke mana yang po design atau ke tuku bangunannya bisa ukir orang ulu.
7: Ukir ulu.
6: Yang ke tempat,
7: barunya. Yang barunya.
5: Sudah
7: tembau.
4: Sudah lama tembau. Sudah lama. Tahun sini yang kemarin mereka bisa program kesama dia tur dia. Jadi yeah. Nama program sepamanya SKCF atau DUM Syera.
6: Mayu macam aktiviti to ianya yang kawan lumba engkau main rakyat. Main gasing, nyala, nyumpit, nyula mania, demonstration nyu main pemakai asal, bengkel sape engkau lutang. Bekit ngagak motif engkau ngagak craft asal.
4: Ya, siang hari malam deh dom nama.
5: Muak ke malam enggak bisa showcase kebudayaan, lagu-lagu rakyat, ngau concert culture evolution.
4: Jadi ngarap kau lah peninga ingat mah satu ngagempa dari bulan September tu lah. Nanti bisa awak aneh nak natai ke direk ngagai forum di Miri.
7: Iya, laban program tu masuk percuma aja, yang nadai berbayar.
4: Jadi kita sebut belalak dulu ah. Nama tu berperenang nginjau sebengkah band ke Mujo nyingkang agai final anugerah carta sapa juara kena 1 bulan 10 tu elak. Tang sebenarnya kita ningak ke promo tu.
8: Meri pengagati ngagai semua lagu ke masuk final ACSJ ke-9. Belagu Menyadi Ari Masterpiece Lekang Ngautiun Depa Masterpiece

0: Ari-sari roban tanah Bernyang. Jadi itu berita mana agak balap peninggal kita di Miri itu Padang Bilun Miri dekat digagak mana lagi ngena projek ti bergata ke berungkus RM445 juta. Jadi kemayang projek tu dipejalaikan tu.
1: Projek tu dekat dipejalaikan dalam bulan April 2027 lalu disanan tembok dalam tahun 2030 lah.
0: Jadi Syira, nama utai ti dekat berubah apa Padang Bilun Miri?
2: Kapasiti penumpang dekat ditambah hari 2 juta ngagai 4 juta penumpang setahun. Terminal megak dekat ditambah. Counter check-in dekat ditambah hari 15 ngagai 24. Lalu jematan berlepas penumpang dekat megak ditambah hari 3 ngagai 9.
3: Iya, jadi tok megak perkara ti nariat ati megak. Ianya Padang Bilun kita dekat di sikap mengenak sistem pengantar pintar engau mayu hagi proses automatik engau pemega program tak ke proses digital. Jadi kebenar ya Miri nyadang mayu hagi penerbai Bilun terus ngagai destination Asian baka menua di Jakarta pemega Ho Chi Minh City engau Bangkok.
0: Ya, artinya Miri nyau majak semak ngau menua ukai. Yeah. Di Padang Bilun Miri ukai semina diangkat mana lagi tang meka dekat diangkat ngagai tikas di tinggi lagi ya. Jadi nyau utai ke ngasuh hati kita itu megah tau ke gagah rakyat ke diau di Miri. Tau megah bisa berita mana tau sedua hari nak ngau main taekwondo ke?
2: Medak-medak.
1: Kami Rino medak selalu. Kami Sukma.
0: Nama main ke Rino no anda Duam?
1: Nanti main ke Rino aku badminton lah.
0: Badminton aja.
1: Badminton.
0: Oh, kalau ngari ke lima sana?
1: Nak ada. Medak aja.
3: Rino ati ne.
1: Sikit Rino mesu suka.
3: Iya.
0: Jadi ke dekat dikunci ke kita empat tu. Empat ikut atlet biar hari klub Rising High Tex High Taekwondo Retex Miri dia tu main nama Malaysia ngagai paket Taekwondo One World ke 7 2026 tu ke di Korea Selatan tu ya. Jadi siapa sih dah tu dia Hadum?
1: Sidanya ialah Muhammad Alif Aidit Muhammad Zaidi Adrus Muhammad Syafrizal Asfal Muhammad Faizal Alma Sazdani Muhammad Ali Ngau Kisha Ariana Muhammad Hasmadi.
0: Kemanya tu ada dom? Eh ok dom Syahira. Kemanya pekit tu?
2: Pekit tu dekat diatur kena ke 15 Ngau 16 hari bulan Ogos. Yang nyak bakku Kiwon Sol ti di ngempuruk ke pemain taekwondo hari mayu bengkel menua.
0: Oh hujung minggu tu 15
3: Iya kira ke minggu tu minyak. Oh, jadi yang peko atlet tu udah di perjalai ke latihan intensif kenyawa di bulan 4 tu tadi mungko pengerai teknik pemega taktik pekit engau nya dia ke runding. Jadi pemandu berguna lagi penyerta pekit tu ukai semina dekat ngulih ke medal aja tang peluang kena ngulih ke penelebak barengan antarabangsa. Jadi kira ke ngarap ke muju ngagai sidang 4. Yeah. Ni nemu bisi manis-manis tu.
0: Ya, sampai ke sidang 4 tu balai atlet biar hari Retex Miri tu muju main nama Malaysia ngas Sarawak.
3: Bisi info bapa umur sidang 4 tu kini di mana?
0: Oh, nada Ismina nah, aku medak dari portal berita ATM. Ismina madah ke nama aja. Tapi sidang tu nang pemain penatai. KGB ya.
3: Iya.
0: Okey, Desma. Nada tanya apa ni merek penelebak atau ke exposure ngagai sidak empat yang ngambil ke dunia rela sidak ya boleh masuk baru ubah pekit ke taekwondo ke
3: iya, ya. Iya betul laban sidak empat tu sigi penatai hari Miri ngari ke Miri sidak empat tu
1: hari Miri serta ngari ke Malaysia berdua
3: iya bukan nyaman-nyaman ngari ke Malaysia tu
1: ngagai siok Korea
3: iya
1: okay,
0: kita belalak nak lama dengar ke pesan tu udah tau lagi kita berperindang nginjau kau Stilo Jawi ketik jari seribu ganti ngelak tengari
3: YFM Miri
4: Luan udah nyitang jalur gemilang enti udah terima kasih enti bedau agi bisik masa beserimbai ngehari kebangsaan ngehari Malaysia tu aram kita sama-sama nunjuk ke penalu ati

0: Ya, lagu ketik jari seribu ganti Eric Costello Jawi. Jadi lagi mana yang kengelah tengari buat YFM Miri. Jadi kita cari tahu nada temuai baru kita ini apa ya?
1: Iya, betul.
0: Katanya pihak kita berkongsi ke Mayu beri ke pengerami ke diatur tunggal ke utara Sarawak. Jadi nama berita ke situ itu ya. Bekau ngau tahun temuai ke Brunei. Siapa kita tiga kalah ke Brunei?
1: Kalah.
0: Nama tak ke mana ada Brunei?
2: Nak kalah.
3: Nakalnya aja, bodohnya aja.
0: Agak sempadan aja.
3: Nak sempadan aja.
1: Iya, nanti aku tu tadi ngagai sugar band dia. Laban asai sugar band tidak Brunei ngau di Miri nak sama. Sida ya bisi paling tempat di kerino aku nya mash potato sida nak sebaka baka kita Miri itu. Nanti duai ke Brunei yang nya ba kola belai tadi mash potato ya jauh bezanya ngau Miri. Nak sama nak sebaka.
0: Jadi berkongsi ke sebengka berita kau antara Miri ngau Brunei Darussalam aja ditegap ke dengan kerjasama dalam sektor dagang temuai. Jadi perkaranya ada pansut ke MIA atau ke Dato' Bandar Miri Adam Yee Siu Seng, pengudah ngulo program Brunei Coffee Trail 2026 ngam mega roadshow temuai ke Brunei tahun 2027 ba bintang Mega Mall Miri api lama kuda.
1: Iya, jadi ia merangsang rakyat Miri ngambil awaknya nemuai ngagai Brunei lalu mansik palantik manah ndo nemuai ngau penelebak TBC disedia ke. Jadi perempat gonya perintah Brunei mega ngelalu ke rakyat Miri nemuai ngagai menuanya kelebih lagi berserimbai ke ngau tahun nemuai ke Brunei 2027. Jadi kerjasama rakyat tu ukai semina dekat nyuka sektor dagang temuai tang megak merik penguntung ngagai ekonomi kedua-dua pihak. Jadi program tu tadi DJ Bana bisik aku mendak mayanya.
0: Sempat
1: aku mendak. Ya, minggu nyin tadi enti nak salah aku. Jadi laban program tu diatur maya hujung minggu. Hanya ditentu yang orang hujung minggu ajiran kita di Brunei sige nemuai ke Miri. Nanti minggu tu jadi penuh sidak di bintang Mega Mall mayanya. Jadi mayanya program yang mayuh ngagai sidak ke begagak ke kopi.
3: Kopi lebar boleh kia
1: nak. Iya betul. Nanti bakal orang kena boleh ambil kopinya nang kian meh. Tapi mayanya ukai semina kopi aja bisik mega baka education pembisik mega bisik dia mayanya.
0: Jadi nya bakawang tahun nemoi ke
1: Brunei. Iya.
0: Bisik sebengkapalan ba nama aku nyona ingat ke skala ekonomi kia subai. Nak ingat kage namanya deh nang sikit maneh ke tamannya Nur. Ngelantang kati itu bisa balap ninggal minta lagu dari Gabriel Virus
1: Lewis
0: kegelap jariku siapa minta tadi doh kapan wana ba titi
1: tadi hari ini kapanannya
3: nak nemu
1: kira peminat wanenya mayu lah rindu minat dom cerita di Jepana bujang sigat kita
0: orang indo darah
1: YFM Miri
0: sekolah sejalan.

0: Lengkap ke genggam jariku hari Gabriel tadi itu projek pemungkanan padi perennial di Kuala Baramiri itu. Jadi Sarawak itu benar muka potensi baru dalam sektor bertanam tupik dengan projek pemungkau nanam padi perennial di Kuala Baramiri. Pihak kebenaran ke dipansut ke Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Oping madah ke pemujur projeknya nyata ngayan ke teknologi moden oleh dikenal ngeremai ke pengawal nanam padi yang kawam bak kandang tanah kerapa.
1: Iya, jadi perkara ti narik ati inya padi ke meruan ulian terus mansut ke hasil pengudah diketau ngau nak ibuh di tanam baru. Jadi lalu ngau nya bisi potensi ngurang ke ungkus ngasil ke nyentuh 50% anti dibanding ngau cara konvensional. Jadi perintah Sarawak mega berambu dekat ngerembai ke teknologi tu ngagai sekedar bidang potensial bukai kelimpah hari ngedekap ke pengawal mansik ngau University Yunan. Awalnya dia pengawal tu dikarap ke ulih nambah ke pemansut beras menua tu ngurang ke bepanggai berimport serta ngedekap ke penglikun pemakai Sarawak.
0: Jadi retiko premium tadi ngambil ke bala peningan namu padi itu nanti lama tu diketahui ya, si kena dicabut sekali ngapun pun ada ngena missionnya. Dan dia tahu ya bisa diketahui ngasmina ngetambah batangkai aja. Jadi udahnya padinya oleh tumbuh baru lalu berbuah baru. Oleh ngurang ke 50% nanti dibanding ke ngau cara konvensional. Dan si gama laban nak gak ingat nanya bala pengarang berita atau ke reporter kita ke bisa ngagak liputan atau ke ngambil berita din berapa kali padi itu boleh diketau nur ya boleh masuk ke Asia nanya Siti ubah ba innovation bertanam tupik ke baru ya. Jadi pukul 2:30 lagi kita nyingkang agak interaktif way. Jadi bawa interaktif way lebih kira 70% lagu ke ditebah dalam playlist kita yang dipinta bala peninga ke bisa nyapa kita bayar ke Bak Titi Bak Facebook Miri FM ya. Jadi tau peminat dua mega tau minta lagu Midam Belalai dari Alex Wan tu. Siapa minta tadi dua merindu tu?
1: Ya, mayo peminat dong sarito.
0: Magang tapi lagu je wang magang lagu balai nak keminta baru. Masyarakat bisa minta dari Syarana dah.
1: Kira ke bisa buat dong sarito ne ke baik lu tingginya me.
0: Okey, midang-midang enggak kita berina dulu. Oh, hanya belalai dong.
1: Iya.

0: Midam Lalai Ari Lex Wan. Lagu ngantuk-ngantuk lagi apinta bala girlfriend nonton dong. Awaknya di datang lagi kita ngubah singkang ngega kerancak agak tak doa mah. Awaknya di ujung minggu tu, ujung sudah berkunci nama anda. Ujung bulan tu program berkawan ngau Miri International Bike Week.
1: Pengawa ngato Miri International Bike Week MIBW ke-13 di dekat di atur hari 28 ngagai 31 Ogos di sana ngulih ngarap ke Miri nyari palan dagang temuai lumba main serta gaya penghidup di berpengerai.
2: Sapit Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak Nyak Datuk Sebastian Ting Chiu Yu madah ke pengerami antarabangsa to ukai seminar ngempuruk ke komuniti bermotosikal hari dalam ngau luar menua dan megak nyukung pengawak ngelaku ke Sarawak nyadi palan dagang temuai ti di kerinduk.
1: Kuya Miri ngembom pengelebih hari suku pemanah rampak menua penyelai budaya engau perengkagun hospitality te uleh mata mayuh agek temuai domestik ngau antarabangsa.
2: Ia ngarap ke MIBW 2026 to terus nyadi pengawak ikonik ti ngangkat ke nama Miri bak peringkat antarabangsa serta ngerampit ke kawal komuniti bermotosikal Ari Mayuh Mendua menua serta mata penyertak Ari Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura ngau Indonesia.
0: Jadi ngarap bala peninga oleh nemuai ngagai bandar raya Miri nyeruma Miri International Bike Week ke 28 ke 31 bulan terus nyambut hari kebangsaan sekali mah di bandar raya Miri
1: nak doang kira ke ride punya bisa jam dalam bendera boleh motor
0: balas tab hari dapur inai boy tu minta lagu solo aku ambai orang ke hari isali pemata kena berpindah kena berenang bala bala-bala orang kedatai mah.
3: Iya.
0: Ketawa doang lama doang tu Maya.
3: Iya. Tu tadi DJ Bana bisi program buka ke Maya Billy International Bike Week dikongsi sidak ya. Iya, bisi program Rock Fest tu. Jadi
0: Maya.
3: Iya, Maya program yang mega kena 30 hari bulan 8 tu.
0: Penyanyi-penyanyi rock belaka.
3: Iya, jadi band ke bisi Maya kita bisi Delima, yang mega Lost in Fidel, ngau Night Dream Band ngau Pants on Fire pemega Dazzer Garden ngau Sufi Bon sidak ke sigi rindu ninga lagu ke metal mpo tau jadi program tu kena 30 hari bulan 8 2026
0: so band lokal magan tau
3: iya ngau siti ge ke penuh de tau inya pemega kena 29 hari bulan 30 ambisi paket ke tau paket ratu-ratu mayanya tapi tau
0: okay, ye, ratu rock
3: kira Ratu Rock meto sida ke paket tu lah ianya Superstar Bike Queen 2006 jadi ngagi kita ti bisi bakat dekat jadi kira ke juara buat Miri Superstar Bike Week 2006 kita kira kagi buka penyerta tu berumur ngagi 18 ke atas. Jadi terbuka ngagai sidak ke udah berkahwin atau ke bedau berkahwin.
0: Ngagai tak masuk aja.
3: Iya, betul. Jadi peneranti silik kita terus begigak ngagai Christina berkusung 14689795. Kita ke bisi bakat ke landik ngau orang modeling ke kita tau terus register bermiri Superstar Bike Queen 2006.
0: Janji agak ngancam aja tau masuk betul. Miri Bike Queen ya.
3: Iya. Okay. Ngagai peminat dua tahu me register diri.
0: Nino ini boy tu lagu kau pinta bala tim ini boy tadi hari dapur ini boy solo aku ambil orang.
3: Boyfriend. Sekolah sejalan.

0: satu lagi kita nyingkang agak interaktif wah ya. Jadi udah tu kita bukan lain kau Shahira, Dominic, ngamaga Brenda lagi ya. Jadi ke penulis tu program ke dekat diatur tungak ke klinik pengerai Barrio tu nama program tu. Just dua berkongsi ke Dom ngau tanya ngau Shahira. Program Kim Resa Pengerai Pendiang Iduang Ngaur
1: Jambatan Otorinolaringologi Spital Miri engau kerjasama Spital Besar Miri dekat ngatur Kim Resa Pengerai Pendiang Iduang Ngaur Kung 26 Bak Klinik Pengerai Barrio.
0: Ni apa balik dia lah hanya banyak dong. Kemanya program tu Shahira.
2: Program tu dekat diatur bakal ke mbak kem meresap pengerai pening hidung kau rekung kena ke 29 hari bulan Ogos 2026 yangnya hari 6 jam 9 pagi ngagai 4:30 lemai palan tu diatur bak klinik pengerai Barrio.
3: Oh, jadi tu mega dipinta mensia mayo kelebagi peranak Barrio ngau kandang menua ngelingiknya ditetsau sampah datai ngulih ke persa pengerai pending hidung ngau rekung laban program tu nak berbayar. Jadi mensia mayo diperansang datai kena ngemujur kagi program tu kena 29 hari bulan 8 ujung bulan tu hari 6 jam 9 pagi ngagi 4:30 di klinik pengerai Barrio.
0: Ya, nangkan ke lagu kada pintak bala pendengar bak dom tadi hari Windy kita nyingkan agak interaktif wai.
4: Pendengar YFM, bisik berita mana? Dia tu, nuan boleh mending ke radio atau melihat TV titik rindut nuan sebarang maya dini dinindur. Dia tu, semua bisik dalam siti application. RTM klik. Pendiang ke-34 bengkah stesen radio RTM selampu menua ari perlis nyentuk ke Sabah ngau Sarawak. Ukai nakaknya aja. RTM klik mengkap bisiknya dia ke channel TV RTM Baka TV 1, TV 2, TV OK, Sukar RTM, TV 6 ngau channel khas RTM secara live streaming tau ke di pedak baru ba on demand. Download application RTM Click dia tu bak Google Play Store, App Store ngah Huawei App Gallery. RTM Click, city application semua siaran RTM bak ujung jari nuan secara percuma. Pesan tu, ari aku Lola Lamban anak Walter ngah YFM Iban Miri.

0: dari Wendy Anangan Sak Sesema. Lagu diminta dari peminat Sidat Duum tu tadi. Ha neh sihiran neh. Mayu mai peminat Duum cerita. Okey. Jadi tua sering nganti Duum tu ngetek diri li kita nguyang ngagai Facebook rasmi kita di Mir FM pe maga duai ulah ke macam ba titi Duum nyampung atau ke titi aku pendah ngetek ke pesan tu Sahira, betul ya Sahira. Ha kat main sarok. Okey, jadi pesan ke ke Trubato ari uji nak baca tu Sahira.
1: Ari Jessica Eaton. Halo DJ G2B kesayangan kami.
0: Geng 2B.
1: Geng 2B kesayangan kami. Selamat tengah hari. Angat serta bersebun gaya hari kami di bau. Pak Simon pesan rindu hati tu minta tebah ke lagu Nuan Bisi Intan di kemuan hari penyanyi Joannes Johnny Aman. Dia kena merindang peninga peminat setia Miri FM. Ia bisa mendak live ngau ia ke benuang mendingka radio jam tu. Bak selumpur menua. Terima kasih ya DJ kesayang kami G2B.
0: Iya tu hari sari tu kayak gino bi tu Jessica bisa empat ikut kami sari tu. Ha, okay lah ban ya tumu dengan jo pesan tu ne. Aku jadi ke situ tu hari Johnny Ben madah ke selamat tengah hari DJ selamat berjalan ke pengawa angat kami di Desa Pujut di tu untuk penata hari Miri tu Sahira. Iya jadi tu hari ujuh cawang maca ke pesannya ke bisik ditinggal di Facebook rasmi kita itu Sahira.
1: Selamat tengah hari ngagai DJ geng-geng B. Selamat berjalan ke pengawak ngagai seduai. Panas kami buat sebawah. Jerebu kurang. Terima kasih.
0: Iya, bisik mana mimit ngak menua kita di Miri leh. Bisik kurang mimit jerebu. Bakal ke jam ke dia tau. Okeynya yang Duum kita udah datai. Okey, Duum kita maca siti pesan tu hari Jeffrey Jeff tu.
2: Hari batu kawa. Ku hen selamat ngali hari.
0: Kucing.
2: Kucing. Selamat ngali hari dan selamat bertugas di konti WF Mary, DJ Bana, ngau DJ Brenda, geng 2B minta DJ 2B the best lagu aku. Tetap sayau hari dunia ditujung ngagai semua kabar FB ke ngelala megak agai nuan lema Thomas di Bayun Sari ke nama berita harap kenuan meruan ngante lau alo agai semua mending ke radio Mira FM kang ale hari to alo agai sedoi DJ geng 2B mega pesan harap semua kita di perindang bakato arim pato namanya mega serta muju dalam semua pengawal kita mega terima kasih ngai DJ geng 2B.
0: Okeynya pesan dari Jeffrey Jeff tu tadi. Jadi ku nguwe ngagai titi tu, udahnya kita terus nguwe titi Duum ne. Aku maca dua titi pesan. Jadi tu hari Tommy selamat. Madah keselamat ngali hari DJ B minta mutar ke mutas barang lagu. Cukup angat kami di SK Segeno Ulu Ibau. Udahnya ke siti tu hari Lin 5016. Hai DJ 2 aku ya selamat ngelari assalam hari serato iya nak berita orang serato ngarap kita terpinang mulai kami di WiFi Miri serito udahnya ke siti to hari anak upi iya madah ke selamat ngelari DJ uli mutar ke lagu leju hari Richa Rosana akah DJ nanti dari penanggul kita nebah ke lagu peminta kita berawa jam ke dia to. Okey Duum kita minta no baca pesan dua titi pesan bertitin wan.
2: Okay, hari nangat lawas lubuk antau minta lagu Isna Nala terpejuh kena merindang bala peninga angat menua nama tu LA lubuk antau. Hari Bella.
0: Hari Bella.
2: Hari Bella.
0: Jauh main Bella cerita ne di lubuk antau din.
2: Lubuk antau din ya.
0: Iya, okey siti ki pesan nadai.
2: Nada
0: lagi itu. Nada ini. Okey, nang acau. Okey, jadi ngagai kita ke dekat terus ninggal ke pesan rindu hati kita. Tau terus ngagai Facebook rasmi kami di Miri FM. Tau ke Titi Duum mampu. Tau berkongsi ke Titi Nuan Duum. Dominic ne. Dominic nama ya.
2: Atau type ya. RYUU.
0: RYUU. Nama kebuah RYUU semina ya jak nemu. Nama kebuah nama Titi yang bekerja. Okey, jadi kita terus minas di lagu. Lagu peminta hari peminat Duum mega tu tadi udah tumbuh minta lagu hari kuen sanggup aku
3: 95.7 FM terus bukulan kami di YFM Miri segala. sajalah.

0: sanggup aku ari guen lagu peminta ari peminat duam gak megak tu tadi. Iya, nanemu di pagi ya, asai ku sikit induk minta lagu tau. Nama aku bahaya minta lagu sanggup aku. Kira ke pedak aja, me medak duam mari TikTok aja ne duam. Nane ku ngau megai nak guliah ne duam. Laban ini madahnya bisi orang ngempu, kena ngempu privacy ku ya tarik. Oke, okay, jadi kita terus baca pesan tu dari David Alok tu. Minta duam baca dong.
1: Hai, selamat tengah hari dengan guys sedoi DJ. Selamat berjalan ke pengawak ke tengah hari tu. Abak Wan hari jalan simpan semuanya balai ringin. Minta ditebah ke lagu Ari Rick Anderson. Lagu Bunga Pinang kena merindang kabantik dengan lala serta kabar FB enggau grup WhatsApp. Enggau kabar TikTok. Dengan guys sedoi DJ. Ni tadi ni. Nah, sudah di ketengah hari itu, terima kasih ya gaya hari bas menyang kemarau serta namanya bersembut sembun jam ke dia tu.
0: Iya. Pesan dari David Alok tu hari simpang Simunjan orang Simunjan. Jadi biasanya apa kita di tu inok kenawit. Jadi atau hari Ramli Li selamat berkonti setuai. Terima kasih Ramli Li. Okey, jadi Syahira minta nak baca pesan dari Richau nuk.
2: Selamat tengah hari ngai guys kita selamat berjalan ke pengawak bersebun hari kami di tok berjalan simpang Semunjan lebih lagu hari Silvia Bani Diau ke Tegal Sayau kena kena merindah kaban FB engau bala petunggal pesan Arab ke terperindah.
0: Okey, terima kasih Richa Unup. Udahnya kita BC Lina Bugis. Okey, do baca ke pesan hari Lina Bugis.
1: Hello DJ, selamat berjalan ke pengawak seduai ba konti WFM Iban Miri. Hari-hari kami di Johor sehari to DJ minta seduai nebah lagu Ari Deli Amera sambut salam engau pasan aku. Kena merindah dan kabar belayan aku di Sarawak, kami serumah di Nanga Ulin, Sungai Poi, Kenawit, Indo Kenawit, Dawak, Tungguling, Melayu Ugo di Kapit, ngau nama yang ada ni. Melatu ngau ucap aku di Sibu Jaya, Mary Ubung, Mertin, Sindun, Eli lalu nuju ke seduai bakonti DJ-nya. Terima kasih aja.
0: Okey, Arilina Bugis. Okey, jadi aku nguyang ngagai titi ko dulu. Dah mayuh ninga ke pesan to. Sampai di to belan menagih ke lagu ya ne. Kini tu DJ mana nak buat titi dua menyembah ko di to ne tagih. Okey, bela nang guai. Jadi to ari semakau semun. Selamat tengah hari. Ko ya minta nuan debak ke lagu ngenang nuan belama ari nai dynamic. Ngau ke Siti tu hari jeng aku yang selamat ngelih hari DJ minta mutar ke lagu Utai Orang hari ini. Ngau ke Siti tu hari Lady Boss Indai tu sebenarnya ni lagu empai kap belaki nada nama ke buah empai kap belaki tu Indai Indai. Awak jadi ke hari Lino selamat tengah hari DJ selamat tengah hari megah ngagi nuan. Okey do minta nu baca sekedap pesan kira ketiga itu pesan seberapa kita ngujung ke program kita berawak ngelah tengah hari. Bet titi nang bisi nadai?
1: Nadai.
0: Nadai. Okey. Okey, jadi baca tiga titik tu hari Lana
1: Kang Enjo. Selamat tengah hari DJ. Panas mah hari bekape tengah hari tu. DJ, boleh minta lagu DJ penguji bersuluh hari Ricky Ribut. Kena merindang bala anak, menantu ngau uco, ngau mak sayang, mak nyawai ngau mak muni Arab ke semua belak terperindang ni ngau lagu DJ nya lagi. Terima kasih ya.
0: Okey, Syira terus ngau pesan hari James Anyau.
2: Selamat tengah hari, selamat berjalan ke pengawak. Minta nuan lebih lagu, menantu indai, kena merindang diri empu. Mary Ubon Martin, Emilia Sam, Serina Sandau Janeng, Imbra Mat Akib, Ros Liao, Margaret Ucing, Siduan Idi, Boniface Ipiah, Catherine Robin, Rita Dua, Nancy Sembai, Agnes Lima, Maria Ngau Kaban, FB Ngau WhatsApp. Nama berita kita kaban. Terima kasih DJ. Padahal
1: Terima kasih. Sama ngali hari ngali sedua DJ. Aku Mamirina hari muka dekat nebah lagu Buya Bepangan kau ya.
0: Okey. Oh, kira ke penudito Syira terus ke Ari Uka Beach.
2: Selamat berjalan ke pengawal DJ, minta putar lagu Makai Ari Kasmil, kena merindang semua kelebih agak dua anak aku yangnya Jeper Jabun atau Mac Felixson Menggun atau Jang. Katnya Negeri
0: Negeri Sembilan. Kak
2: Negeri Sembilan buat Terengganu.
0: Ya.
2: Pan suah seduai anang kurang hirup air.
0: Menya,
2: ya. Pada amat panas selalu asuh kami serumah rumah hujan. Rumah hujan best merayan harap kebahagiaan main dirempu anang kurang hirup air.
0: Okey, nya pesan ke penduduk itu hari kami wife family nyadi terima kasih balap ninga kelebih ngagai bala ke udah menian kami hari jam 12 nyentu ke jam ke dia tu kelebih peminat-peminat doom kita ya. Nang tu mari pesan ti

0: Ngedom nih, lah pernah tebah lagu ke dipinta tadi. Oke, jadi sebenarnya kita ngujung program, bisi lagu, lagu, nyuak kasus dua belagu, kaku. Bisi pesan ke penudi Aris dua kini, dom, ngau syira.
1: Nadai gak,
0: dia rasa. Nah, patut nadai, mesti ke bisi pesan, nunjuk ke peminat nuan bertiti itu. Nah.
1: Nuju kita ngarap kegara-gara selalu menyaja au ngiro-iro pai mayo laban hari tok nyemaja panas
0: iya.
1: Kemarau.
0: Iya, betul.
1: Kemarau ga jerbu.
0: Jerbu. Oke, Sira, pesan hari nuan.
2: Nuju lagi semua, terima kasih laban dan ninga kami ba YFM Miri.
0: Nyajak meh. Nyajak meh. Oh, nanti nanti pernah ngobrol kita tahu begulai baru. Ngau syirah ngodom minggu baru. Ni nemu aku kak nguji narik dua belagu bercata kenyalang hari enam tu. Tidak pernah ngobrol ni. Okey, jadi terima kasih hari kami doa geng nobi. Terima kasih lama kita dah begulai kami. Hari jam 12 ngagai pukul 3. Munyi ke dua tadi. Anang kurang hirup air. Laban kita di pilih muas Sarawak tu. Penuh ngau debu. Nanti oleh anang kurang hirup air. Ya, jadi jam 3 tu lagi kita dah begulai ngau DJ Annie Bunga. Nah, udah ngantik kita di luar konti tu. Pengelola program Masa Kenyah ngau Kayan, ngau pembegak kita terus pulai ngagai YFM Kuching tu lagi berguna kawan kita di Kuching ni. Okey, jadi kena ngujung ke program kita. Aku merinang sitik lagu peminta megak. Atau hari lagu peminta hari sida anti nak salah aku tu tadi laban bisi maca pesan tu tadi ianya lagu hari sibu ti nak salah aku DJ Bana hari Igu Anthony dekat mai lagu meligai pengrino mulai baru kita ba awak minggu baru YFM
1: sulai sialai.

0: Sejalai YFM.
1: Selekah jaku perangsang kesar itu kerja pemanah ngagi orang. Selalu berterima kasih ke misi ngau berkat di kemuan kita. Ingat, mayu anda orang kena daip natip misi. Sidak keseranta, datai ke sesuap asik bepingai pantusah ke digiga. Anang betukut berkunci ke misi kita ngau orang ti seranta. Lepas kita meri sedekah ngau orang kesuntuk, anang nejuk cari kibak kita nemu titik kerja cari kanan kita. Awak ke Tuhan ajak tinemu manah kita. Lalu ia dekat ngasuh berkat nambah berlipat dalam hidup kita, baruang bilik kita. Pemanah kita ngau orang bukai, pedau untuk temu dekat dibalas ngau pemanah. Engkau orang ti ditolong kita, ndak terbayar, tau kena ulian balas manah kita. Anang kita kelu betukut ngau orang. Engkau orang ndak medak pengawak tidak ada kerja kita, lebuh kita bantu, lebuh kita nulung orang. Nadai ngau. Dan ibu kita bergendang ke pengawak kita nya. Tuhan memang. Lalu yang ngupah orang penyembuhan hati di sinu, hati di siru, kemana tetap dibalas ke mana. Yang adat tidak diletak taruh ke kita misia. Segitu sahnya di orang di mana. Kadang-kadang orang yang kau kita dekat ngambil uliah bersidak. Lebih kita ngerja mana bersidak. Tajak pihak anang leju, anang lembau, kerja ajak mana ke orang. Engkau sekedar orang ngumai kita bisi niat tindak lurus. Anang jampat ngambil hati. Anang jampat ringan. Terus ngajak pengawal kita. Lebuan-lebuan penemutin lurus. Bisi orang tidak ngambil uliah banuan. Tajak pihak anang limpang. Anang kejang rejalainya. Terus ngajak pejalai kita. Kerja nak ke uliah. Kita yutaiti badas. Laban berpujung ya. Tuhan ajak menjadi hakim kita siku-siku. Lalu ia ndang hakim ti lurus. Mother Teresa kalau nyebut jaku kemul itu. I alone cannot change the world, but I can cast a stone across the water to create many ripples. Tau ke bajaku iban, aku ndak uliah ngubah dunia tu. Tang aku uliah nikau ke serka batu ke dalam telaga, awak yang ngasil kerja air pada telaganya. Bertinya utai timit pekerja kita kesar itu, uliah mai pangkok bagi orang di hari ilang. Karena kita sama-sama ngasil kerja air petelaga kita itu. Awak kerja manah nyawa kita mai berkat bagi semua. Tuhan berkat ke kita semua.
0: Segulai, sejalai, YFM.
2: Rentak ngawi hari, YFM.
3: 101.3 MHz. Terus dimulai program.
0: Rentak ngali hari. Ngali hari.
4: Kami Novi Langkita Nintiang Hari bermacam lagu.

Ya, lagu ke di By Maxwell Franklin saran ke ngali hari tu meninggal ngau lagu mulut pulut hati keladinya lagu kena mungka rentak ngali hari kita sarito sarito hari 4 13/8/2026 nyalai tadi kita sudah ninggal ke ngelah tengah hari hari YFM di Miri jadi tu pulai baru ngagai kami ba kucing berentak ngali hari kita merindang kita 24 jam sehari jadi berentak ngali hari ke sekali tu kita gulai ngau aku melati badi hari pukul 3 ngali hari tu nyentuk ngagai pukul 6 lemai tu lagi ngarap ke bala peninggal kita sama gerai sama lantang megak ke sarito laban kita nemu buat tiap bengkah pengawak ke di kerja kita dan berguna ke pengerai ke mana anda kita yang tadi muju ngulih ke nama aja utai ke dekat di kerja kita nyalai nyamih ke pemaduk yang berguna kita yang tadi nyaga pengerai lembut kita ke gerai nyamai anda kita yang tadi berjalai ke atau pengawak kita ninting hari ya. Jadi bekas selama bak rentak ngali hari kita hari 4 untuk kita yang terima kongsi ke berita pengawak ia ke bisik dekat di penyalai ke bak menua kita lalu kelimpah harinya untuk kita yang tadi merindang kita ngau lagu-lagu ia ke udah di tusun aku di tagak ke aku tau merindang bala kita ke bisik mendiang ke YFM jam ke dia tu bak rentak ngali hari kita jadi pukul 5 lemai kita ingat ke berita dari Kuala Lumpur lalu udahnya lagi kita ingat ke program Plaza Jurai 6.35 sebedau kita yang tadi ingat ke Sada Lemai Sarito Ari YFM di Limbang jalannya tusun program kita diungkup ke bawah 3 jam kita bergulai bawah rentak ngali hari Sarito ngali hari 4 13.08 2020

0: Rentang
1: Ngali hari.
2: Info Aktiviti Y. Tu siti berita mana ngagai kita ke diau bak kandang kapit. Ujung minggu tu pasar kapit dekat Richah agi ngau pengerami kapit Agrofest 2026. Pengawak tu dekat berengkah diatur kena 14 nyentuk ngagai 16 hari bulan 8 2026. Pengerami itu megak dekat digulu Dato' Sri Alexander Nanta Ligi, Menteri Kerja Raya Malaysia, kemegak Kaban Parlimen P215 Kapit, kena 16 hari bulan 8, 2026. Lalu dekat di Penyadi, Dato' Sri Dr. Stephen Rudi Utum, Menteri Industri Pemakai, Komoditi, Ngau Pemansang Wilayah Sarawak, Bak Ari Kesama, berengkah pukul 10.30 pagi. Ungkup kita kerinduk berlagu, bisik dekat diatur The Voice Kapit, kena 14 hingga 15 hari bulan 8, bak pentas utama Agrofest Kapit, berengkah pukul 8 malam. Bisik mega aktiviti ungkup anak min, ianya pekit nyurat gambar, kena 15 hari bulan 8, 2026. Aktiviti kebukai, nyengkawum cabut tiket bernasir. Tenyendia ke price di cukup mana. Bisa menggap fashion show anak min, tiba-tema ke utai tanam, pekir tuat pemaduk nyamai, ngerjista itani, ngau mayuh agi kebukai. Nyadi ngonya, arame sama datai, ngerami kapit Agrofest 2026. 14 nyentuk ngagai 16 hari bulan 8 2026 Batang Square Kapit di Kapit. Info Aktiviti Y.

Ya, lagu ke di bayar bangga kaya ke ngali hari itu meninggal bisik undang ke selepak batu lagu kena merindah bala kita ke agit terus mendiang ke YFM gulai ngau kami ba rentak ngali hari jadi nanti kita berhati ke gayari kita lebih agit ba bandaraya Kuching di tu undang ke balat benda bersebun jadi menundur ke bukai pan sama jadi kas pengamah gayangin nanti kita berhati ke ba berita ke bisik dikeluarkan nakak pukul 12 tengah hari itu tadi dia semarahan ngerikut ke 180 lalu Serian 179 Kuching 176 di Seri Aman 161 Serikai 158 lalu di Mukah 153 lalu di Sibu 152 jadinya nak manah ke pengerai nyalai kita sama berjimat engkau ikas pengamah angin ke berkenyak tu nanti uliah kurang ke pengawak kita yang tadi bawa luar rumah jadi kurang ke nama aja pengawak ke di perambu kita ikat di kerja kita bawa luar rumah jadi nanti uliah bawa rumah aja kita ini buah minah ini buah pansut dari rumah nanti nyemak meh bisi utai kena uliah nak di kerja kita bawa luar rumah ke pendak pansut meh kita ini jadi nanti uliah diseliah ke seliah ke dikena kita yang tadi nyaga pengerai kita tempo ya jadi nanti kita berarti kemegak dia bisi sekolah ke ditutup bagi menua Serian berindik hari ikas atau ke indeks pengamah angin atau ke API ke ngeluik 200 kemarin ya jadi ini tiah ke pelin latur pengawak sebuah nasional di sekolah tadika ngau palan nyaga nak meet patut ya ditutup semua baca API manggai 200 kalai pemutusnya anda ngari baru bidang kuasa Direktur Pelajar Negeri Sarawak jadi Chairman Raban Komiti Penguasa Penusah Ngenyit Negeri Sarawak atau ke JPBNS ini ada Datuk Amar Douglas Ugambas madah katur nutupnya jadi ke cara nun tadi nyaga pengerai pihak megat ngau penglikun biar belajar serta raban sekolah nyalai pengawak ngajar ngau belajar di rumah tau ke disebut kita PDPR dekat terus di penyalai ke buat semua manjai timpuah sekolah ke ditutup nyalai nyak meh setiap hari berita ke patut diperhati ke kita jadi bala anak kita kagi mengkan bersekolah ya kagi buka sekolahnya tadi jadi nanti kita ulih jadi ya kesidaknya tadi penutup hidung ngau nyawanya tadi tau sedia ke dia kena sidaknya tadi turun bersekolah jadinya setiap hari cara megak ya ke tau dikena kita ke apa indai hanya ke pengerai bala anak kita ke turun bersekolah nanti hari ya jadi lagi kita berkongsi ke berita-berita ke bukai jadi kita terus berperindang ke sekali itu setiap lagu ke di baik Nick Ravinsky ke sekali itu nadai ngasuh pedis palak.

0: Maya ari ke bala angan, ngau besebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: YFM, segulai sejalai.

0: Cita Diatu belum mendiangka. YFM Sekulai Sejalai.
1: Lagu-lagu bangsa kita ini bisi Nur Bukai. Tentu ya, Pak YFM Sekulai Sejalai.

0: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenya. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Nampak duit nadai duit. Kita kerapai dah pergi tu ke Medai ya?
1: Nadai, nah. Nah, nadai.
0: Pergi tu ke Medai dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua adiknya. Nam belaya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
0: Lari, lari.
3: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ka runding. Anang dak membunyi, nanti medak pengawal ancau, report ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap itih pengawal tidak kerja nuan, uliah nyelamat kurang, hari tidak periksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.
4: Meri pengagati, ngagai semua lagu ke masuk final ACSJ ke-9. Lagu Menyadi, Ari Masterpiece. Lekang Ngautiun, Depa Masterpiece.

Ya, lagu ke di by Jonas Joni Aman ke ngali hari tu berdengar ngau lagu nuan Bisi Intan di Kemuan. Ya, Siti hari lagu megak ke udah mujur masuk ngagai renggat final anugerah carta siapa juara ke 9 ya. Jadi ngau lagunya 12 minit lagi jam kita dekat pukul 4 lemai. Kita lagi bergulai bak rentak ngali hari kita ke sari tu. Jadi tu ngenang berkawa ngau portal rakyat digital ke udah dilancarkan jadinya ngayan ke komitmen perintah mendali ke dekat nentu ke rakyat Malaysia tu ambil ke sama oleh nyikap diri berpelasar ke AI ya. Jadi Menteri Digital Gobind Singh Dio madah ke tup guna benar dikenal nentu ke tiap tiap ikut rakyat diberi peluang ngulih ke pengelandi pengerapati serta megak penau berkawal ngau teknologi. Jadi pengawak tu setipat ngau julu hati Malaysia ke dekat nyadi negara AI lebih datai bak tahun 2030 ya. Jadi portal rakyat digital ke dikemansang ke upis Menteri Digital ngau kerjasama My Digital Corporation jadi hub belajar digital ngau mayu macam inisiatif ke digempuruk ke ngena Siti account. Jadi perkara tu ngemerat ke tiga cara ianya pemerhati hati akses serta nerima ngau guna ia kemungkul literasi digital pengelandi cemahila ngau ngena praktikal AI. Jadi inisiatif tu megak di tagak ke ngagai rakyat ke diau di menua pesisir, raban orang tua umur, raban biak, raban OKU, ngau raban dagang mikro mid ngau jalan pemesai dikenan tu ke nadai agi raban ke di Kelawang. Jadi tu kenang berkawal ngau utai ke disebutnya tadi rakyat digital. Jadi portal rakyat digital tu dah dilancarkan ya. Jadinya Siti hari lansak kenang yang ke dikongsi ke aku buat rentak ngali hari kita ke Sarito. Jadi untuk bala peninggal kita ke nyangka benung barang tu jalai kini jam ke dia tu peninggal bisik pengawak untuk kita yang tadi minda berbaik ke perengkah pengangkut nak gira mas sekali ke buat bandar raya Kuching di tu kini tau ke benundur ke bukai harap ke sama berjimat harap ke kita yang tadi mujur likun datai buat palan ke dekat di tuju kita lemai tu ya. Jadi memang macam pengawak ke diatur kita memang macam aktiviti ya ke di kerja kita ha utai kena tahu nak di kerja kita nya tadi ya meh utai ke di kemerat ke kita ni tiang hari ambil ke bandi yang meh hanya di jam ke dia tu kita meda hari tu tadi bersebun kak pendak tuannya tadi ngerja utai buat sebelah kebun buat sebelah umai kini buat hari ke bersebun kata utai ke nak boleh diseliah ke kita nya tadi lebuah sawit kita lada kita dari mansau kak pendak ngelaban hari ke bersebunnya ambil kita ke berjalan ke pengawak kita bak sebelah luar rumah. Nama-nama pun kita ngarap ke kita yang tadi sama gerai ambil ke nyamai ando kita yang tadi berjalan ke pengawak ya. Jadi kita terus merinang bila peninggal kita ke ngali hari itu lagu ke di baik Ika ke sekali itu Nadai Agi Pengrindu.

0: beradak nyawa. Merdeka, trayus nyawa. Merdeka, merdeka, merdeka, merdeka.
1: Genap tahun jeman udah nyaya. Kena 22 hari bulan 7 tahun 1963. Jaya Sarawak Raya, Tanah Pusaka, mula dikelala bisik menua. Meruan bangsa, adat enggau agama, nuat kebendera, tanda merdeka. Lepas hari jaga, tanggam tancang, diperintah orang.
2: Berterima kasih kita, ngagai tuai-tuai kuda, Tun Openg dan Sri Ong Ki Hui, dan Sri Kalun, Tun juga. Kedulu muka langkah, nusun sembah. Nadai terpecik setitik darah, ngimah tanah, nguliah kemerdeka, numbuah kemenua, niri kebangsa. Ngentak ketiang, sanduang kelingkang, lambang kenyala.
3: Penglepas ngikitai belunas ke perintah demokrasi keamat. Meruan disain, meruan disurat, tanam semputan. Pemerdeka kitai berpelasar geraja keberadat, siru imat kurlian, ngemata kemenua, jaga raya jelata.
4: Aram tan ke kitai Sarawak Raya, nyambi kemeruan teguh kukuh tegap merdeka. Tan ke ngenap ngawa, ngenak kerja akal daya. Anang semina ngerajaku ngeradak nyawa, ngenak penyumbung panggung pengelawal.
1: Ui, semua bangsa di Sarawak Raya, Melayu, Iban, Bidayuh, orang Ulu, enggau Cina. Di Sarawak, bak sebelas sitak menua. Di barat, enggau di timur, di selatan, enggau utara. Aram kitai bersawup, nyait ngeripit, ngeratut nadak tanah Sarawak. Betuluh mutiak pemayak menembun pengelikun, bekerjasama nanggam semaya. Ngambil ke tanah Sarawak tu liuk lepa, celap ada lindap belama. Alai semua mupuak ngerenut, ngigak penghidup baka belut ngau raban semut.
2: Aram kita berdarak ke menua tu kuda merdeka, begawai ke pemaya penglikun menua batan petara. Aram berebak kita bara berta kemua, pasang ke kita gendang tabuh gagah, diri ke panji menira bangsa lambang menua. Perak ke berta semesainya.
5: Merdeka, merdeka, merdeka.
3: Anang bertinggal, anang bertedah, anang bersiping, berbagi bangsa. Sapa kekait, kita baik tambit dalam seladan. Sapa keputak, kita berap, mak iring berjalan. Sapa kebagas, nulung ke ngelusuk. Sapa kepintar, nulung ke isu. Sapa kekaya, nulung ke mensenak. Sapa kepemisi, nulung ke merisak. Sapa kepandai, nulung ke babal. Sapa kebidik, nulung ke sial.
4: Sapa keberani, ngiring ya ketakut. Sapa ya ketegar, ngembiang ya kelembut. Ati papas dan siang kupas buai kerpai. Ati kebenki tuci bersih iar kebukai. Ati kebingki yang juk segi yang tinggal ke di belakang. Ati kebendam tutup padam padu dikenang.
1: Tudah kejai anang dikemeli. Tudah kebagu anang dikemelu. Tudah ketimpang anang dikemenang. Tudah kenadai anang dikelanyai. Sarawak tu pesaka kitai. Merdeka tu lantiang begulai.
2: Tuah limpah belak menggi, pengaya pengraja belak beberi. Untung nasib dibagi belak, jereki laba siru dipedua.
3: Aram sungai kita terus tandai, ngambik kaya seruran berupai, sebakan nanga meruan muara.
4: Kayu terus kita limbu intu siru, ngambik kaya seruran betelinsu, mansut ke bunga penampung serah.
1: Tanah terus kita simah, ngambik ke seruran amik manah betuah berlimpah. Manjut ke buah leka merdeka, merik kita tuah nada ke pengeraja.
2: Pajar pagi terus kita seridi, ngambik ke seruran berseri. Merik penyangat, ngasuh sihat, ngering ke semangat.
3: Pancar bulan terus kita pinan, ngambik kena nyelam keleman saruk sukat, ngasuh kita besar.
4: Kijap bintang terus kita tentang, ngambik kendak lelang saruk tiap, ngasuh kita ilap.
1: Pemayak maik penglantang, pengelikun maik penyenang.
2: Pemayak penyukung peruang, pengelikun penungkat dunia.
3: Pelasar

0: Merdeka.
1: Pak Menua.
0: Penanda bangsa. Merdeka.
1: Merdeka.
0: Merdeka.
1: Pelandai Merdeka. Di Tengkebang, Ngajar Janang Sirih.

Ya, lagu ke di baik Melissa Francis ngali hari tu belinga saya ugenuan ya siti lagu ke bisik di pinta sikup dinga kita hari sibu ya ke bisik mendiang ke YFM berentak ngali hari kita ke sari tu. Jadi itu berarti ke siti hari ya berita ya ke bisik di pansut ke bak portal berita RTM bahas Sarawak ngenang ya siti hari pengawak ya ke bisik nyadi di seratu kalai tiga ikut lelaki ya benua tu ke udah ditangkap ke di pelabak ke suspek encuri gas bak rumah panjai wiat seratu jadi hasil dari apaan sih ikmiknya tadi ngayan ke sidak tiga tu bisik positif dadah jadi tiga ikut suspek tu ke berumur 21 gagai 28 tahun jadi kes tu di pansi nitih ke section 380 kanun keseksaan jadinya siti hari berita ke bisik di keluar ke bak portal berita RTM Sarawak ngedang tiga ikut orang ke ditangkap di pelabak ke bisik sangkut paut ngau kes curi tong kes lalu lebuah ke di perusahaan kemi sedak tiga tu ditemu positif dadah nyalainya siti hari berita ke bisik nyadi tungak ke seratu jadi buat berita ke bukai lagi kita sama ngelansa nama bagi utai ke nyadi jadi lagi terus merindah malah peninggal kita lagu kita ke sekali tu lagu ke di baik wadrok kaban sampai mati.

0: Rentak
1: ngali hari.
0: Ngali hari. Bisik penemu nyebut bunyi tok dah. Anak miat ti dibesai ke bak ruang bilik ti nadai ngembuan disiplin. Ngasai ke diri nak dikerinduk tau ke dikesayau.
2: Betul.
0: Sidak nadai tungak kuing bak penghidup serta nak ulih nagang diri bak mayuh macam perkara ti nak mana. Lalu lebuh udah besai, sidak nak bebasa ke orang. Komen wan pastor?
2: Nang amat. Aku selalu nal medak tetuk nyari dah. Lalu aku nyebut utai munyi tu, tu terkumai aku anak ti nak diajar tu a spoiled child. Tau ke anak ti ya ko lawat dimanjakan. Anak ti nak dikibuh, tau ke nak dipeduli. Selalu disebut atau ke disemak ke kita baka tu, orang tu baka ti nada painai. Mugulai ngusida. Anak ti baka tu dekat nuju disebut aku kuminjau jakur putih dolo a school of hard knock. Artinya ia dekat bersekolah bak utai ti pedias. Laban nadai apa indai ti ngajal, lalu tentu dekat belajar bak utai ti pedias. Artinya ngerjau ti ke pedias. Lebuh ya ngerjau ti tebesatu tu ti ngasuah ya tak asai ke tepan tu bak bandil. Nesalati. Lalu nadai tiga lagi dah. So nya kebuah apa indai kita mesti ibuah. Kita mesti ngambil berat bak anak. Anang ngasuh sidak ya nempuh gelombang dunia tu kediri empu. Anang sekali-kali laban mayuh macam gelombang ti ditempuh sidak ya. Lebuh bersekolah, lebuh bergulai ngau nembiak ti sebaka, ngau sidak ya. Macam-macam utai uliah. Nah, belajar duduk ngau sidak, nanya nama penanggul sidak, lalu beri jakuk perangsang ti munyi tu ngagai sidak. Kitai oleh nangkup semua utai dalam Tuhan ti nyadi ke penolong, nyadi ke penyukung kita. Ajal sida arimian, belajar bersampi, asuh sida belajar bersampi, minta tolong, minta sukuang Allah Ta'ala lebuh sida inempuh penusa. Nya baru kita dekat meda asil penghidup sida ya. Tanti kita nak peduli ke sida eca tadi nya kumai ko espol chal. Nadai metudah ya, kasih metudah ya.
3: Plaza Jurai 635. Pelasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita besari-sari berpelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
5: Info Aktiviti Y. Tu siti berita mana ngagai kita ke diau bak kandang kapit. Ujung minggu tu, pasar kapit dekat Richah lagi ngau pengerami kapit Agrofest 2026. Pengawak tu dekat berengkah diatur, kena 14, nyentuk ngagai 16 hari bulan 8, 2026. Pengerami itu megak dekat Digulu, Dato' Sri Alexander Nanta Ligi, Menteri Kerja Raya Malaysia, kemegak Kaban Parlimen P215 Kapit, kena 16 hari bulan 8, 2026. Lalu dekat di Penyadi, Dato' Sri Dr. Stephen Rudi Utum, Menteri Industri Pemakai, Komoditi, Ngau Pemansang Wilayah Sarawak, Bah Ari Kesama, berengkah pukul 10.30 pagi. Ungkup kita kerindu berlagu, bisik dekat diatur The Voice Kapit, kena 14 hingga 15 hari bulan 8, bak pentas utama Agrofest Kapit, berengkah pukul 8 malam. Bisik mega aktiviti ungkup anak min, ianya pekit nyurat gambar, kena 15 hari bulan 8, 2026. Aktiviti kebukai, nyeng kaum cabut tiket penasir. Tenyendia ke prais di cukup mana. Bisik mega fashion show anak min, tiba tema ke utai tanam, pekir tuat pemaduk nyamai, ngerjista itani, ngau mayuh agi kebukai. Nyadi ngonya, arame sama datai, ngerami kapit Agrofest 2026. 14, nyentuk ngagai 16 hari bulan 8, 2026. Ba Town Square Kapit di Kapit. Info Aktiviti Y.
6: YFM. Sibu 87.6.

YFM Segulai Sejalan. Rabies ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Anti bisik pada ukoi tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, anti jelunya pendiau yang bakal tinadai orang ngempu. Anti udah diketup ukoi tau kemayau, basuh abis ketupnya, ngena air, payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik.

0: Local Authority. Pesan tu Rewind FM.
1: Pagi Rewind.
2: Tu bisa hari peninggal kita sikut tu tuan ia ke bisa mendiang ketua tu bendung barang tu jalai pelabak ku hanya di ku ya nanti temu ia berjakuk ke kita itu ku ya asal berpansak tampar asal berpansak tampar tahu bukannya gini
3: ya, ya bukan positif boleh minta kita dua tu minta tip nyelap kati dan di berundiang mamat ya si tip bicara nggak suhati celap deh
2: udah nyawa tu dia puati nih
3: puati melawan dia udah nampak dia
2: Anak.
4: Anak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akar 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi Y.

Jadi hanya lagu ke di by Nicole lemain tu peringat cerita tua lagu kena merindang ya kita kaki terus mulai ngau kami ba rentak ngali hari kita ke Sarito. Jadi ungkup bala kita ke baru mendiang ke WFM yang kata tadi agi kiruah kini meh macam pengawak ke di kerja jadi tak sempat ke mendiang ke kami. Jadi ke dia tu baru mulai ngau kami selamat mulai ngau kami ba WFM ba rentak ngali hari kita mulai nyentuk ngagai pukul 6 lemain itu lagi. Jadi itu kenang setiap hari pengawak ke dekat diatur di kapit bah ujung minggu ke dekat data itu ialah ianya kapit Agrofest 2026 ke dekat berengkah 14 nyentuh 16.8.2026 ke dekat diatur bah kapit Town Square nyala kita ke dia di kapit pelabak kaku dah demo dah mah bagi atau pengawak ke bisik di berjalan ke nyerumbah Agrofest di kapit berkari pergila nyentuh ngagai hari minggu ke dekat datai nyak setiap hari program besar ya ke dekat diatur di kapit nyalai bandundur ke bukai hau dah tentu memang macam pengawak mega ya ke bisik di perambu diatur baka program-program ke ya kenang tau di tapat ke kita kita berarti ke nama bagi atau pengawak ke bisik di perjalai ke seraya kita ke bertemu engkau mensia mayuh lalu siti hari cara megaknya kena kita ngerapik ke kau kita bergulai engkau orang bukai ya. Jadi lagi terus merindah pola peninggal kita ke lemai tu lagu ke di baik Ricky Anderson ke sekali tu pahit manis saku telan.

0: logistik memandang kepenusah bebadi buat jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke jalan alun. Kebuah penusah bebadi nyari arulah diterima tina nitih ke atur jalan alun. Ngena telipun lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bebadi. Sekedap perkara ketau diperhati kena nyelih ke penusah bebadi buat jalan alun. Seliah kediri ari ngena telipun bincing tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidak berkuasa, dekat terus nerit ke atur jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
1: Info Aktiviti Y. Tu siti berita mana ngagai kita ke diaubak kandang kapit. Ujung minggu tu, pasar kapit dekat Richah agi ngau pengerami kapit Agrofest 2026. Pengawak tu dekat berengkah diatur kena 14, nyentuk ngagai 16 hari bulan 8, 2026. Pengerami itu megak dekat digulu Dato' Sri Alexander Nanta Ligi, Menteri Kerja Raya Malaysia, kemegak Kaban Parlimen P215 Kapit, kena 16 hari bulan 8, 2026. Lalu dekat di penyadi, Dato' Sri Dr. Stephen Rudi Utum, Menteri Industri Pemakai, Komoditi, Ngau Pemansang Wilayah Sarawak, Ba'ari Kesama, berengkah pukul 10.30 pagi. Ungkup kita kerinduk berlagu, bisik dekat diatur The Voice Kapit, kena 14 ngau 15 hari bulan 8, Ba' Pentas Utama Agrofest Kapit, berengkah pukul 8 malam. Bisik mega aktiviti ungkup anak min, ianya pekit nyurat gambar, kena 15 hari bulan 8, 2026. Aktiviti kebukai, nyengkaum cabut tiket penasir. Tenyendia ke price di cukup mana. Bisa menggap fashion show anak mint di bertema ke utai tanam. Pekir tuat pemaduk nyamai, ngerjista itani, ngau mayuh agi kebukai. Nyadi ngonya, arame sama datai ngerami kapit Agrofest 2026. 14 nyentuk ngagai 16 hari bulan 8 2026 ba Town Square Kapit di Kapit.
2: Info Activity Y. YFM Segulai Sejalai.

0: segulai sejalai dengan kami Bak YFM.
1: Nama kini tangkup pengawak laki ke nyadi tuai bilik, nama tangkup pengawak bini ke nyadi penolong.
2: Amat tuk manah nak. Now tanggungjawab laki tik nyadi ke tuai bilik cukup balak berguna. Laban ia nentu ke pemujul datai bak ruang bilik. Enti laki nyak nadai tanggungjawab. Ruang biliknya 100% kucal kacil. Ruang biliknya dekat tusah. Ruang biliknya dekat nadai masa depan. Nyak kebuah tanggungjawab lelaki jadi ketuai cukup berguna amat. Laki jadi ketuai ruang bilik sidak mesti bisik juluak. Pemujur ruang bilik bergantung bak ketuai ya. Juluak tu terkumai aku bisik-bisik. Ya, bis artinya tinjau tik jauh. Jakuk Tuhan nyebut nagai kita tim satu, enti kita nadai visi, nadai tinjau tik jauh, kita dekat mati. Erti leka jakuk dekat mati itu, artinya nak ngatai ke penghidup. Ya nak ngatai ke berkat, ya nak tai ke utai tik mana. Ya disebut yang mati itu, ya nyak kita nadai kini-kini. So nyak kebuah tanggungjawab laki bak ruang bilik, cukup berguna mat ia bisik julu ati. Laban lebuh ia bisik julu ati, nyak tik ngasuh ruang bilik ia nyak mujul. Dudiarila. Lalu tadi mega aku nyebut peranan ia, okay, semina ketua ia jak tik bisik-bisik, peranan ia mega tik nyari pastor bak ruang bilik. Pengawak pastor ngajal lah. Maik yang bersampi tu tersebut aku ngemai Allah Ta'ala ngagai ruang biliknya. Enti nadai Allah Ta'ala bak ruang biliknya. Enti nadai Roh Kudus bak ruang biliknya. Nama tu kena bisik bak ruang biliknya. Roh Kudik, Roh Ngeransi, Roh Nyumpah, Roh Begedik ngopengan diri. Megak bisik. Tang kita dekat medak Roh Pengerindu, Roh Pemayak datai ngagai ruang biliknya. Laki, nuan nyari pastor ruang bilik au. Lalu nuan bertanggungjawab mai bini nuan ngajal ya bersampi begulai pihak megak ngau anak nuan jemahila. Lalu baik anak tu nangi ngasi ke Tuhan. Now laki tu megak jadi jurulatih bak ruang bilik. Coach ya. Nama kebuah ku nyebut jurulatih. Lebih agak lebuah bisik anak ya. Bala anak tu utama sebut kita anak mancal ya. Bedau matang ya. Lalu pengeranan apa itu tadi? Anak sekali apa yang nyebut aku nadai hari. Aku kerja tu, aku kerjanya nadai hari ngemata kana, nadai hari ngebetul kana. Salah depeda ya salah. Ngai nyadi bekenya. So apa? Nuan nyadi jurulatih ngebetul kana nuan. So bini dah nama peranan ni bak ruang bilik. Bini nyadi ke pemantu laki tadi, nyadi ke penolong yang dekat medak. Julu ati tadi dikumai ku visi utainya nyadi. Ianya pengaperanan yang tinggal di pastor ruang bilik enyak lantang senang. Anak sekali laki enyak leka. Bini yang mesti mantuk madah ngegaya. Ngai kaya lagi nyau teruna runa. Ni tiah kebakiah ya lagi. Ni yang lepak di luar di DNA lagi. Tang bini mesti madah ngingat ketanggungjawab laki ya. Bak ruang bilik ya.
0: Plaza Jurai 635. Pelasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berpelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam. Lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: Meri pengagati. Ngagai semua lagu ke masuk final ACSJ ke-9. Lagu menyadi hari masterpiece lekang ngau tiun depa masterpiece.

0: kami, orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tulun ka Dazan Dusun.
2: Aku, orang Iban.
3: Nan Norindu.
4: Akik Cakenya.
3: Kok lo Melanau?
0: Oku, Nya'a Bidayo.
1: Ambo, orang Klate.
4: Gua si Huaren.
5: Nangira Sapa, ngau arini penatai kitai? Siti Ari Utai ke dikedekat mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai, serta diau bergelumo. Nya'a lai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah, dekat bebenar hidup berakub, lalu naka uliah, ngai jauh hari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia, sanggup ngubah terimpu, awak kesidak uliah ngelebak ke diri, hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku, ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuah megak, bisik penanggul, tahu ke pengurang yang empu, ke ngujung ke orang belayak, bermunsuah, serta benci ke pangah diri, kengujung ke perang tau nyadi. Penusah ke begitu, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggap nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, dingi ke diri serta ngira derimpu ajak. Andai guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia tinggai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digagak, putus ke kawal antara pupu raban bangsa. Dan utai tinggal suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngerugak menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka. Berserakup, mai pemujur.
1: Bersantuk Ari YFM.
6: Jerana Jerita Lama Sarawak.
7: Saritu 13/8 dalam tahun 1990. Kepala Menteri Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Haji Abdul Tai Mahmud nemuai berjalai ke penguat perintah ke Balingian, lalu menjadi pengerami ngintu Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu PBB kecukup 30 tahun bas Sekolah Rendah Kebangsaan SRK Paris Balingian. Pengeraminya diatur PBB Pampang Mugah lalu diguluk pupu raban bangsa. Sekedar hari kebisi datai mayatu ingat sapit Kepala Menteri Sarawak Dr. Amar Afri Jabu, sapit Menteri Pelajar Dr. Leo Michael Toyat serta sapit Menteri Pemasang Tanah Encik Gramung Juna. Mudahnya Kepala Menteri Sarawak Kedi Sempulang Binia, Dato' Amar Puan Sri Laila, ngemata ke Pekit Lumbak Perahu, Kediatur Bak Sungai Balingian, kala begitu nerima sambut di mana hari orang bandurnya. Penemua itu ukai seminat nangga pembenar kawal antara Ketua Ngobala Rakyat, tamaga ngayan ke pembenar perintah lebih merangsang rakyat berakup, lalu nyukung semua penguat pemansang ngap pengelantang di Balingian.
6: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: program Nai Nemuai Birami NNB dikadiatur ba Dewan Lamin Adat Bangan Kimat Uma Bahas Sungai Asap Belaga kena 21 ngau 22 2008 2026 mayuh aktiviti dikadiatur ngan kaum konsert begulai ngau urai
1: sayu atang mankelo alang napa
0: Joli Jenar.
2: Jiang lingkap koredo, jiano kok koredo, aku sebab.
0: Roslina.

Siku Dembiak ke umur 12 tahun ke landia bermain sape Adrian Anyi Robert. Konser tuila dekat ditabur ke terus ba Facebook YFM Iban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Datai meh babala mayuh ngage program 9 nemuai birami NNB 2026.

0: Utai ti cukup padas di kerja kita, kelebih lagi kita dalam Tuhan. Kita mesti bisik semangat. Ti kita dalam penyakit, doktor selalu nyebut kita, nuan mesti bisik semangat ngelawan penyakitnya. Begini ke kita bersemangat, kita anang Allah lawan penyakit, anang Allah lawan penguji. Kita beda. Ayub dalam penguji tang, ia bisik semangat. Bak penghidup ya sehingga ia bisik pengering ngelawan pengujinya.
1: Plasa Jurai 635. Belasar endul bejurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kitai, besari-sari beplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
2: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tentu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
3: Lebu betapi ngau mayu macam penguji, baik kena ketegak penyakit, atau ke penangguh-penangguh bukai dalam penghidup, ngetan ke semangat, ngambil ke semampai kering, ukai sitik perkara kemudah. Tajak pihak, tang ukai retia, kita nak boleh tetap bersemangat, bak maya-maya ketusah, pakato. Perkara tu dekat dipejurai ke kita, bak program Pelasa Jurai 635 ke minggu tu, bak topik semangat pun pengering. Terus begulai ngau kami di YFM. Shalom semua, puji Tuhan. Ketegak pemanah ngau pengasih ya. Kita boleh bertemu baru bak program Pelasa Jurai 635. Terima kasih. Terima kasih semua ngagai kita kesemampai begulai ngau kami di YFM. Nak ngira kitanya tadi biak tau ketuai. Ngarap ke semua kita belak gerai serta penuh ngau pengelantang, ngau pengerindu hari apai kita di surga. Minggu tu gintir Reverend Pastor Tony Meyer begulai ngau kita berjurai ke topik semangat pun pengering. Kedekat di pejurai ke kita ngau silik lagi ungkup ke minggu tu. Kita ngelalu ke penatai Pastor Tony. Shalom Pastor. Selamat bertemu baru. Terima kasih oleh ratai nama berita.
0: Shalom, shalom. Terima kasih ya Puan Pini. Beritaku semampai mana labahan kita nemu. Tuhan kita selalu ngau kita, ngibun kita, nyertai kita dalam semua pengawal.
3: Tuhan nak seminat ngarap ke tua ajak gerai ke Saritok Pastor tang kita menyuka aku bersampi ke semua bala peninga kita ke bisik begulai ngau kita ke Saritok megak ngebuan berita kemana lalu lantang-lantang megak.
0: Ya betul, laman kita nak ngarap ke semua berita bela peninggal nang mana nang gerai selalu lalu di kemata ke Tuhan selalu megak.
3: Ya, okey bela peninggal. Ya tadi munyi jaku pengelalu hari kami buat program Pelasa Jurai 635. Jadi tok pastor ngau tua ngepun kerana tua bak topik ke dipilih kita ke minggu tu ianya semangat pun pengering. Aku ngambil sitik genderan dari jakut Tuhan ke bisik ditulis dalam jakut dalam 18 ayat ke-14 ke munyi tok de pastor. Pengeras nuan dekat hidup ulih ngasuh nuan tan lebuh nuan sakit. Tang entik nuan ngelengkak ke pengeras hati nuannya, nuan nadai utai di adang agi. Jadi aku minta nuan nerang ke reti jakut tok ngau dalam agi pastor.
0: Ya okey. Jadi hati aku berarti ke utai ke disebut nuan bak jakut dalamnya tadi. Kita mesti bisik pengeras hati. Laban nama kebuah laban pengeras hati itu ianya semangat pun pengering dalam penghidup kita ini ya.
3: Ya.
0: Jakut dalam madah mega ti kita meda orang ti ngebuan pengeras hati. Uliah betapi ngau semua penusah, ngau semua pemedis, ngau semua penyakit, ngau semua penanggul bak penghidup ya. Laban kita kehidup badunya tu nauli lari. Ari utai ke disebut akunya tadi, kita mesti betapi ngote tu. Nyak kebuah kita mesti bisi semangat ti selalu baru. Laban nyak mepun pengering kita. Semangat tu ke pengeras hati tu ianya siti. Ari kunci kena kita nempuah penghidup ti penuh ngau pemal. Nah ya, indah pakai kita ke agi sekolah, nama-nama pun kita sigi diajar. Di dalam olahraga kita nang ngaga warming up dulu. Nama kebah kita ngaga warming up, awak ke kita nya tadi bisik semangat. Nak kesal, nak teguran hati lebuah kita nya tadi Belanda kini. Lebuah kita nya tadi bisik pertandingan badminton kini kita dah suara warming up. Awak ke kita bisik semangat ti baru, pengering ti baru. Jadi nyak sitik pemun utai ti cukup padas di kerja kita, kelebih lagi kita dalam Tuhan. Kita mesti bisik semangat. Ti kita dalam penyakit, doktor selalu nyebut kita, nuan mesti bisik semangat ngelawan penyakitnya. Begini ka kita bersemangat, kita anang Allah lawan penyakit, anang Allah lawan penguji. Kita meda Ayub dalam penguji tang ia bisik semangat. Ba penghidup ya sehingga ia bisik pengering ngelawan pengujinya. Dia kita berarti kiau jadi semangat ti baru ianya pun pengering. Kita orang Kristian mesti bisik semangat, mesti bisik pengering dalam kita menghadapi semua keadaan kehidupan kita.
3: Ya, nyak tadi bunyi saud pastor habak tanya kita ke terubah bala peninga, habak topik ke diangkat, habak topik ke dipilih kita ke minggu tu semangat pun pengering. Jadi tok di pastor nanti kita berarti ke bawa penghidup kita mensia tok tadi penghidup kita itu nak selalu abaka utai ti di kedekat kita metok deh. Jadi utai ke jadi bawa penghidup kita suah jauh ari peragam bak dalam hati kita. Ya, tajak pihak kita mengkang uliah betapi ngau perkara kebaka tu laban kita abisi ngemuan semangat. Enti bak ajar kita metode deh. Nama kini pengawak tak ke utai kepatut dikerja ngamik kesemangat hidup kita itu tetap berapi-api belama nak mudah padam ngapa tak ke kulap-kulap.
0: Ya, nama tak kepatut dikerja kita awak ke kita nak kulap-kulap baka api ke ambis minyak ku kita ira ti kita lagi kelihatannya selalu kita kena api kelitanya ti gasnya ya. Udah ambil ya kulap kulap mi ada
3: laban subak kita nadai karan ni kurang dah
0: ya nadai karan lalu kita ingat tadi engkau nyampai terbeli ke generator lalu kita kena api pelitanya lalu kita kena api pelitanya arti ya ambis minyak artinya apinya kulap kulap lalu ya. Ujung ke padam ni ya
3: ya aman
0: jadi tu jadi ke contoh mega bab penghidup kita. Nanti semangat kita ambis, kita alah. Tama kebawa kita alah, laba kita nadai semangat. Nanti kita ambisi semangat, kita boleh menang, laban semua utai kada tempuh kita badunya tu. Laban, kita nak nemu nama utai ke depan din. Kita sih nak nemu hari bulan. Kita sih nak nemu hari bulan kita ada. Kita sih nak nemu boleh ngagak perambu hari bulan. Tang dalam perjalai kita kenuju hari bulannya, dalam perjalai kita kenuju penghidup kita ke bertahun-tahunnya, semina kita bapangai belempai bapak Tuhan ngau semangat pun pengering penghidup kita ya. Jadi bapak John bagi ke-6 gentran ke-63 mega nyebut roh ajak kamerik penghidup kuasa mensia nak uliah ngerja taito nama kebuah kuasa mensia nak uliah ngerja taito laban tubuh kita itu penuh ngau pengelmai dia kita berda lebuah bala murid Jesus bersampi bak bukit Getsemani dia Tuhan ingat kesedak ya. Roh kita amat kak tang tubuh kita lemik. Artinya kita nak tahu nak bisik roh tau ke semangat dalam setiap utai di kerja kita. Tapi kita nak ada semangat kita dekat lemik. Roh ke bisik munyi ke dalam John tadi kenyebut roh ke bisik dalam kita lebih berkuasa dari tubuh kita. Laban buat kudus semoga madah apa 1 John 4:4 yang madah roh kebisik kita kita itu ianya roh Tuhan ti selalu ngiring kita lebih besar ari roh ti bak dunia itu arti ari kuasa pemetang jadi kita perlu bisik roh ti kuat semangat ti kuat digabung ketua kau roh Tuhan ti ngiring kita lihat kita dekat jadi mensia ti kuat lebuah kita bertapik ngau penguji kini lebuah kita bertapik ngau pemedias kini lebuah kita bertapik ngau pemal kini dia kita dekat meda penghidup kita sentiasa menang dalam semua tai laban tubuh mensia tetap hidup serta kering tang pengering roh nak uliah dialah ke gaya peniau fisikal tubuh kita ambil ke banding kita meda bala atlet para ya. Tajak pun sidak kurang agi hari segi fizikal sidak ya. Hari segi tubuh sidak ya. Tang lebuah sidak pepekit. Sidak boleh menang. Nama kebuah. Sigi amat citi hari pakto pemuju sidak laban bisik training kecukup. Bisik latih kecukup. Bisik ajar kecukup. Tang kelimpah hari trainingnya. Pemuju sidak tu mega disungkak ke semangat tikuat. Tipun semua pengering dalam tubuh tik ngujung ke pengurang bak batang tubuh sida ndak boleh ngalah ke semangat juang dalam diri sida ya. Nah ya?
3: Ya.
0: Lalu dia nah teka patut diperhati ke kita. Nah ibu jauh. Kita berhati ke atlet menua kita ya. Kita bercontoh ke atlet para powerlifting tu. Hari menua kita Sarawak tempu ya. Ianya menjadi kita Master Boni Bunya Agustin. Kita medak ya. Dia ya bisi semangat. Dia cukup kena ya bertapi ngangkat ke. Angkat berat tu tadi ya uliah ngangkat kena laban semangat ya cukup kuat. Hati ya cukup kering ya. Lalu pihak mereka mayuah pemuju aku dah diulih ya. Tiga temeda bakal pemenang medal emas bak kategori 72 kilogram maya lumba Paralimpik bak Paris 2024 mayanya subah. Udah ya kemuju ngangkat ke pemberat 232 kilogram tok menyade kita temeda oh. Kemega mecah ke rekod dunia. Nama ke buah laban ya bisi semangat ti kering. Semangat pun semua pengering. Tau? Pihak megak sebenar tu bak lumba Paralimpik Tokyo 2020 menjadi kita Boni tu megak boleh medal emas. Nah, dia kita berarti ke semangat yang kuatnya ke buah yang muncul ngangkat ke nyak tadi. Tau? Ko Boni madah kita pun kalak ninga lebih kita maca bak berita. Ko ya madah pemuju ayah bak Ferris 2024 cukup besar reti. Laban maya ya bertandingnya ya nantu berperai tang ya muncul. Kita meda semangat ngau pengeras hati bak tubuh ya tinggu juang kia tulih ke pemujuanya menyadai au ukai pengurang bak batang tubuh tau ke pemedis ti dah sai ke Boni tok tadi tang ya bisik semangat kena yang nangkup kena yang laban semua penguji ti ngasuh ya boleh pemenang mega bak angkat berat tu bak Paralimpik. Kebenar ya tiga tiap berarti ke mayu hagi contoh kebukai kau boleh nyadi teladan ngagai bala kita ukai semina bak main ngau lumba tak megak bak perkara-perkara kebukai setiap hagi contoh kau boleh megak diperhati ke kita ianya Eric Wehenemaya hari menua Amerika megak orang buta keterubah di mujo Niki Gunung Everest kena ke 25,005 tahun 2001 ya tu mega nyadi keteladan nyadi kecuan nyadi kecontoh kepada kita orang kebisi semangat tajak penerik ukai buta maya ada ia nak ulih meda maya umur yang 13 tahun ketegal penyakit ti ketem meda maca sejarah atlet tu tadi tang tu nak nekua ya hidup maka orang menyana kebukai mega ngaik kaya mega ia sukses dalam ia bak pemujual ya Niki Gunung Everest. Au, jadinya cita ke patut dipedak kita. Menjadi dalam Tuhan kita patut nemu tajak pun tubuh nuan dipedak gerai serta kering dan ti roh bak dalam tubuh kita den kulap-kulap tau kepadam bak api kelita kena de minyak kita nya baka ka tamak ngagai pemetang tajak pun kita agi sebut. So, anang ngasuh api semangat bak nuanya kulap-kulap tau kepada mau.
3: Ya, okey, hanya tadi kita sudah ninga dua itik contoh ke di breakfasternya tadi hanya keterubah atlet para menua kita Boni Bunya Agustin ngau sikok ge hanya Eric Wehenmeyer dari Amerika Syarikat hanya di cukup mana contoh ke disebut nuanya tadi pastor kita ngarap ke semangat ngau pengeras hati ke dikemuan dua ikut orang ke bisik disebut nuannya tadi ulihnya di perangsang ngagai kita kebukai kelebih lagi bak sidak ke bisik pengurang bak batang tubuh. Ingat, tiap ikut kita nak ngira sapanuan, kita bisik tangkup pengawak dirimpu merik sumbangan ngagai pemansang menua ngau bangsa kita. Kita anak jampat patah semangat serta ngasai ke diri min ari orang bukai. Jadi bala peningan semua agik mayuh perkara dekat dipejurai ke kita atang sebenarnya aku belak mic kita ngetu nak lama dulu udah kita belalak kita bertemu baru buat program Pelasa Jurai 6.35.

0: Ngarap ke kita agi begulai ngau kami ba Plaza Jurai 635 berjurai ke topik semangat pun pengering. Agi begulai ngau aku di studio kedeto Reverend Pastor Tony. Jadi Pastor tua pulai baru ngagai topik tua. Sebenarnya tu tadi Nuan udah nerangka bahkan ni roh kebisik dalam tubuh kita itu boleh beri semangat hidup serta ngering ke kita bak penusah tok ke pemal ke ditapik kita dalam penghidup. Kelimpah hari nyak pastor nama lagi utai kepatut di kerja awak ke ulih ngasuh sempun semangat kita itu semampai hidup.
1: Au Siti agi utai kepatut diperhati ke kita ianya ngetu minta tiksino. Minta tiksino tau ke self pity na sama ngosino ke dirimpu tau ke self compassion. Oh, berarti kemana-mananya. Self compassion tu itu ianya arti ya kita nerima serta bebasa ke nama utai kabisai tau ke pengurang ti dasai ke kita. Tang tua tetap bertanggung jawab ngubah utai kan untung tak kenyadi bak tirimpu. Ambil kebanding. Nanti kita sakit, tang sengaja nak belalak, lalu ngujung ke luput kini, serta tau ditaban ke spital kini kita, tu erti ya nuan nak sino ke dirimpu. Nya, self compassion. Lalu kedua titik pati kita sebut akunya tadi, ianya, tang self pity tu ianya erti ya, nuan selalu dekat terus minta di kesino, minta disukung ya, tau ke diperhati ke orang bukai. Lebuah nuan minta di kesino, otomatik nuan tu sah dekat ngayan ke penggagah nuan. Ngasai ke dirimpu selalu sino, serta orang ti pemadu nadai nasib. Nyak bak kontek dunia lah malam nyadik, namun tai kapatut di kerja kita. Nama teti patut dikerja nuan ngawaku. Ngetu ari ngemuan ati ti minta di kesino. Tam berunding ke berkat berkat ke deberi Tuhan ngagen nuan. Ti disiuh ke Tuhan ngagen nuan ke beniliahnya. Munyi ke bak Luk 6 genteran ke 38. Ngaunya nuan dekat gagati. Lantang ati. Nak ngira nama perkara ti nuntung penghidup nuan. Ya? Ingat. Jako dalam 15 genteran ke 13 bisa nyebut mega. Lebuh orang lantang hati sedak tucum. Tang lebuh hati sedak nak lantang mua sedak berupai tu sah. Jadi bak bub kudus madah mega. Bak jako dalam hati ti gaga enya ubat ti bisa mai pengelantang agai kita. Nah ya. Jadi nyak mereka patut diperhati ke kita menjadi.
0: Okey, sigi aman hati ti gaga tu formula ajaib ko kita ada menjadi indah bak perkara perubat udah dibukti ke mega ianya hati ti gaga ulih kasuh penyakit jampat suman serta ngemuan kemungkinan besar dah ko kita high possibility dah kena kita ngau nak ulih ngelawan penyakit.
1: Ya, betul.
0: Ya, okey, jadi aku megaknya untuk ingat ke Jakob kemunyi tok de pastor, semangat hidup kebisik bak kita ulih ngasuh kita kering tajak pen lebuh tua lemi. Betapi pemal ngau penekua bak dalam penghidup. Lebuh tua lemi, semangat hidup dekat merik kita pengering. Kelebih lagi, semangat ke dipinta kita hari Tuhan. Bakeni bak penemuan pastor.
1: Sigi amat munyi kenuannya Puan Penny oh. Ti kita berarti ke. Perkara tu mega bisik ditulis dalam 2 Korin bagi ke 12 genteran ke 10. Tenyebut munyi tu. Nyalai ketega Kristus aku gaga ke pengelmi aku. Dipecat, dikeduan, diperinsa, ngau dituntung mayuh macam penusah. Laban lebuah ku lemi, aku keriang. Pihak ku rasa pol. Jadi itu kita berarti ke. Nama kita kada say dalam penghidup kita. Kita nak tahu nak keriang. Tajak pun kita di keduaan kini. Bahkan Rasul Paul kada sebut ya tadi. Bak 2 Korinto. Kita nak tahu sekali-kali. Nak ngembuan semangat di keriang dalam Tuhan. Aku sekali lagi maca ayat di penudinya. Laban lebuh aku lemi aku keriang. Nah Nama arti jaku Tuhan tu menjadi aku dah nyebut tadi. Lebuah kita nya tadi, ngasai ke kita nya tadi, nadai pengering agai. Ngasai ke nempu lemi, minta semangat Pak Tuhan, lalu kita kering munyi ke Rasul Paul tu tadi, kita uliah. Betapa ngesemua utai ti biasai ke kita. Lepas kita mensia tu, kita Kristian tu, nadai kalak dijanji ke dalam bab kudus, yang semua utai berjalai semua magang, nadai kita dijanji ke bintang ngobulan, kita akan betapa ngau macam-macam bahkan mensia kebiasanya mega. Tang kita bisi semangat ti baru lebuah kita betapa ngote tu ianya pun semua pengering kita ianya semangat kita dalam Tuhan.
0: Okey, terima kasih Pastor kebenarannya tadi. Ngamik ke utai ke disebut kita utai ke dipejurai ke kita bak program Pelasa Jurai 635 ukai semina di dinga kita sarito ari pendiang kanan lalu pansut ari pendiang kiba. Atang ngamik kutainya tadi nyadi ke pemakai bak penghidup kita deh. Nyadi tu kira tanya aku ke penudi meto Pastor sekali tu deh. Nyadi nanti bak ajar kita itu Pastor orang ke bernama Moses ko kita. Ya tu tadi siku ari orang ti ngemuan semangat ti kering alaban ia nak patah semangat lebuh ia ditagang tamak ngagai tanah ti disemaya ke. Jadi prabak ku pastor yang kan muan ulih nerang ke ngau silik agi bekawo ngau Moses tu.
1: Terima kasih. Nabi Musa tu ianya keturunan ari bangsa Lewi. Lalu ia mega dipilih Tuhan mai bangsa Judah pansut ari menua Egypt. Awak ke bangsa Judah tu nak nyadi ulun, awak ke bangsa Judah tu tadi nak nyembah engkeramba. Lalu lebuah pejalai pengelama bak padang gurun tau ke bak padang pasir, pengelama 40 tahun kita medak pengelama Musa mai bangsa Judah tu berpusian naniang bak padang gurun sehingga ngujung ke kita medak lebuah sida ia nadai pemakai dia Tuhan merek sidaya mana tau ke ruti dari surga. Lebuah sidaya nadai te dempak dia Tuhan mega merek sidaya burung pitu utai ke dempak sidaya. Lebuah sidaya nadai air ruap dia Tuhan merek sidaya sungai awak ke sidaya uliah ngirup ari air sungainya. Nabi Moses tu ia cukup bersemangat. Lebuah ia ngiring bala bangsa Judah mayuah majaku jai bala bangsa Judah tu ngagai ia ngumai yang nama kebuah nuan mai kami merinsak, nama kebuah nuan mai kami pansut. Dan tujuh, Tuhan ngasuh Nabi Moses tu awak ke bangsa Judah tu tadi ngempu tanah tidur di semaya ke ngagai aki ini sidaya. Jadi itu kita berarti lebuah Musa nerima ke 10 pesan abak Gunung Sinai. Ia megak bisik semangat nyampai ke pesan tu, pesan ke terubah ianya ngagai bangsa Judah ianya anda yang bisik petara bukai, anda nyembah petara bukai. Kedua, ianya anda yang agak patung, lalu anda nyembah yang keramba. Ketiga, anda yang pejaik ke nama Allah Ta'ala. Keempat, kita nak tahu nak ngudus kari sabat. Pihak ku pesan, lalu kelima, berbasa kapai naik kita. Dia, Musa tadi, ngau semangat yang nimak jakut Tuhan tu. Dia lalu nyak diajal dia, ngagai bangsa Judah. Lalu keenam, anda yang munuh dirimpu, lalu anda yang agak munuh orang. Lah banyak ditagang Allah Ta'ala. Pesan ke tujuh mega anang kita butang, anang ngerja te kena betul. Pesan ke lapan anang curi, pesan ke sembilan anang bola, pesan ke sepuluh anang ingin ku te orang. Jadi Nabi Moses tu cukup bersemangat ia mai bangsa Judah au ngagai menua tanah dia sudah dijanji ke ngagai akini sedaya. Tang tajap ya Musa mati berumur 120 tahun dia Yosua mai bangsa Judah datai lalu bempu ke menua Kanaannya.
0: Ya, hanya tadi nanti kita berarti ke semangat Moses tu tadi ke cukup kering. Bak utai kau dah di terang ke pastornya tadi awak ke nyadi ke perkara ke diperhati ke kita habala menyadi kelebih lagi kita ke hidup abaka ke sarito nyadi abaka selama mega pastor aku minta nuan ngerawap ke perkara kau dah dipejurai ketua hari pun tadi.
1: Terima kasih ya kena ngerawap ke utai kau dah dipejurai ke kita bak Pelasa Jurai 635 tau dinga bela peninga kita hidup bak dunia tau anang kering bak tubuh aja dan kita mesti bisa semangat ti keriang labanya pun pengeriang penghidup kita. Laban pengeriang ba penghidup kita hanya ukai diukur atau keukai di pada hari penegak tubuh kita. Tang semangat kita nya nya tingujuang ke kita oleh napai semua penguji ba dunia tu. Ingat pesan aku utai titna patut dikerja kita kelebih lagi kita orang Kristian. Kesatu ianya muan ruling ti kepapas. Kedua, kita nak tahu sekali ngebuan ati ti begede. Ketiga, kita nak tahu sekali-kali kita ngelabuh kore bukai. Laban namang tai kereta buah kita. Nyak mang tai ka dituai kita. Jadi tu sekena ngau ajal alus kena ngau utai ka di pangsa kita, utai ka di pejurai kita baka kesari tu ianya nanti kita lagi ngebuan tetu bekeni ke kita bisi semangat dekat memacu ke dirimpu lalu semangat memacu korang bukai semangat pun pengeriang kita.
0: Ya, terima kasih Pastor kesimpulannya tadi yang harap ke udah meri penampak udah meri penerang kayak bala kita. Jadi bab pengujungnya tadi Pastor bisa nyebut anak kepapas menyekoya tadi anyangka topik kepapas tu dekat di pejurai ke kita ngau dalam lagi bab maya-maya kebukai bala peningah terus ke pengerinduk kita boleh ngau kami ke mayu lagi topik ke dekat di pansai ke dekat di pejurai ke kita bab maya kebukai sebab kami ngelekat ke program pelas sejurai 635 ungkap kami ngoto minta nuan ngireng kita bak sampai Pastor.
1: Okey, bersampai kita. Apa yang kami di surga, Tuhan tidak kalah kami dalam Yesus Kristus. Tuhan hidup, Tuhan berkuasa. Terima kasih Tuhan laban no dah ngajal kami baka ke sarito. Tuhan Yesus ngenangka penghidup kami awak ke kami terus ngembuan semangat ti kuat, semangat ti kering labannya mepun pengering dalam semua kami ti betapi ngus semua penguji. Tuhan berkat ke semua bala peninga, berkat ke semua kami kabisi ninga program tu lalu awak kekuasa nuan terus ngiring kami, lalu kuasa nuan terus ngibuan kami, kuasa nuan Tuhan ti selalu ngau kami. Kami percaya nuan Tuhan sumber semua pengering, nuan Tuhan sumber semua berkat. Nyalai terima kasih hapai, terima kasih Jesus, terima kasih Roh Kudus untuk sampai kami, jadi pinta kami di dalam ngau di atas nama Tuhan Jesus Kristus, kami sudah sampai. Amin.
0: Amin, amin. Jadi ngau untuk bala peningan yang nak program pelas sejurai 635 untuk ke minggu tu tetap kesemayang kita mengulang kami baru bak minggu tik dekat datang.

Ya, selamat lah, lamai. Selamat kita bergulai baru di YFM. Limbas hari itu hari 4, 13 hari bulan 8, 2026. Bulan aku baru. Belabur dia tu nyentuh ke pukul 9 malam. Maka selama pukul 6.15 tu lagi kita bisi bergulai dalam Hello Y Bintulu. Udahnya maka selama pukul 7 lebih.

Mai kita ABC program jaku sempama lupia mega pukul 7:30 lemai kita ABC ninga ke berita lemai ke ditabur terus dari YFM di Kuching udahnya ditangkan ke pukul 8 malam kita ABC program menasa lari Limbang begini ketusun program kita di sada hari Limbang hari 4/13/8/2026.

0: Yang lagi kita ke Benung, mulai ke Diri Arindo, kerja ngarap ke berjimat di Rantau Jalai. Laban kita sama nemu menua kita ke dia tu Benung dituntung penusah sebun asap atau ke jerbu. Bala kita ke bangat benar atau ke bangat jerbu atau ke pegam angin. Ianya di menua Semerahan, Kuching, IPD Serian, Gau Serikai, Sibu, Gau Mukah dalam 100 lebih bekerja. Jadi ngarapkan kita sama berhati ke pengerai kita. Jadi lagi aku dekat Nampung berkawal Gau indeks pengamah angin di menua kita Sarawak urut pukul tengah hari itu tadi ya. Jadi ngarap kita tadi jaga pengerai kita impu ya. Jadi sebenarnya peningat semua aku ke lemah itu terus ngemai kita ninga ke berita lebih lagi bahello Y Bin dulu kita bergulai ngau DJ Yon atau Keseron di Bin dulu. Kita terus ke Bin dulu bahello Y Bin dulu.
1: Di merik selamat lemai ngagai semua peningat ke benung gulai ngau kita bawa ke sekali tu. Tentu yang inti yang hari 4 dia gintir kami hari Bin dulu berkunci ke berita bawa hello Y ke sekali tu. Jadi berita keterubah ke dia berkunci kaku yang nyak berkawal ngau Karnival Pendidikan Madani 2026 kediatur sida ari upis pelajar Pelilia Bin Tulu ngau tema ya yangnya sehari bersama rakyat. Jadi aku ngelasa atur pengawak yangnya pergila 14 hari bulan 8 hari 5 dia pengawak tu diatur ba SMK Kemena dimun ke ngau solat subuh Madani ngau kuliah subuh. Udahnya bisi megak pengawak ba Pantai Tanjung Batu Bin Tulu. Ianya senam robik keluarga Madani, tarian Madani, bisi megak aktiviti plogging tau ke Guturuyung ngau brisk walk. Nya ungkup ke pegila lalu kena 15 hari bulan 8 hari 6 ba SK1 Garden City Bin Tulu. Dia diatur pengawak tekad RPM pakat kurikulum prasekolah si megak diatur bicara nadi negara polisi sekolah selamat si megak tribunal anti buli jen cilik Madani pameran pendidikan dan kerjaya ngau cabut tiket bertuah. Jadinya berkawul ngau Karnival Pendidikan Madani 2026 kediatur sida ari upis pelajar Pelilih Bin Tulu. Jadi hinangkan kenyak berita kedua. Sebengkah pengerami dekat diatur bak Dewan Suara Bin Tulu kena hari 6 minggu baru tu 22/8 berpalan bak Dewan Suara Bin Tulu ianya program kedikumbai Aging with Grace tau ke meniti usia emas dengan sehat, aktif dan bahagia. Lalu tu diatur sida di Hospital Bin Tulu begulai ngau ahli Lembaga Pelawat Hospital Bin Tulu kediadaan dipenyadi ke oleh Yang Berhormat Datuk Sri Tiong King Sing, Menteri Dagang Temuai Seni Ngau Main Asal Malaysia. Aku ngelansak sekedar atur pengawal nyombak pengarminya, dia bisik ceramah pemakanan sehat, bisik megak minda sehat pengesanan awal Alzheimer dan brand game, bisik megak C aerobik, radio tiso, dia lica berkawal ngau ortopedik ngau osteoporosis, habisik menggak tai chi ngau buff pameran kesihatan. Hanya berkawal ngau program kediatur minggu baru hari 6 bak Dewan Suara Bin Tulu 22/8 tahun 2026 ianya program Aging with Grace. Lalu peningah berita ke penudi ke dipengusir kaku ianya berkawal ngau uji bakat terbuka kediatur kami hari upis penabur Bin Tulu RTM Bin Tulu. Uji bakat terbuka penyampai radio part-time dengan wartawan penyiaran part-time ke dekat diatur kena 19 hari bulan 8 ianya hari 3 minggu baru berlabuh hari pukul 9 pagi nyentuk ngagai pukul 5 lemai bak upis kami dituk. Lalu syarat ngau kelayakan ianya tentu kaya peranak menua Malaysia berumur 18 ngagai 35 tahun induk atau lelaki ngembuan pelajar batikas SPM, STPM, diploma ngau staraf ke diktiraf, hari perintah ngau institut, pengajian tinggi awam tau ke swasta, landiak berjakuk Melayu, ngembuan kepujian sekurang-kurang grade C dalam subjek bahasa Melayu di peringkat sijil pelajaran Malaysia SPM tau ke sijil vocational Malaysia SVM, keutamaan ngagai graduan komunikasi, ngembuan personality, penampilan ngau perwatakan menarik ngau uliah gawak bak sebarang maya ke diguna. Jadi lebuh mayanya ngagai kita ke dekat ngau uji bakat tu, kita dipinta mai resume, sijil-sijil ngau gambar berukuran pasport. Yang tadi tu berita hari kami di Bintulu bawa hello ai ke sekali tu. Beri selamat jalan ke pengawal genuan, boleh baru ngagai konti Limbang FM.
0: Okey, terima kasih Yon di Bintulu. Jadi kita mulai baru mulai ngaku di Sada Ari Limbang.
2: Dina meh Sada Ari Limbang nyentang hari 4 pukul 6 lemai nyentuh ngagai pukul 9 malam. Semina di YFM Limbang.

Ya, begini sampai tadi peningan semua. Kita sudah ingat ke Hello White Bin Tulu. Kelebih lagi gagai kita ke Benuang bagi ke pengawak di Bin Tulu. Jam ke dia tu sidak di ATM Bin Tulu. Bisi ngigak part time DJ Melayu. Atau ke pemberita ya. Jadi ngarap ke kita tau datai munyi ke disebut ya tadi. Maya ke ditetap ke. Jadi ngarap ke kita mujur. Okay, kita ke dekat bagi ke pengawak part time nyambil ya. Kita tahu datai mayanya ilah. Jadi program Sadari Limbang tu boleh di pedak kita bar live Facebook Limbang FM pasti di hati. Aku dah gagal live hari pun program tu tadi. Terima kasih Mama Yong gaya bala peningat ke BC Meda Live atau ke ningat ke radio kita ke lemai tau. Banyak kenya diau di rumah menung ningat bar rumah menung bak kereta kini selama lemai semua. Kita ke menung berdedat berjalan luan menung jam kini ngarap ke bersabar. Okay. Terus ke boleh ngaku jentok ke pukul 9 malam tau lagi.

Ya, makanya Man City, lagu dari Ron T.E., lagu ke diberi nama Kumang Ati. Ngekita ke baru jam layu kami di Sadari Limbang. Sarito hari 4/13/2008/2026. Ke bisik kita tadi, bisik berjanji atau ketemu janji appointment. Kau dutur pergilah. Tentu ke kita ingat kau ini. Okey, jadi aku dekat baca pesan berat ke BC di anjung kita di YFM. Jadi pesan ke terubah tu peningah, pesan pemati datang dari Hilary Anak Singgek dari Kampung Ceria Sibu. Dekat ada ke pemati apa ya Singgek bin Ruby atau kapai lai laki Selin Anak Linguh ni yang tu udah nadai kena hari 3 12/8/2026 pukul 9.57 ba Hospital Sibu. Jadi ni yang dekat di Sungai Balamayu ba Sibu, Motari Hall Jalai Bukit 5 Sibu. Jadi ni yang dianjung pagi 15 hari bulan 8/2026 hari 6 ba Tanah Perkuburan Kristian Kekan atau ke Liko Kampung Kekan. Jadi pesan menuju ke Abang Melayan ke disebut itu ba Kampung Kekan Dalat, Bungai Besai Igan, Bungai Med Igan, Sungai Kut Dalat, Kampung Medung Dalat, Kucing Miri Bintulu. Jadi pesan temegak dituju ke sida kengelala Nian Singgek tindak boleh dirintai ke ditu. Sebarang tanya atau ke kita tak telefon ngagai Hilary bin Singgek anak yang pun ngau anak iparia ba 0178045411 Hilary ngau 0179575634 Semar. Lalu ke pesan kedua, pesan data Erwini Ludong anak angkul ngari ke sida sebilik ada ke indai sedaya siah anak jap atau ke jep atau ke indai bintang udah nadai 11/8/2026 hari 2. Lalu dekat di sengai rumah 1 Melisa bilik nombor 3 kapit kena 12/8/2026 hari 3 ngau 13/8/2026 hari 4. Jadi indai sedaya dekat di anjung, jadi niang tu dekat di anjung 14/8/2026 hari 5 bab 6 SDNU kapit. Jadi pesan dituju ke kabar melayan kengelala ianya hari sekayuk gad, hari sekayuk balih, tiau ilik Tiaulu, hari Kucing, hari Bintulu, hari Miri, hari Brunei, hari Sibu, hari Song, hari Kapit. Kalau kebam layan kengelalan yang tu kena boleh disebut itu. Sebarang tanya kita tahu telefon kagai balana ya, balumur, bak dumur 011218698 ngagai Winnie Ludung anak angkul, ngau Remy Nyuling anak angkul 0178962092. Jadi ke Siti tu ingat pesan pemati datang dari John anak Anding atau ke apa Inyam sebilik menuju ke Abang Melayan berantau limau sepanjai batang air kenawit nang nilau batang mujuk Sibu Bintulu Miri ke Abang Melayan ke ndak boleh disebut itu. Jadi pesan tu dekat madahkan Canggi anak Kumbung, madahkan Canggi anak Kumbung atau ke Indi John udah nadai 7/8/2026. Jadi niang dekat di Senggai ba Bukit 5 Sibu kena hari 3 12/8/2026 lalu dekat dikubur kena hari 4 13/8/2026 kebenarnya ba pendam Bukit Aup Sibu. Jadi dikarapkan semua kabar belayan enggak kaban sepekat ulih datai mayato ya udah di kubur ke kebenarnya. Jadi nak tu dulu pesan ke ulih dibaca aku ungkup ke sekali itu. Jadi aku terus merindang kita ngau Siti lagu ke bisi disediakan aku kelemah itu.

0: meh sadari limbang, nyinta ngaring 4 pukul 6 lemai, nyentua ngagai pukul 9 malam. Semina di YFM Limbang.
1: Jadi ke sekali tu peningan semua aku dekat berkunci ke indeks pengamah angin pukul 12 tengah hari itu tadi. Jadi abak Kuching 176 indeks pengamah angin atau ke IPO. Ianya status ya nak berpengerai atau kena mana. Jadi ba Semerahan 180, IPD Serian 179, Seriaman 161, Serikai 158, Sibu 152, Mukah 153, Kapit 67, Bintulu 93, Semelaju 83, Miri 89, ILP Miri 71, Limbang 65, Lunduk 111, Tebeduk 174. Lubang tu 91, Lawas 67, Ngau Berio 53. Nyat tadi indeks pengamah angin di menua kita Sarawak. Tengah hari tadi tu aku nak nemuku kelemai tu. Nyat tadi. Ngarap ke kita semampai menyi kedegerah kami beradio atau ke upis pengerai. Ngarap ke kita nyat tadi semampai jaga pengerai. Ngiru air mayu-mayu. Ngiru air amat ke aku tu? Ngiru air amat. Nanti nadai perkara keberat anak kita pansut ngerja pengawak di luar rumah. Okay. Jadi nyat tadi berkawal ngau indeks pengamah angin. Bisik kaban aku jauh hari menua Kuching dian. Minta berdebah ke lagu Ari Merlin bersumpah masuk neraka nama kebuah aku penanu tanya empu. Sembilan lagu aja aku ya. Kena merindang dirimpu ke benung mendiang ke YFM di Limbang maka kelemai tu lagu Ari Merlin ke dikena merindang kita ke malam tu ke bisik begulai aku di Sadah Hari Limbang.

Ya, lagu dari Marilyn Bersumpah Masuk Neraka dipinta peninggal kita Valentina Paul kebenaran minta lagu tu tadi. Ya, tadi ngai nak sebut nama. Biar mega hari kita ke agi mengkang gulai ngaku agi gulai ngaku di sada hari Limbang berlari pukul 6 lemai nyentuh ke pukul 9 malam tu lagi. Jadi kita terus berperindang lagu ke BC di tusun aku ke lemai tu peninggal semua.

Ya, lagu Hari Lily Stephen penampak di Lindung Muari ngujung ke jam kita pukul 6.49 minit malam. Jadi maya musim ke bersebuan tu tadi tentu ke kita ini tadi anang nunu sengapa ya lebih lagi sampah uras kita ya. Lebihnya tadi nambah ke pengamah angin kita ya. Jadi sebarang pengawak tadi bertunuh ke baba sampah tadi nak dikemendarkan ya. Jadi berita ke dekat di kunci kaku peningai hanya berkawal engkau berpersa pengerai engkau nadai bayar percuma ungkup orang kan rima STR engkau tahu yang ya ke berumur 40 tahun ke atas bagi menua di Limbang hanya peka B40. Jadi di Limbang kita tahu ngagai KKIA Limbang, klinik kesihatan Penganan, klinik kesihatan Batu Danau, Nangga Merit, Nangga Menamit, ngau klinik pengerai Kuala Mendalam. Lalu di Lawas kita tahu datai ngagai klinik pengerai di Terusan, di Lawas, Sundar, Merapuak. Jadi cara kita ngecek kita ti boleh boleh percuma tu tadi tahu kesaringan kesihatan tu berpersa pengerai ngau dah berbayar kita tahu ngelawat www.pkb40.com.my ya tadi BC4 iti utai ke mana berpeka tu inya berpersa pengerai ngau dah berbayar bantu alat perubatan insentif melengkapkan rawatan kanser ngau insentif tambang pengangkutan tentu ke kitanya tadi ke boleh atau ke layak boleh nama tu merasa ba b atau ke www.pkb40.com.my.

0: que ya ko sempa moto ne ni ni mana ke to la pak ko mana ya ko sempa moto nak murid aku reti nak murid aku dikeno mada kurang lebuh kita pula yang indikan tau kenu pai
1: nama pengawak nuan dom
0: eh nuan ke flo andai menung maca bob sempa mo jaku iban
1: kiruh nuan maca bobnya nyemetek agek nuan ninggal program jaku sempa mo
0: bisik programnya pia
1: ah bisik. Ingat, dinga meh program jakok sempama nintiang hari 4 pukul 7 lemai nyentuk ke pukul 7.15 lemai semina di YFM Limbang.

Jaku sempama ke Bakato. Baka terempas di batu. Nama kita meda utainya terempas tadi. Pedih mainnya kini. Okey, kini sikit pedih. Okey, mandi yang ngagai jaku sempama terti ya. Mandi yang ngagai kita ke makai engau berjual utai. Ambil ke bandi yang lebuah bulih buah lalu dituang kita habis-habis bertikai atau ke di sebarang alai kita ngengkah ke buahnya tadi. Udahnya datai siku ngambil lalu datai ke siku ngambil buahnya pedaknya lesap nadai seleka gi tinggal. Bakanya gak lebuah kita berjual bakal sayur atau ke sebarang utai dia orang mayuh nyau berbuat berbeli ke utai ke dijual kitanya tadi pedak ambil sekejap mata atau ke sekelip mata. Jalan ngena jaku sempa mato baka keterempas di batu utai ke dijual aku tadi nak bermaya-maya pedaknya ambil. Nanti baka tu belama nak lebu berkebun sayur bisi amat untung. Betul. Hanya tadi salah sagam aku erti tu tadi. Nah, erti ya tadi utai ke dijual kitanya tadi laku. Baka terempas batu. Dah lama lembih. Kenyak pia. Okey, jadi kita bertemu baru udah tu lagi batu suntik kedua bergulai ngaku ke lemai tu. Jadi aku dekat merinang kita ngas lagu ke benung barrel jam gede tu laban lagu tu pun dikerinduk ka kumpul. Aku kala ngemai lagu tu serta kenyalang minggu nyin subak. Aku dah nemu mana kena. Okey, kita dengar ke lagu Hari Igu Anthony.

Tiun ke didinga kita tadi nanda ke program Jaku Sempama ungkup kita ke minggu tu bertemu baru kita ke minggu tu hari 4/13/2026. Jadi Jaku Sempama kita ke terubah peninga ianya

0: kayak nyaku sempat moto nih. Ni mana ke tu belapak ko? Mana nyaku sempat moto? Nak murid aku. Reti nak murid aku dikenok mada kurang lebih kita pula yang ngintikan tau kenupai.
1: Nama pengawak Nuan Dom?
0: Nuan ke Flo? Nandai, menung macam bob sempat moto jaku iban.
1: Kiruah Nuan macam bobnya. Nyemetek agi Nuan ingat program jaku sempat moto.
0: Bisik programnya pia?
1: Aw, bisik. Ingat, dinga meh program jakok sempama nyintiang hari 4 pukul 7 lemai nyentuk ke pukul 7.15 lemai semina di YFM Limbang.

Kitai batu sun ti kedua jakut sempama ungkup kitai ke minggu tu hari 4-13 bulan 8-2026 jakut sempama kitai kedua ke di pekunsi kaku peningah ianya ndak nyaut seleka mukut ndak nipas seleka beras. Reti sempama tu nyemak ngagai orang kendur alai kitai nibar ke leka jakuk bakeni pen pemalat jakuk kitai mantah setengah nuk ya. Nyau munyi kenadai ya dia. Orang kebakanya dikutuk serta direnyuak kitai ngau jakuk jai nak mie nimbal. Bakal ke jakuk ngau ragak ngau timpak nadai ming kebut. Nadai merengut mih ya. Jalan yang nak tau ke contoh ayat. Bakeni ngau dik tu. Nyau nak nyawut seleka mukut. Nak nibar seleka meras. Bakal kenadai mulut nak nemu nyawut orang. Pedis ngapa aku kebjakuk nak ditimbal nuan. Hanya tadi jakuk sepama kita kedua nak nyawut seleka mukut nak nibar nak nibas seleka beras. Erti yang tadi orangnya tadi tersebut jakuk pandak di kepuntang kita. Kira kena lap punya. Begini dengan no jakuk bersepua dengan no yang nak menyawut. Nanda mula mati ya meh. Okey, yang tadi jakuk sepama kedua ngujung ke program kita jaku sempama ungkup ke minggu tu. Jadi terima kasih gagai kita ke bisik medak live aku di Facebook ngau titu aku di titu aku mpo. Jadi ingka kita peningal ke bisik jaku sempama ke jarang didingang ke ditemu kita hari sebelah bob kini atau ke hari bertanya gagai orang tua gagai aki gagai ini gagai hidup. Jadi ngarap kita boleh berkongsi dengan aku. Engau ni cara meh gagai kita ke bisik Facebook berkabar dengan aku atau inbox aku kini aku dekat mantai ke jaku sempama ke engkau kita agak berkongsi dengan aku meh tin ngai nadai kunggau meh nah. Okey, kita terus berpindah ngau lagu ke udah ditusun aku ke sekali tu peningas. Masih ti lagu lama, lagu Ari Alfred Mawi bergulai ngau Swilin.

Hari Elpred Mawi begolai dengan Swilin nebang pisang nebang lengki ngelara orang ngelara diri Yaku gagai kita coba agi okay, kami miat coba selalu nyebut tau tang tu mik lagu kurang dia tau ne nebang pisang nebang lengki maka si tege Yaku sebama ke disebut kami agi miat coba ianya kini ne oh nyun ingat lagi berpandam jadi pisang bertundik jadi layak hanya jakut sempama jakut sempama kenyata kena game yang sebab selalunya buatnya nah okay. Jadi pemegang kita ke menung itu diri sambil ningak ke radio kita ngarap ke kita berjimat kita ke benung nyumai dalam semua pengawal kita mesti ke berjimat okay berjimatnya tadi bisik cerita ke kalau didengar aku berjimat dia lagi korang nak adalah teningkap kini ya kayak jimatnya aku yang nyana oke okay, PMG pukul 7:30 lemai tu lagi bekas selama kita dekat mendiang ke berita lemai ke di tabur terus hari YFM di Kuching jadi bunyi kaku tadi bisik kaban aku live di tu atau tadi madah ke menua sida di dini-dini tu di Sarawak tu tadi sebun tentu ke kitanya tadi ngiro air mayo-mayo ayam mat ke kau tu ayam mat air nyilo kuku ke air celap ke nama ngambil ke kitanya tadi lebih lagi laban musim bersebuan tu tau ke musim jerebu tu tadi kurang ke tau ke ni buah kita bertunu ke uras bertunu ke sampah baluar ya gaya ke nambah kaki sebuan menua kita bunyi kaku tadi ngiru air mayo lah ngambil ke kitainya semampai gerai laban nanti kitainya nak ngiru air mayo tu tadi batar kuang kitainya rangkai biar ya

Selamat lemai peningat, dia tu kena borka berita lemai 13/08/2026 jadi terbatuk batang berita. Pengawal berjalan ke projek perintah kemeran ke pemanasil ngau penguntung rakyat. Pemansang infrastruktur menop sisir, perintah berjalan ke projek jalan ulus kerang fasa 2. Nyedia kediri nangko penusah sebut nasab KKM cakap hakik mata ke penyakit nyedia kepalan ngintu pengerai. Nyedinya batang berita lalu Dato isi berita.

Projek ti lubah berjalai utai mayuh terbasau ngawasil pengawak tina manah ba projek-projek perintah patut diperhati kari sukut integriti laban pasia dekat diasai ke rakyat. Perkara tu dipansut ke Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tunoping ba pengawak Dur Ngerami Ari Integriti Sarawak 2026 di Kuching kemari. Premier madah ketia bengkai projek perintah ndak boleh dikumai mujur seminat ketiga projeknya udah tembuk atau kagia belanja udah dikena tang patut diperhati kari sukut penglikun pemanah hasil pengawak guna rakyat ngga sekali ke puntungnya nipak ke belanja tidak dikena. Nyalai tiap upis perintah, upis ngga agensi, nyalai tiap upis menteri, upis ngga agensi patut nentu ketiap proses meli barang di berjalai ke ngoterang, kompetitif serta mai konsep nipak ke belanja. Upis menteri dan upis serta agensi di Sarawak patut jampat kagi berarti setemutar ke risiko integriti ngambil ke penglami bab perkara pengurusan dan ngerugak penglantang rakyat. Perkara itu dipansut ke Sekretari Perintah Sarawak Dato' Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki bab pengawal Dur Ngerami Hari Integriti Sarawak 2006 di Kuching kemari. Yang ada katur ti patut di kerja tu yang kaum nyernih baru proses pengawal kelimpah riti berarti ke sebarang penglemi lalu ditangkan ke ngawatur ti nyeliah. Atur nyeliah ti istipa setanda ngetu di pejalai ke. Sekedar risiko ti patut diperhati ke nyak conflicts of interest. Penglemi pengawak ngatur ari dalam agensi, servis ti lawan di pejalai ke ngau salah guna kuasa. Opis Penagihan Penyalah Makai Suap Malaysia SPRM udah nuku ke 8 isu baru tika dipansik pengudah sidak kenyernih report Suruhanjaya Pemansik Diraja RCI ti bekau ngopis Tabung Haji. Tuai Komisioner SPRM Datuk Sri Abdul Halim Aman madai ketegalnya pemayuh kertas pansik ke dibuka tu nambah ngagai 14 siti retinya nambah hari 6 iti isu munyi ke ditetap ke dalam RCI. 8 iti hari isu tu ianya isu pengawak meranak ke pokok ke bisi penanggul. Nyalai kontrak sempekat serta minit awam ti bekau ngau tiap pemutus ngau perkara ti bisi kawal ngau pengawak meranak ke pokok ke bisi penanggulnya dekat disernih ngena saup orang kita bangkar. Pengawak tu disadang dekat guna ke timpo ke panjai. Datuk Sri Abdul Halim mansut ke jaktu bak gempuru pengarang berita di Kuching. Berbangunnya Datuk Sri Abdul Halim madah ke 3 hari 6 kertas pansiak ti bekau ngeriputnya udah tembuk lalu 3 iti benua di berjalai. 3 iti benua berjalai serta nyaukat tembuk di pansiak kalai 7 iku orang udah ditanka. 5 iku hari sedatu udah ditan reman ngambil ke di pansiak lalu 2 iku lagi nya dilepas ke ngau jamin ke Tegal perkara pengerai. Semua sedatu nang bisi megai tanggup ngawak dalam upis Tabung Haji. Nyentuh ke dia tu, SPRM dah muka 14 siti kertas pansiak serta berjalan ke sekedar operasi di nyengkaum pengawak nangkap, ngetan reman, ngau ngetan ke barang. Yang madai ke pansiak, tu nyerangkum pengawak tim resa ngonyerungkai 18 bengkah palan. Kira 2,500 siku orang kediau bak menuap sisir di Ulu Skrang dekat disediak ngejalai darati mana hagi lebur atai bak ujung tahun baru tilak. Ianya projek Jalai Ulu Skrang Fasa 2 dibagi benua Seriaman dibungkus RM20.51 juta. Sapit Premier Dato' Amar Douglas Sugambas madaka projek tu nyerangkum pengawak tinggagat dua jematan kemurakat Sungai Menguang ngau Sungai Penabun. Infrastruktur tu guna benar ngagai mensia mayuh di Ulu Skrang kediau baruma-ruma panjai ke bisi 3 buah sekolah primary hingga sebuah klinik komuniti. Yang mansut ke Jakutu udaya ke ngabas tabak projeknya bab pengawak kediatur berserimbang dengan program perjalanan Nujah Menua 3.0 Opis Kerja Raya Sarawak sehari itu tadi. Kita diatur berunding ke berita hari YFM1 RTM Kuching.

Terusnya berita kita ke lembah itu. Opis Menteri Pengerai dia tu benar berarti kegaya penyakit ti berkawal enggak penusah sebuah nasab. Tepupun hari sekira stesen pengmata indeks pengamangin atau ke IPU ting rekod ke baca IPU baikas tina manah ke Pengerai. Penerang Riupis Menteri itu madai kepalan ngintu Pengerai hingga pengerja pengawak sida serta stok ubat mega udah disedia ke kena meri servis ti patut nanti semak kes penyakit ke berkawal ngap nusah sebuah nasab majak nyadi. Nyalai Upis Menteri itu ngingat ke Mensia Mayuah tak kebagi sidak ke dia ubat kerendur karena menua tiba sebun ngambil kengurang ke pengawak bak luar rumah. Sida megak diperansang nguna sengkabung hidung ngau nyawa. Berbangunnya nakal pukul 4 lemai tadi, 7 stesen pengamata tikas pengamah angin di Sarawak mengkang rekod ke baca indeks pengamah angin IPU baikas tina manah ke Pengerai. Belalau ke sistem pengurusan indeks pengamah angin APIMS, Serian rekod ke baca IPU 178, Semerahan 177, Kuching 174, Seriaman 162, Serikai 157, Muka 152 anggau Sibu 151. 6 stesen kebukainya di Kapit, Bintulu, Semelaju, Miri, ILP Miri anggau Limbang sama ngerikut kangen ke jalan pemersi ianya antara 61 ngagai 97. Pengawak nyerara api tingangus ke kampung ngimbai jalai ke Jatau, Lingga di Seriaman udah masuk hari keempat sehari itu. Perkara tidak kemeran ke itu, ianya pengawak nerap ke fire break. Kelimpah aritim jalai ke total flooding ba tanah kerapa dikena nyeliah ke api aritim majak nyerarai. Tuai Zon 3 Opis Bomba Malaysia atau ke JBPM Sarawak Muhammad Rais Arham Rosalan madai ke pengawaknya dijalai ke 28 dikurang hari Mayu bengkah agensi. Raban sedatu megap betapi ngau sekedap penanggul ngang kaum suntuk tempat dur ngambi air kelimpah di tanah kerapa tiagi bebara. Nyentuk ke kemari, kanandur kangusnya dipelabak ke bisik 80 hektar pemesai kalai api bak 30 hektar tanah tu udah boleh dipadamka. Pengawal ngemata ke bak tabak projek Autonomous Rapid Transit ART patut cakagi dijalai ke kena nyeliah ke projeknya hari ting rosak ke perengka guna bakar payip air tali karan ngawarus penyambung. Menteri Utiliti Ngau Telecommunication Datuk Seri Jolahin Rawi dekat ke Sarawak Metro penyanyi penemu projek ngau kontraktor sama cakap lagi berjalai ke pengawak ngemata. Tu perkara ke berguna benar laban pengurusak bak perengkah gunanya dekat merik penusah ngagai orang mayuah. Yang mansut kerja ketu lebuhya ke berjalai ngabas pengawak ngadu ke paya pecah ngimbai jalai tun juga di Kuching. Program Tanggung Pengawal Sosial Korporat CSR YFM Bidayu hagi terus diatur balum parti ketiga tahun tu. Batang pengawal program tu, ianya nemuai ngusung orang tu dah pincin dari RTM, bala peminat YFM Bidayu serta sidak kekala gawak nyambil ngorang ke udah tuai umur. Pengurus YFM Bidayu Jud Judah madah inisiatifnya endang pengawal telefon ke sidak ke gawak bak YFM Bidayu serta nerima sokong riraban ke meri pelanjar. Program tu diatur kena masa sidak tikala gawak ngau RTM tangkel bagi ngau YFM Bijaya. Sari itu tadi Direktur RTM Sarawak Wan Wizana Hashim bisik ngulu keraban RTM Kuching nemuai ngagesi kurang kuda pincin ari YFM Bijaya suin juses bak kampung atas Singai Bau. Berengkari 11-18 tu tadi programnya diatur bak kena mena Kuching Padawan Gau di Bau. Sebelum ujung ke berita kita ke lemah itu untuk batang berita baru. Pengawal jalai ke projek perintah kemeran ke pemana sil ngau penguntung rakyat. Pemansang infrastruktur menopsisir perintah jalai ke projek jalai ulus kerang fasa 2. Nyedia ke diri nangkup penusah sebuah nasab KKM cakagi ngemata ke penyakit, nyedia kepalan ngintu Pengerai.
Menyandakan berita kita ikhlamat itu, beritanya tadi ditusun Rosita Ampung lalu disalin Jonathan Giri, hari bila berita RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera.

0: Selamat malam berikutnya, terus ke program YFM ke lama itu, kita mulai baru ngau YFM Limbang.
1: Terima kasih Rajis booking di YFM di Tiudah Macam Berita Lemai ke di Tabut Terusari YFM di Kuciang. Dia tu kita mulai ngaku di Sada Ari Limbang.

Jam kita pukul 7.49 minit malam. Pukul 8 malam tu lagi bunyi ke aku pun program tu tadi. Kita dekat ningak ke program main asal. Okey, jadi ingatkan kita ke lama udah nganti main asal. Kita tahu ningak ke program main asal pukul 8 malam. Jadi minggunya kemarin aku udah ngeluar ke program nadai ke lama, nadai ke baru. Ini yang ngeluar ke lagu-lagu lama. Jadi minggu tu aku ngeluar ke program nadai ke, program main asal ne. Jadi minggu baru aku udah ngeluar ke program nadai ke lama, nadai ke baru. Nyaka tusun kita di sadar lima tajak pen bunyi ke aku ngelama tu tajak pen kami semina hari empat aja sadar limbang kelimpa hari enam hari minggu. Kami di limbang semina hari empat pukul enam lemai nyentuh ke pukul sembilan malam. Okey. Bisi pendengar ke lemai tu minta lagu mayu sida tadi ke lebih lagi bala pendengar di live ke benar muda aku live di Tito Kumpu ngau Facebook rasmi Limbang FM kita boleh minta lagu ngau kau boleh aku nebah lagu ke bisi dipinta kita lagu ke bisi dipinta peringat kita lagu dari Elizabeth Sawai. Terima main lagu Pengerindu di Tujah. Seminar di YFM Limbang.

0: Ya, lagu Hari Pini McLean, Nuan Milih Pergi, tajak pen. Aku nebah lagunya laban bisi dipinta siku peninggal kita. Ngarap ke kita nak pergi laban lagi begulai dengan aku sejam lagi. Nyentuh lagi pukul 9 malam tu lagi. Bekas lama, kita terus mendiang ke program Menasal Ari Limbang.
1: Kita kat ni ngato. Nanti kita kak dengar meh program Menasal Ari Limbang tiang rempat
2: gelai nai tino tabak kau kena malu diem pedu kandang dado
1: di YFM Limbang.
0: Selamat begulai baru kita ke sekali itu peninggal semua dalam program Menasal Ari Limbang. Bak program Menasal Ari Limbang kita ke sekali itu. Aku dekang mic kita mendiang ke Siti Ramban, ke di Baik Incan Anak Belitung, lalu disagu ke Bala Anak Muak. Ari Sepangah Benami Limbang ke bunyi itu.
3: Ipuah tak akan luang

zabuat menari utang datuk P5 utang amuh besi kulit ludah.

Ulukubajabila Tanga di tandang kia bumai Kaga langai darai Ulubugao bitba Datai adian Hitai ga sama ninga Rita ke kita ramah nyawa ya manjuang utang.

Namah kapani tiyati Dek sabuat menari Datuk palimalang Utang amuh Si kule ludoh Tangku pedang junggang Nah hangan yang umbang Aku mesumaya King amuh Besili ludoh

ada agak jagang jagang baka agak kukang beran samae kumae akada buah ilam beran naka damae aku kena ukae laki amae

Ya, begini beta di peningan semua Siti lagu Rira Masterpiece menyadi. Ngakai kita ke rindu ninga lagu menyadi ya. Jadi pemegah Siti berita ke cukup mana bagi rakyat Limbang. Rakyat Limbang tu nih. Semua jago nanti kita di luar Limbang pun boleh datang mainnya Siti perami ke cukup di anti-anti kita cukup mana cukup besar ianya Pesta Limbang 2026. Jadi lama udah Pesta Limbang tu tidak diatur di menua kita di Limbang ianya Siti program berkawal dengan lomba perahu powerboat racing 2026. Jadi kategori bisik dua kategori, kategori bidar ianya bidar 15 kuasa kuda dengan bidar 30 kuasa kuda. Jadi buat tunnel boat bisik tunnel 15 kuasa kuda, tunnel 18 kuasa kuda, tunnel 30 kuasa kuda dengan banyak lagi ke bukai. Jadi program atau ke program itu dekat dia tu 17 nyentuh 18/9/2026 buat waterfront di Limbang. Laban waterfront kita di Limbang pelabak aku dah tembuk, udah nama tu, udah tembuk beratur, udah tembuk. Jadi program tu atau ke pengerami atau ke Pesta Limbang tu udah diatur, dekat diatur kebenarnya bulan 9 tu. Jadi ngarap ke kita ke dia di Limbang ke nama tu bala kita ke Semak ngul Limbang, Brunei, Sabah, Miri, Mindulu ke dini-dini luar ke boleh datai mainnya 17 ngau 18/9/2026 di kedekat diatur ba waterfront di Limbang. Kita terus berperindang ngau Siti lagu ke bisi disediakan aku lagu Ari William Depa Nagih Semaya Pengerindau.

Ya, lagu Hari William Depa, Nagih Semaya Pengerindu. Hujung kejam kita pukul 8.34 minit malam. Tinggal laluh jam kita. Okey, laluh pengerindu. Laluh jam kita tinggal 26 minit lagi kita mengkang bergulai di Sada Hari Limbang. Terima kasih mai-mai yang kita ke mengkang mulai ngaku belabar dari pukul 6 lemai untuk ke penghujung program tu lagi. Kita ke bisik bergulai ngaku live di Limbang FM Facebook rasmi. Jadi Mayu peringat tu tadi minta aku tebah ke lagu tang nak oleh aku munyi ke aku tadi nebah ke kita lagu Mayu hal lagu dah ditebah aku lalu pian megak bisik sikup pendengar kita minta aku tebah ke lagu Hari Nine di Damik. Okey, kita terus dengar ke lagu Hari Nine di Damik sekali tu pendengar.

Ya, makanya sampai tadi peningan semua Siti lagu Alam Ari Mesue Franklin Saran. Bakal perahu patah kemudi. Jadi aku dekat macam sekedar lagi pesan berat ke bisi dianyu kita di YFM. Jadi pesan ke Siti tu, pesan datang dari Simon Nana Rampai atau ke Franklin Amu Nana Rampai. Mada ke mati indai ya. Ianya mit anak Atom tau ke indai Simon bini ex tu rumah rampai anak Sigan. Jadi pesan menuju kabar melayan di Teban, Batang Kemena, Batang Sebawah, Silas di Bakung, di Jalan Bintulu Miri, Bintulu Miri ngau kabar melayan kengelala mit anak Atom. Kita di Pintar Datai ngagai rumah Januari Jalong, kilometer 50 Jalan Bintulu Miri. Jadi ni yang mit anak Atom dekat di kubur kena hari 5/14/8/2026 yang pergila. Jadi penerang kesilia kita tahu telefon ngagai Simon 019-805-3440 atau ke Franklin Amu 014-893-1581. Jadi ke Siti terperingat yang pesan ngetah sulit serta main terbalu Niang David Mata Nana Ambang. Jadi pesan ngetah sulit serta muai terbalau tu datang dari Simon David Matan dekat Madaka Pengawak. Ngetah sulit serta muai terbalau ni yang apai saya ni yang David Matan anak Ambang tau ke apai Simon ngena cara sembayang kena 15/8/2026 hari 6 pukul 10 pagi ba rumah ni yang tau empu ba nombor 67 Taman Laki Gadan Jalai Belimbing Seri Aman. Jadi pesan menuju kabar melayan di Jukun Pakuk Sepawah, Kampung Sekera Seri Aman, kabar melayan di Miri, Bintulu, Sibu, Betung, Seri Aman, Kucing, ngau semua kabar melayan tinggalan yang David Mata Nana Ambang, serta Bala Mayuh dipinta datai tumu, tumu ngulu pengawak ngetah sulit ngau muai antar balu. Jadi pihak megak ke... Jadi nyak pelabak aku nak ke boleh dibaca aku ke sekali tu pesan berat. Jadi kita terus berperindang peningang kau lagu ke bisik di tusun aku ke malam tu.

Ya, nak kata aja kita bergulai di Sadari Limbang pukul 9 bekas lama kita bergulai ngau berita kadita berterus hari palan berita Radio Angkasa Puri di Kuala Lumpur udahnya ditangkan ke program pembina malam di YFM di Kuti di Kuching. Jadi nak kata dulu kita bergulai di Sadari Limbang, mai kebukai kita bertemu baru. Bye bye semua.

0: Jerana Jerita Lama Sarawak.
1: Saritu 13/8 dalam tahun 1990. Kepala Menteri Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Haji Abdul Tai Mahmud menemui berjalan ke pemerintah ke Balingian lalu menjadi pengerami ngintu Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu PBB kecukup 30 tahun bas Sekolah Rendah Kebangsaan SRK Paris Balingian. Pengeraminya diatur PBB Pampang Mukah lalu digulu Pupu Raban Bansa. Sekedar hari kebisi datai mayatu ianya sapit Kepala Menteri Sarawak Dr. Amar Afri Jabu, sapit Menteri Pelajar Dr. Leo Michael Toyat serta sapit Menteri Pemasang Tanah Encik Gramung Juna. Udahnya Kepala Menteri Sarawak Kedi Sempulang Binia Dato' Amar Puan Sri Laila mengumatal ke Pekin Lumbak Perahu ke diatur bak Sungai Balingian. Kalau begitu menerima sambut di mana hari orang bandurnya. Penemuan itu ukai seminat nangga pembenar kawal antara ketua ngobala rakyat tamagak ngayan ke pembenar perintah lebih merangsang rakyat berakup lalu nyukung semua pemansang ngak penglantang di Balingian.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Maya hari ke Balat Angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunuh sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengamah angin bak website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
3: Dengarka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.

Trufos Band kawan lagu tidak ya Anba Antara. Okey, lagu ke terbahaya untuk malam tu ya. Pemerintah malam 13 hari bulan 8 tahun 2026. Kita akan pergi dengan kami. Terima kasih. Okey, Nampuang Sada Lemah kita Sada Hari Limbang tadi ya. 6 pukul 9 malam kau Dum kita. Terima kasih ya Dum. Tentu ya di Bandar Kuching. Kita ke Bidang Terba jam berita dengan kami. Terima kasih 101.3 FM. Jangan di Selampur benda kita itu belak bersebun magang yang ngerak ke sama nyaga pengerai anang kurang ngerai kurang ke bawah kita baluar rumah serta mega berkena ke sengka buang muah henti semak kita nya bak luar leh. Okey, dulia kita sama nyaga pengerai anang ngerja pengawak bertunu secara terbuka ya labanya mega tahu nambah ke pengamah kualiti angin di menua kita ngerak ke besi hujan dalam sehari dua tu ngambil ke besi kurang mimit pemalat sebun di menua kita. Okey, berjam ke terubah pemerindang malam kita. Merindang kita engkau lagu-lagu kau dah disediakan. Hari lagu Ba Antara. Kita nginjau lagu Ranca Ari. Lucy M engkau lagu ya Enggai Tundik Di. Kedua lagi, lagu Sada Fedelian. Fedelian Leo. Nya ya tebak ansiban. Udinya kita berhati ke Gayari di mana kita dikeluar ke UPIS Meteorologi Malaysia ya. Bila kita kena nyapa pangan diri tahu aja lawak ngagai Facebook kami lagi aku maca untuk akai pengujung program kita pukul 12:30 malam tu lagi.

Ya, bila kita ke Baru Muka Radio hari, terima kasih. Harap ke terus dengar kami tuan-tuan, ya, pengujung program kita ini. Okey, pemerintah malam, malam hari 4 dah berasa 13 hari bulan 8 hari tu, ya. Okey, hari rumah kita dikeluarkan UPIS Meteorologi Malaysia. Wih, nak ada cerita buka itu out sikit, ya, cerita penanggul sebun asap. Malam tu agi bersebun di kandang menua Kuching, Serian, Semarahan, Seri Aman, Betuung, Serikai, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miringau, Limbang, Gaya Angin. Okey, di menua kita, tungak ke barat Sarawak berpuput ngau pelaju ya 10 nyentuk ke 20 km sejam, sebakan ngau tungak ke utara Sarawak. Api mega gaya tasik di menua kita barat ngau utara Sarawak bergelombang antara ya 0.5 nyentuk ke 1 meter peninggi, ya. Okey, nanti nada ya aktiviti ke berberat nyawai kita kurang ke pengawak kita nya ba luar rumah neh. Okey, laban gaya ri ke balat bersebun. Okey, anang kurang ngirup air. Jika berasa engkau lagu ya, bini ayah, aduh, bini ayah ke benung nipan garil kini, baru dah berkemas ke utai, pak dapur kini wah, yang dengan kami. Terima kasih, manyu-manyu. Kedua lagi, kelemayang band, Nuan Barulah. Sempat lagi aku maca sekedari peminta bala kita, sudah mending ke berita pukul 10 malam tu lagi. Ya, terus segulai sejalai hingga kami YFM.

Sikori finalis kita yang gerah carta siapa juara ke-9 Janus Joni Aman lagu ya Nuan Bisi Intan di Kembuan ya. Nyapa dulu bala kita di FB kami Nita Sapit Kandau MA Angat malam tu di Seloi Sibuti ke kiai minta lagu Anderson Ngalai akan merindang kabarnya Suri Enti Maria Bing kami nyadi ya Nora Piling ke terperindang meh malam tu au ke kiai Moses A. Joseph ke Bisi nyapa untuk liah kita mandi mega mesti kak bersabun ngambil kak bau wangi ke kia laban manya mega berita timadah ke sekedar kandang menua bakal kucing kau sibu nyap sibu tapi enggak penanggul pipe tip pantis ke kia sigi amai mandi anang dak bersabun anang lembau bersempu ke kita terima kasih kaban Yen Wilson nyapa minta lagu Josephine Jury MA Nuan Siku kena berindang diri impu meh enggak peninggal kita malam tu Tucum anang kurang jangan lupa untuk bahagia ke kia sigi amai terima kasih Nora Piling sinyapa batu niah angat malam tu MA pesan guys semua anang kurang hirup air jaga pengerai ke kia minta lagu data sakang hati akan berindang Nita Sapi Kandau Seri Enti di Seloi Sibuti engkau semua pria kita ke malam tu ngarep ke terperindang ok lagi aku nebah lagu ke dipinta bala kita ya Menik lagu Mi Heli dulu lagu pelakon pukul 10 dah kami nak berita malam hari YFM.

lagu Rihelinggau, lagunya pelakon jam kedai pukul 10 malam. Malam peningkat kami nak berke berita malam Mariwai FM Iban Kuching kena ke malam hari 4 sehari tu 13 hari bulan 8 tahun 2026. Sarawak komited ngenegap ke industri biodiversity dikena nentu ke bekal pemakai negeri tu. Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng madah pemansang biodiversity oleh beri hasil utai tanam baru tanagi lalu harinya oleh ngurang ke pengawak ti kelalu berpanggai berbekal ari luar. Ambil ke banding bangsa padi lawas enyak produk hasil ari pansik ngau pengawak ngemansang ti ngembuan potensial mantu mutar ke isu dalam rantaian bekal padi negeri tu. Yang madah ke padi perennialnya ulih tahun nyentuh ke 4 tahun lalu ulih diketahu 4 kali dalam setahun beri hasil antara 12 ngagai 14 tan metrik sehektar. Teknologi tembaga bisi potensial ngurang ke ungkus ngasil ke nyentuh 50%. Yang maksud ke jakutuk buat pengerami nasih tanah taman bio perindustrian Sarawak enggak pengamat bersilih ke sempekat di Kota Semarahan. Gaya penanggul sebun asap tinuntur menua tu di pelabak mengkang nyadi dalam tempoh 3 ngagai 5 hari ti dekat datai. Perkaranya dipadah ke Direktur Kanan Palan Operation Gayari Ngau Tanah Berenyang Menua UPIS Meteorologi Malaysia Met Malaysia Macron Fazli Muhammad Fahmi. Kuih nerang hujan ti pelabak ke dekat nyadi bak sekedak kandang endur ndak tentu cukup dikena mulai ke pemanah kualiti angin ngau penuh. Gaya sebun ke dia tu balat lagi nyadi bak bagi menua tungak ke barat ngau selatan Sarawak. Fenomena tu bisi kawul ngau monsun barat daya mai gayari terlebih rangkai serta kurang hujan lalu harinya nambah ke risiko penusah angus secara terbuka. Minta menyuh dilalau nyeliah ke pengawak betunu cara terbuka serta ngurang ke aktiviti luar dikena ngurang ke risiko penanggul pengerai. Dua projek program transformation menua pesisir RTP 2026 diberungkus RM500,000 dipejalai ke di Kota Sentosa. Belanjanya dikena ngangkat ke pemanah sistem parit serta ngurang ke risiko ampuh bah bak genturung dia. Kaban Kaunsel Negeri Kota Sentosa Wilfred Iyap madah projek keterubahnya mungkur pengawak ngemanah ke sistem parit bak sekadar jalai semebak Kuching fasa 3 terperungkus RM350,000. Berbangganya sepenyampau RM150,000 lagi disediakan untuk pengawal ngangkat ke pemanah parit balorong setakan 3 Kuching. Yang maksud kerja ketuk pengudah nyuak ke surat setuju nerima kedua projeknya sehari itu tadi ti dikemata ke pengari hari UPIS Council Menua Pedawan. Tiga ikut lelaki peranan menua tu sudah ditangkap kemari ke Tegal di pelabak ke ngencuri tong gas LPG hari sebuah rumah panjai di Awiak Seratu. Kepala Polis Pelilih Seratu DSP Matthew Manggi madah ketiga-tiga suspek berumur antara 21 ngagai 28 tahunnya ditangkap di rumah panjainya pagi tadi. Hasil pemutus perasa air kemik tertemukan semua suspek positif dadah kalau dua iku arisi dan nyabisi rekod lama berkaul ngau penyalah dadah.

Ari pansi dia tong LPG nya dicuri dari bilik menjadi kandung suspek. Nggak niat ke nyualnya dia kena ngulih ke belanja bebeli ke dadah. Kes di pansi Ari baru section 380 kanun keseksaan. Pengawal pemandang ejen dagang temuan hingga matau menua mata Pampang Sarawak 2026 dekat diatur kena 22 hingga 23 hari bulan 8 tu Bapalon Convention Borneo Kuching. Chairperson ya Dayang Azizah Abang Zaidan madah pengawal dua harinya nempur ke ejen dagang temuan TBC Lisien hingga Kaban Industri. Pengawal tu ngembuan tuju dekat mantu raban temuan merambu pemisi sedan itih ke bajet ngau palan ke di kedekak di lawak sidak. Macam-macam prize di narit hati nengah bias kontes nyengkam tiket penerbangan bilun. Ngulu pengawal tu endak berbayar lalu macam-macam package dagang temuai dalam menua ngau antarbangsa dekat disedia ke sepemanjai pengawal pemandangnya dibuka. Dengan ujung ke berita malam kita ungkap ya malam tu malam hari 4, 13, 2008 tahun 2026. Berita malam ditusun Monica Gary, Ari Bilik Berita RTM Kuching, Malaysia Madani Kesejahteraan dinikmati.

0: Pegelan Sejarah. Jerana Derita Lama Sarawak.
1: Saritu 13/8 dalam tahun 1990. Kepala Menteri Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Haji Abdul Tai Mahmud nemuai berjalai ke pemerintah ke Balingian lalu menjadi pengerami ngintu Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu PBB ke cukup 30 tahun bas Sekolah Rendah Kebangsaan SRK Paris Balingian. Pengeraminya diatur PBB Pampang Mukah lalu digulu Pupu Raban Bansa. Sekedar hari kebisi datai mayatu ingat sapit Kepala Menteri Sarawak Dr. Amar Afri Jabu, sapit Menteri Pelajar Dr. Leo Michael Toyat serta sapit Menteri Pemasang Tanah Encik Gramung Juna. Udahnya Kepala Menteri Sarawak Kedi Sempulang Binia Dato' Amar Puan Sri Laila memata ke Pekin Lumbak Perahu ke diatur bak Sungai Balingian kala begitu nerima sambut di mana hari orang bandurnya. Penemua itu ukai seminat nangga pemenang kawal antara ketua ngobala rakyat tamaga ngayan ke pembenar perintah lebih merangsang rakyat berakup lalu nyukung semua pemansang ngap penglantang di Balingian.
0: Jerana cerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Sunyi? Silu ilu Kediri, Anang Irau. Kami isi berita kita.
1: Bergerak pagi.
0: Y 9:12.
1: Ngelah tengah hari.
0: Rentak gale hari.
1: Sada lemai.
0: Pemberindang malam.
1: Timang kerbak tawas.
2: Terima kasih ya, lawan sudah milih kami jadi kabar kita ning tiang hari.
0: YFM, segulai sejalai.

0: Kuching 101.3 FM. Segulai sejalai YFM.
1: Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak,

0: sama bangsa gau pengarap. Malaysia tu meh rumah kita. Berserima ngau adik kebangsaan tu, arah meh kita sama ngepai ke Janu Gemilang, ke tanah kita sayau ke menua kita Malaysia. Berserima ngau adik kebangsaan tu, arah meh kita sama ngepai ke Janu Gemilang, ke tanah kita sayau ke menua Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan, Hari YFN.
1: Bulan 8 nang ya, kita ingin tu bulan kemerdekaan diperansang sama nuat ke jalur Gemilang, okey, bendera menua kita tau ke negeri leh. Okey, untuk bala kita kagi dengan kami ke diau di Pelilih Menua Bintulu, berita mana kalai Yayasan Sarawak Gau kerjasama UPIS Pelajar Tatau sebawah bersih ngatur Expo Perkara Pelajar kena ke 15 bulan 8 hari 6 pukul 8 pagi jentuk ke 4 lemai Bad Dewan Seri Kemena di SMK Sebawah. Antara aktiviti ke diatur mengerti ialahnya pengawal pemandang Ripalan Pelajar Tinggi bakal Kortin University ICATS College Laila Taib Centex Sarawak Skill ngam nyu hagi penemu pasal biar siswa ngam bantu belanja nyambung pelajar kita. Penerang cara minta nampung pelajar ngai college tau ke university, motivasi yang biar pelajar ngau jaku penerang hari pemsai polis berkaul ngau sekolah zon selamat ya. Bisa juga cabut tiket bernasib merangsang semua nebiak lebih lagi POM 5 apa indai menzamanyo sama datai ngeribut peluang ngau pengawak ke bisi diatur tu ngambil ke sama boleh menyuh penemu senentang perkara dekat nyambung pelajar bala anak kita ya. Ya, kaki dengan kami, terima kasih Wan, dugau-dugau, bak rumah, bilik sewa, kini, kediri-kediri, anak tersahati, anang, silu-ilu, kami, habisnya di teman setia anda, neh, okey? Bagaimana kita dengar lagu Kedisa dan Data, Sakang Ati, kedua lagi Ernie Diana, Bujang Kaki Kelintuang.

Bayari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

hari pemanyuh-manyuh-manyuh-manyuh kaban kita ni, tentu bersisih ku dua ke nyadi tukang kelintung atau ke tukang cuang maya kita ke bertemu ni. Macam-macam cerita meh ke bisik bak ya dengar kajak meh hau. Jonas Tulang MA, selamat bertugas di konti yang minta lagu Stanley Bayang kena berindang kabannya. Owen Gerasi Papa, Joseph Jabu, Rasputin Gawung, Andrew Bang, Jackson Abid Peter Limbau, Andy Asan, Edmund BJ, Jelai Berindan, Apa Emma, Echi Tom, Jetau, Eman Sedau, Kat Jason, Wesley Amis, David Bangsa, Nick Lang, Buyuk Manggai, Charles Bernard Ampi, Rumpang Linus, Berangka Suduk, Munau Simon, Gau Kempiang Padingga semua kaban, kenalan meh ngarap ke terperindang. Terima kasih Catherine Robin Megang, minta sebarang lagu kena berindang semua peningkat kita, Gau Kaban-Kaban FB, ngarap ke terperindang. Okay, Ringo Junior, minta lagu Christy Ateng MA, Baduk Begulai. Bisik lagunya, lagi aku nebah ya, terima kasih. James Pengir Iran MA minta lagu Ari Andri Arif atau ke lagu Kaban Sampai Mati What Rock kena berindang kaban dia. Putra Borneo, Peter Tingkau Kujam, Jepang Selagun, Dani Lim, Ukala James, Roland Duet, Stamos Divis To Love, Induk Kenawit, Eric Jang, Daniel Pelimasing, Alex Alberto, Danielson Baro Dua. Engkau semua peningkat kita ngarap ke terperindang. Okey, ke sekali tu Datayari D.E. Anson MA Benun dengan Nuan minta lagu kena rindang semua peningkat kita ke malam tu ya. Benun dengan ngena frekuensi 97.5. Terima kasih. Lagu Intan Nuan Bisi Intan di Kembuan Kekia. Ui, udah berlagu Jonas Johnny Aman tadi ni. Okey, ke sekali tu Datayari peningkat kita Juni Band MA di Mirip Angat Megak malam tu ya. Minta lagu Kunci Hati Bon Jovi kena berindah di rimpung kau kaban-kaban FB ya. Madeline Exxon ngagai Bani Mandua, Doria Cloney, Shasha Mandan, Zorina Jantom ngagai Indo Kenawit, Richa Unup ngau semua kaban-kaban kenglalameh anang kurang ngerbaik main musim angat tu kekian berjimat pulang lagi. Terima kasih ya. Nebah lagu ke dipintak peringat kita Kursi Ateng ngau lagu ya Badu Begulai. Kedua lagi mulai ke peringkat menikah lagu lama Ari Wilson Meringai Nuan Enda Aku Buai ya. Terus merindah hati diri dengan kami Pemerintah Malam YFM.

0: Menang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya di Kakak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebih Nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang ti udah digumpul Nuan, awak kesidak ti berkuasa, rengkah jalai ke pansiat ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi kak cara berkening nguliah ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak Nuan. Pesan tu hari YFM.
1: YFM, segulai sejalai.

0: Siapa ganuno time nya jam dia tu neh? Oh, ayak ku nya. Oh, ayak, nama gagak nona ya? Balat amai ga tepu asap nuan tu.
1: Oh, luan nya ge leri. Eh, tu benong betuno ke sampah tu mai mana ga sampah tu. Hari kemari kan uno. Lagi, ambis de perusai ke belau kue. Mana ge de tuno? Nya, pada de. Ha, mau amai api nya. Lapo ya de.
0: Apu, salah nal tu ayak. Begau orang gasak ke tu lagi. Ya agak sikit nak tahu betul kau tai maya tau.
1: Yeay, ngenemu ke diri genuan tau. Ni kurang mah berjakuk, pandai-pandai ya mah berjakuk. Kapa, ni ialah pampul di mulut orang. Dia pedak di laman rumah sida. Nyau bakal kampung jeruang ni di dengan suang nyumbuh bujang. Laban namak bah ngelusau, ngelusau. Nemu di, buruk siku. Ngai bertebah ku tai, pedak di aku tau. Nya, nya ada gumpal isi kutub say. Nama nama aku buah aku suah ngadu-ngadu ke tisi rumah tebas ku tadi tu betunuh ku tadi tu. Ah, mode
0: bukan pihak ya. Perintah udah ngeluar kata nagang orang betunuh ku tadi senekak hati. Tuju ya nang dikenak ngagak rampak menua. Jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi bak anak mit. Orang tua yang orang tibisi penyakit munas kena jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebuah asap.
1: Ini nyalah ibuan ku magang munyi tekunuan yang tadi nama itu munas kedua jelu. Dua jelu, dua jelu. Pandai-pandai mengingat diri dua diau. Ukainya aku ajak ke betunuh ku tai uras begitu. Orang bukai bisa mengingat nyaku tu. Dari car dari kelemahan tu. Nyatu cangku ambil nuan. Tik nuan amai keriang. Uji kawak nuan sampah dalam pariatnya. Lalu tuguang ke nuan dalam api kemauknya. Nolong aku nuan. Hari itu nak kucah dia nganu aku.
0: Oh, ngai ku nolong nuan ayak. Takut aku dihukum perintah.
1: Nai, nama utai di senakut kenuan. Padah aja sikit buruk dengan orang aku. Kita ke bujang tu.
0: Nemu dia ya, 2,000 hukum mata duit orang. Compoundnya. Kayaknya aja, nuan tau dihukum mata duit 500,000. Tau ke hukum jil 5 tahun sekali ke sama kena tinggang 2 bansa hukumnya.
1: 500,000? Jil 5 tahun? Apu, nanti pekutan nama penyadi tontik gagak orang kenyak. Udah ke dukung mata duit. Jil gage, nadai petan akai.
2: Wopan Gangnam Style.
1: Baik, gagak, nulung ku ikat. Jepat nulung kungun saya api kemau tu. Jepat, ikat, jepat. Puji dengan wak aikin. Jepat.
0: Pengawak betunuh ke uras, neka hati nang maik mayuh macam penanggul. Ukai semina barampak menua tang megak pengerai kitai. Tu kelebih lagi maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai bempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka hati, ana nganti semua utai rusak magang nul kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nadareti, pesan tu di baik YFM Iban.
2: Wopan Gangnam Style.
3: Info aktiviti Y. Tu siti berita mana ngagai kita ke diau bak kandang kapit. Ujung minggu tu pasar kapit dekat Richah agi ngau pengerami kapit Agrofest 2026. Pengawak tu dekat berengkah diatur kena 14 nyentuk ngagai 16 hari bulan 8 2026. Pengerami itu megak dekat digulu Dato' Sri Alexander Nanta Ligi, Menteri Kerja Raya Malaysia, kemegak Kaban Parlimen P215 Kapit, kena 16 hari bulan 8, 2026. Lalu dekat di penyadi, Dato' Sri Dr. Stephen Rudi Utum, Menteri Industri Pemakai, Komoditi, Ngau Pemansang Wilayah Sarawak, Bah Ari Kesama, berengkah pukul 10.30 pagi. Ungkup kita kerinduk berlagu, bisik dekat diatur The Voice Kapit, kena 14 hingga 15 hari bulan 8, bak pentas utama Agrofest Kapit, berengkah pukul 8 malam. Bisik mega aktiviti ungkup anak mit, ianya pekit nyurat gambar, kena 15 hari bulan 8, 2026. Aktiviti kebukai, nyengkaum cabut tiket bernasir. Tinyendia ke price di cukup mana. Bisa menggap fashion show anak mit, tiba tema ke utai tanam, pekir tuat pemaduk nyamai, ngerjista itani, ngau mayuh agi kebukai. Nyadi ngonya, arame sama datai, ngerami kapit Agrofest 2026. 14 nyentuk ngagai 16 hari bulan 8 2026 bak Town Square Kapit di Kapit. Info aktiviti Y.
4: Ya, penanggul sebut nasa megak ya nuntung kandang menua di Pulau Pinang. Ianya jaku gerah udah dikeluar ke sehari itu tadi berkaul ngau sekolah-sekolah ya kalai pelilih menua ke ngerikut ke baca IPU lebih hari 100 dan mana ke pengerai dia semua aktiviti bak luar kelas patut diketu ke dulu pihakku penerang hari Director JPNPP, okay, Upis Pelajar Menua Pulau Pinang, Muhammad Aziuddin Matsat, abah penerang kini kena taiki abah berita online ungkap ya sari tu tadi ya kalai baca abah stesen Minden lemai tu tadi ngerikut ke baca lebih hari 100 ya kalai semua rakyat bega udah dilalau ngambil ke sama berjaga hari penusah sebuah nasab ke nuntung sekedar sekolah tebal lagi 7 buah sekolah di wilayah Minden hanya 4 buah sekolah primary ngau 3 buah sekolah secondary. Okey, di menua kita megak udah di beri jaku tangkan kalau ia baca ngelui hari 200 dia sekolah dekat ditutup ya. Kita terus berbintang lagu sana Josephine Jury dengan lagu yang nuansiku dipinta peninggal kita tadi ba FB kami kedua lagi May Franklin Kempang dalam pemerindang malam kita.
5: Sepemudah nuan sangkai dalam penghidupku.

Ya, singgah baru di FB kami, Putra Borneo MA Minta Seberang Lagu di Sibu tu ya. Akan beri langkabannya James Pengiran, Hukala James, Tamo, Stevie Stila, Foli Masing, Peter Tingkau Kujam, Indu Kenawi, Jilahani, Shasha Manda, Eric Jang, Daniel, Ngagai Ornel, Razali, Biah-Biah, Donny Lim, di Asan, Gau, semua kaban, ngarap ke terperindah. Terima kasih. Pembuat ke sekali itu datari Shasha Amanda, selamat bertugas MA di Sibu dengan Nuan minta lagu Nadai guna ngetan lagi. Kena rindang kaban FB ya, Mak Ping, Tau ke Annie Tinggi, Emilia Sam, Juni Ben, Sandy Ann, Mary Uben Martin, Adani Beatrice, Jarumah, Clarence Medan, Stamos TV Stilov, CMS Fred, Bulan Pegari, Pak Jar Asidik, Dublin Kebajang, Peter Tingkau Kujam, Ujang Entering Enter, Akim Muam, Indai Lobo, Bibiana Robina, Nggak semua kaban-kaban FB, Nggak grup peminat YFM Iban Kekia, ngarap ke tepuk rindang. Terima kasih. Kesekali tu datari Sojo Soma Reno MAD tu Baulu Sebuyau yang minta lagu Ricky Anderson. Kena merindang Zilahani, Emilia M. Richard, Indu Kenawit, Mary Bon Bartin, Richard Unup, Rosliau, Jufas Lagun, Stamos, Stevie Stella, Farid Jong, Daniel Poli Masing, Petrus Inchon, Morrison Langi di Kuala Lumpur, kaban FB, ngau semua kawan-kawan kenalam meh ngarap ke teperindang malam tu ya. Terima kasih. Di Sebuyau mesti dengar kami ngena 101.3 ya. Gabriel Farus Luis dengan lagu ya 10 jari. Dan ya kita nyingkang ke jam ketiga Romantika Wai hingga lagu keterbahaya Igu Anthony Meligai Pengerindu.

0: Maya ari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengamah angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: Ya, jam ketiga pemerintah malam. Okey, malam hari 4, Romantika Y. Okey, kita berhati ke berita menuluar dulu di menua Jerman dedin ya. Kalau dalam tahun tu aja di report ke 12,500 ikut peranan menua Jerman lenyawa-nyawa tau ke bebadi setegal gaya ritik ke lalu angat ya. Dalam tahun tu aja nitiah ke penerang ke diambil dari Institut Pengerai Mencia Manyuh ke dikeluarkan sehari tu tadi. Kalau itu ke pemadu ya Manyuh di rekod ke kenyau data bekaul ngau rakyat ke bebadi nyawa setegal gaya riti ekstrim tau ke kelalu angat direkod ke dalam tahun 2016 tapi aku benar-benar dikeluarkan agensi berita Anadolu ya. Kalau report ke dikeluarkan Institute Robert Kochnya RKI di berbalan bak Berlin madah ke gaya riti kelalu angat tu tau ke ekstrim direkod ke antara ya pun bulan 4 tu tadi nyentuk ke pun bulan 8 kalau dalam tempoh 10 tahun ke udah lalu megak dalam tahun 2018 hingga 2019 penyampau sidak ke bebadi nyawa megak bisi nambah ya. Ianya dalam tahun 2018 direkod ke 9,400 ikut bebadi nyawa, dalam tahun 2019 7,700 ikut gaya ritik ke lalu angat tau ke ekstrim. Okey, tau megak ngujung ke strok haba nuntung tubuh kita. Kembali kita ke benua angat jam ke Datuk Y. Okey, sambil-sambil dengar kami angat tubuh dengan awak, anang je kita inya angat hati tak ke angat jiwa ni. Tusah kita Black Eyed Peas ngalgu zidah Where Is The Love, kedua lagi ngejar lagu Yus Andrew Manggai ke hati Roman.

Ya, pukul 11.19 minit malam ya, romantika wang kita pemerindang malam, muka pihak malam tu nyapa baru. Apalah kita di FB kami, Sindon AD MA minta lagu Igu Anthony. Udah lagu tadi, kena berindang di rimpu Kabania, Ricky Ribot, Dublin K. Bounce, Bulan Pegari, Rosin Gunyau, Mary Bon Martin, Stamos, Siwis Jelof, Ita Tingkau Kujam, Alina Bugis, Jeffrey Jeff, Jem Anyau, Polimasing kau semua, peningkat kita ke malam tu. Ngau bala peningari grup YFM Iban Station, pemerintah kita, terima kasih ya. Bundang Babih Y, minta lagu Peter John MA, kena merindang di Limpu Meh, berdating duk malam tu ke kita, terima kasih ya. Donny Lim, di Tabuan, minta lagu kena merindang ke Bandia James Pengiran, Putra Borneo, Matthew Nyambung, Stamos, Steve Stelov, Dolly Jumat, Peter Tikau Kujam, CMS Fred, Cecilia Malone, Hukala James, Roland Tuat, Induk Kenawit, Stephen K. Undi Das, Alexis, Debbie Biju, Alex Linang, Gau semua, kawan-kawan kesini ke program. Terima kasih Jessica Itan di Bau Megah Bersebun MA ngarak kesi hujan meh malam tu kekia, minta lagu Ri Achan Ukai Penyangkai, kena merindang semua peminat setia YFM Nyaja. Terima kasih kekia. Agnes Indah Robin, selamat bertugas MA di Miri dengan Wan, minta lagu Anderson Ngalai, kena merindang dirimpum kau semua peningkat kita kepada tim untuk malam tu ngarap ke terperindang Sundi and Megap Sinyapa. Terima kasih Syai Mancin, selamat bertugas MA Mami Abah Nyaya, minta lagu Marina Jara MA terkenang ke Nuan, kena merindang semua peningkat kita ke malam tu ngagai Mary Uban Martin, Margaret Uncing, Intan Bakit, Tunggak Encana, Miss Charlotte Liu, Durena Suwin, ngagai Nuan Megap DJ, selamat bertugas. Okay, David Buah Menim sebenarnya ke program kita, minta lagu Perau Meet MA, Dara Halina kena merindang semua ni kita ke malam tu ngarap ke terperindang. Alexis David Biju Begak bisinya apa, minta lagu Lama Ari Andrew Bunny James, Buah Hati Dirampas Orang kena merindang. Alice Spencer, Caroline Mead, Sylvia Andrew Bada, Cecilia Malone, Cindu Embuyau, Abby Mary, Dawa Tenggolim Bulan Pengerindu, Lini and Liang, Cillian Lin, Kanyan Rajab, Emilia Sam, Mel Sally, Agnes, Debbie, Katerina, Corina, Mami Chan, Catherine, Robin, engkau semua peningkat kita ngarok ke terperindang magang kekia. Okey, ke sekali itu Margaret Uncing, panas di Sibu MA, minta lagu Grand, sanggup aku nak berindang kaban dari Ricky Ribot and Desmond, James Anyau, Stamos, Stevie Stilov, Mary Bon Martin, Mami Abah, engkau nunggu selamat bertugas di Konti. Richa Unup, Bersebun di Jalan Simpang Semunjan MA, minta lagu kena berindang kabarnya Juni Ben, Mami Abang, Sojo, Sana, Rino, Roy Kuang, Wellington Imai, ngau kaban-kaban kebuka meh bala petunggau ngerke terperindang malam tu kekia. Terima kasih ya Anthony Wilson, berindah kita ngau lagu yang dah boleh aku ambuk. Kedua lagi kita nginjau lagu Aris Sting, Kusapu Air Mata Perpisahan dalam program kita Romantika Wai Pemerindang Malam.

Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai reti kebesai, bak kita ke hidup bergulai sejalai, berbasa ke pangan diri, mantuk pangan diri, tajak ban nak sama bangsa kau pengarap. Malaysia tu meh rumah kita. Berserimai ngau hari kebangsaan tu, aram meh, kita sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kita sayau ke menua kita Malaysia. Selamat hari kebangsaan, hari

0: Jadi kita GPS mesti melihat depan dan juga mesti ada susunan pimpinan yang meneruskannya. Saya nganti Denan. Nasib kami dua Denan diasuh oleh Sidak Datuk Jabu tu, Tuan Tayyip panggil. Dan kami ngasuh lagi yang muda-muda tu. Jangan kelak engkau calon orang muda, kita si mau. Apa orang muda jajak jadi calon?
1: Kita combine orang tua, orang muda sama-sama. Wanita, lelaki.
0: Supaya masa depan terjamin.
2: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri, Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
3: Dinaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.
4: Ya, segulai sejalai kami bakal selama 12 sampai pukul 6 pagi timang ke Rebak Tawas. Okey, kita kaki dengan kami. Terima kasih Y Romantika Y kita ya. Nyapa dulu dengan kita Iba Binson, Iba Sliben Teka Abad Dum di Semunjan, Jeffrey Jeff sebenarnya ke program kita. Terima kasih Boniface EP Hamaga Lengu Nai Nai Ningan secara online. Terima kasih N Lee Pemega Dundang Das. Okey, dipakan sebenarnya ke program kita di Kuching Stamo Stevie Still Love. Terima kasih Ngagai Bulan Pegari James Nui Omega udahnya kaban kita itu inya Mary Janlo Ujo Rosliau Anita Nawai Pemega Bungai Cempaka Ngau Apai Lambai. Terima kasih Ngau semua peminta ke udah di tampiak kita di FB kami. Tak sempat dibaca. Okey, tanya pihak. Kita akan pergi dengan kami di Selampur Mendoa kita Sarawak Bumi Kenyalang. Terima kasih manyuh-manyuh nah. Okey, malam tu kita berlang hati ke juga lantang wai tidur jenak boleh mimpi ke mana sura kita ke belalak ungkup malam tu 13 hari bulan 8 dalam romantika wai kita mending ke tiga lagu di sedia kaku lagu di sada Rawi Syahri singgal lagu ya repak kedua lagi di Cranberries singgal lagu ya Out to My Family lagu kebudia Jenna Reno Jeraki sempama siang di telan malam. Okey, agar ke semua lagu-lagu ku dah diperintai ke ungkup ya malam tu ya merindang hati bala kita wai kita bertemu baru kemayan eh. Okey, pagi hari minggu nya ya. Pukul 9 pagi, okey? Terus dengan kami, segulai sejalai. Ingat pesan di JMA, jangan lupa untuk bahagia.

0: Ni agak bala kita luar. Ia ke benua posing maut. Bersenyap-senyap ke kamera. Bebelah rancan dia. Diserian oleh menengke kami kena frekuensi 106.9 MHz.
1: Why?
2: Hashtag Nemia.

0: 24 lemai. Hi FM, sekolah sejalai 24 jam sehari.
1: Hai,
2: hai,
1: hai.
2: Anang nak ingat, dengarkan
1: hashtag Numbia Aktif.
3: Hai Monica.
4: Mari orang nanya, berkendi macam berita dia sebenar ada bisik prompter ke?
3: Hello Harry.
5: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
3: Hai Larry.
6: Muji kederempu jatuh ni.

Maya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeban ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki Maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai bandua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM.

0: Radio YFM. The 101.3
1: YFM. Nanti kita berarti kedua itu contoh ke diambil nuan yang tadi deh. Timpuh sikok-sikok kita itu tadi nganti maya Tuhan tu enak sama deh. Bisik sekedaknya lama, bisik megak sekedak nak lama. Atang ya tik kelalu lama tu ke pedias ku aku deh. Nama ke buah ya pedias laban ngasuh hati kita itu tadi sengit-sengit berlama nak nyamai deh. Atang tajak pihak seraya kita ke nganti maya Tuhan tu nyadi bak perkara ti dikarap tau ke dikingin ke kita nama utai ke patut dikerja kita.
2: Tu teka manyua jadi persoalan pas setiap ikut misia tu. Laban ti kita berarti ke utai ke patut diperhati kita beberapa perkara ti patut diperhati ke kita. Utai ke nyadi bak penghidup kita kadang-kadang utai kedekat tuanya bisik megak tekalannya. Nyak keterubah. Lalu kedua megak kadang-kadang utai kedekat tuanya tadi nganti dulu kuya. Engka bisik kebuah menyakini. Kita nak nemu engka tuanya tadi bakal ambil ke bandiang. Nanti tuanya tadi kak berbeli ke utainya tadi. Utai maka kunya tadi nama tekak dibeli tua. Ambil ke bandiang rumah kini kereta. Nanti empai maya ya ketua. Engka tua nak tertangkup ke pengawaknya. Engka tua nak tertangkup ke utai kebesainya. Nanti dulu biar ti kuya tu tadi. Jadi nama tu kepatut bila kerja kita. Terus bersampi. Nama kuih kita terus bersampi. Labannya cara tua nanya ngetuk pintu. Laban lebuah tua ngetuk pintu, pintu dekat dibuka. Lebuah tua ngiga kujakut Tuhan dia, tua dekat tertemu. Lebuah tua minta, tua dekat diberi. Biar kujakut Tuhan dalam Indian Matthew. Jadi kita mesti bersampi. Laban sampi tu mai tua semak ngagai Tuhan. Laban munyi kejakut, nginyau jakut Melayu. Tuhan tu sejauh doa kita. Artinya Tuhan tu nak jauh. Tuhan tu tadi bisik bas sampai kita. Nyak keterubah. Lalu seterusnya kita megak nak tahu nak setia dalam pengharap kita. Pengharap dia tegap. Pengharap dia nak berkinsit. Artinya kerja utai ni patut dikerja serta bersabar. Jakob dalam madah. Aku bisik nyebut bak minggu ku dah. Lebuah kita sabar. Dia utai ke badas. Dekat selalu jadi mana bab penghidup kita.
3: Sajurai 6.35 Belasar, dua bajurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapik kita, besari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: kita udah buka pintu, lalu bisi orang turi kita, tan kami pintunya, nulung orang ke belakang kita. Lebih lagi inti orang belakangnya mai mai barang, orang ketuai, orang keribat ngandung serta orang ketimpang pendiau. Kadang-kadang perkara kemiat berketukpan.
1: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit.

0: Diagnosis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik ngau menua jemah ilah. Pesan penyiruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
1: Rabies boleh munuah, tang uleh diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau kemayau bas sebelah jalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau yang bakal tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau kemayau, basuh abis ketupnya, ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik.

0: Sesekali tu YFM mai kita nyerukai sejarah Siti Ari Rumah, ia ke pemadu lama di diri ke di Pasar Kucing. Ianya kurang lebih 150 tahun ia ke udah lalu. The Old Court House digagak buat tengah-tengah Pasar Kucing belaburi tahun 1868 maya jeman perintah Raja Charles Brooke, lalu tembuk kena tahun 1874. Siti Ari Begunan kenyadi saksi sejarah penumbuh menua Sarawak. Tukuh The Old Court House digagak belalau ke rumah bangsa Roman. Siti Ari bangsa kedulut terbilang di dunia. Rumah kot tu megak maya dulu menya digagaknya di upis perintah, lalu kalatnya di palan nur ngatur awam kaunsel negeri Sarawak nyintuk ke tahun 1973. Kena tahun 1883, The Clock Tower timandang kejam, ditambah kena gemanah ke agi palan tu. Dikena ngingat ke perintah Brooke di Sarawak, kena tahun 1924. Charles Brooke Memorial, ia ketinggi 6 meter, didiri ke bak tengah-tengah laman The Old Court House. Bak keempat pihak memorial tu bisi mandang ke panel engkeraju, tingayan ke bangsa kebisi di menua Sarawak. Kedia tu, ndur tu agi oleh dilawak mensia mayuh, bak tengah-tengah Pasar Kucing, tajak pandur tik ngelingi ia udah jauh berubah, berindi ari segi yang pemansang dunia kemai hari. Saya umih ke sejarah, ngau cerita asal menua kita. YFM New Kuang, industri dagang temuai menua Sarawak.
1: Sarawak, Borneo, more to discover.

0: buah sawat nuan teleponnya. Tejuk nuan dulu au. Datai benua dituju, nuan tahu boleh baru. Lagi boleh nganti ya deh. Anang, anang nyawa teleponnya. Nemu nuan, nanti nyuan nyawa teleponnya lagi. Nuan dekat layak. Nita kapan siap ke berjalan ke upis penglikun berjalan lun JKJR? Bertelepon maya driba dekat mudah ngasuh nuan layak 2 second. Tambah megak, nuan dekat mudah terbawa hari jalan. Dekat jauh simpang, ngelantak orang ke berjalan kaki, ngelanggar lampu merah traffic light, ngau mayu lagi penusah ke bukai.
1: Eh, sawat ajak meh. Hello bro, dini nuan.
0: Nasa dudi nadai reti. Ingat meh orang kena kesayau. Pesan tu dibaik ngagi kita dari YFM Iban RTM Kuching.

0: Eh, Sam, Sam. Kini nanya, jauh mai perjalanannya?
1: Eh, si. Puh, lawa dengirup ke lirik ni. Nama aku.
0: Tadi aku mai nonggai tu. Mansak aku di tu aja, nan.
1: Lawa mai di ke lirik ni. Spon si.
0: Aram duduk dengan aku di tam.
1: Ada orang dika spon kah?
0: Au, nandainya mesek.
1: Yeah, ke lirik dekah?
0: Kediri, no patut nabi sini dah orang buka ni tau. Okay. Beli barang tadi Sam, tadi yang tu nala mau perut tu lapar.
1: Oh, piye ne? Okay, nama tu kampua, aku tu ne. Nama tu kebisi itu sih. Selalu ngirup di tau dia piye?
0: Kampua.
1: Kampua itu, nyamai kampua itu sih.
0: Nyamai, kampua itu nyamai.
1: Kamuji ka? Oh. Kamuji kampua merah daging.
0: Eh, Sam, nama nantu nginsap itu Sam?
1: Eh, nada, nak awak, nada orang muda deh.
0: Nyin mayu orang muda tu. Nuan nemu ndak salah nungin sabo kedai makai tu.
1: Eh, anak kira kurang sih. Aku selalu nginsap. Nadai ke orang lara sih.
0: Nyak mayu orang ke ndak meda nuan kini tau ke ngang lara nuan kini tu. Aku ngan nuan semija tu ngelara nuan tu.
1: Mawa.
0: Nemu nuan 300 ngukum jil 2 tahun nanti temu orang salah.
1: Masa ke 300 nya.
0: Au nyamai aku mai tu makai. Gaya nak sponsor ku 300 masa ke nuan.
1: Mau ku kap jalai ke luar kini itu je lah duduk di tu jangan nginsap.
0: Patut nak nginsap nyin. Nyin nama nyin bisi riupis pengerai datanya Sam.
1: Ni.
0: Nyin nya.
1: Ih, yang matnar ni.
0: Nya nya.
1: Eh. Anang
0: sama. Kalau
1: kumohi lo sih, kum paluang kita dulu.
0: Nih, nemu penuh takut. Nemu nak kita berengkah hari pun tahun 2025, Dobi, Palan Kepemadu Baru, dipasuk ke Bakanan Dur, kendak dikmenar ke nginsap, kelimpah hari, kedai makai, upis-upis perintah, sekolah, spital, ngau kanan dur kebukai.
2: Pesan pengibuh tu hari kami, Pak YFM.

ya tuh udah bisa bantu kumai kita ya kenyalang golkat tuh beri ngegai bala kita ya udah cukup, cukup 60 tahun. Lalu minta daftar tau ke register rempung ngegai upis kebijikan. Dalam program KGC itu, kenyalang golkat tuh kita bisa diberi diskon, maka apa mesin dokter beli ubat, ngegai klinik, dokter kita berubat, tau ke ngegai supermarket. Ya udah setuju sign tanda sempekat nyak kak beri diskon. Ngagai bala orang tuai, kita ketuai udah cukup umur 60 tahun. Tapi ya keberat mantu tadi. Kita itu tadi ulih mantu pewaris. Janya orang kengibun orang tua itu di semua jaku ya udah nadai. Ya kebisi megai golkat tuh tidak ya kak diberi 3.000 ringgit. Ya nyak kena ngintu pematian. Jadi tuh meh siti bantu dari kementerian udah dipilih, udah diserah yang makroh makto menteri kita. Ngagai kebijakan.

0: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenya. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Nama duit nadai duit. Kita kerepai dah begitu ke Medai ya?
1: Nadai, nah. Nah, nadai.
0: Begitu ke Medai dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua adinya. Nang belaya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
3: Lari, lari.
4: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tamu ka runding. Anang dak berbunyi, di medak pengawal ancau, report ngagi pengajar, sekolah tau ke polis. Tiap itih pengawal tidak kerja nuan, uliah nyelamat kurang, hari tidak diperiksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

0: Pemujur keulih tua, sigik daripada orang, nyadi kebuah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai kaya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun. Labuh, terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua kak boleh pemujur, nada utai kesenang, nada jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak. Biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: Jap, tuh belakang perahu. Itu aku dek.
1: Apa punya? Nama kakak di belakang tuh. Pehnya basahnya perlu tuh suaranya. Nama apa ngawak deh? Nama deh kau pindah. Pih ambil megang tedang kuat di tuh.
0: Ih, nah benda aku nyangkul teh di tuh deh. Muai si datian belakang tuh. Mantun terumput tuh. Nah ini aja aku lalau orang per radio deh pih. Masuk kita nyaga pembersih kandang dulu kita diau.
1: Eh, kapa? Ngelelek ke diri nyangkul kade. Uji tebak ke aku. Jom minggu buka toto. Tindu aja di rumah. Penyamai hari satu nyentuh hari namanya gawak jajak. Nah deh hari diau di rumah.
0: Anamu nyinya, nu anaki ya. Sakit nyamuk kita yang munuan. Sakit denggi kena kurang. Sakit celap angat. Nyamuk berteluk lagi munuan.
1: Nama nyamuk, nama ngasuh kita sakit. Ya, setemu aku. Sebenarnya jelur di kampung aja nama ngebedah kita. Oke sakit lagi nya. Kadang bebadi kita lah banyak. Nah patut nyamuk ngemiat nyamuk ngebedah kita.
2: Nindian tahun, kes denggi Papua Malaysia, majak nama. Karatu balat nan genatai ke pengirawati ngagai perintah suta megat balan rakyat Papua tu. Nama kebuah, karatu balat nan ngerekai kemayar itu. Kati kita nak sayau ke kaban layan dirimpu. Nyamuk Aedes, tau dikelala kita dengar curak celum ngau burak bak senentang tubuh ngau kaki ya. Beteluk bandur air tiba takung, sekali kebal dalam tau kebal luar rumah kita. Nyamuk tu tebal lagi ditemu kita lebuh maya tumu pagi serta lemah hari. Cara kita tahu nyeliah kediri aligi penyakit tidak baik nyamuk Aedes. Tuci tau ketukar air tidak timbun kita bapasu bunga tau kebadur bukai kena kita nimbun air suah kaki. Di kita yang ngandang air tentu kepasu tau kenur kita ngandang airnya di tebat. Tanam tau kebuai tin serta butul tidak diguna ngambil kena alai nyamuk berteluk. Jaga pembersih alai genturung peniau nur kita diau. Nadai Aedes, nadai medenggi. Pesan tu Ali YFM.

0: Okay? YFM Segulai Sejalai.
1: Hai, aku Grace F. Kichwa. Pengerangsi yang ngerti diri berkunamat nak ngira nama pengawak di kerja kita. Nak ngira berantau kelempung, nanti nada yati kamat kerjaya, tentu pengawak tim gagak kita yang nak pulai ke pemujur. Dari penanggul badunya tu dah ulih diputarkan. Selagi lagi, dalam hati kita bu, ngempuan pengerangsi. Biar berinsat dulu, ngambil kesenang duti hari ilang. Pesan tu hari aku, Grace F. Kichwa, berbulan dengan YFM.

0: Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, ana ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, ana ninggal ke utai ke dipandu. Api, hendak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang ari baru asap, pansut ngejampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu ari aku Marzella Sigai, begulengo YFM, nyelia managi ari kengerara.
1: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambuang menggeri ngau gentu ruang pendiau. Jalai pulai ngagai diri sebilia tidik sayau.
2: Tang nemu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
3: Oh, lawan ti aku nak jalai pansut ti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jampat lagi.
2: Ingat, piten ukai yuten.
4: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yuten bak jalai besai. Nuan mutu antau ke ngacau jalai perengkap pengangkut ti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot ti tau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimbu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti depan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah berbadi ketegak pengilap Nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai tiba-tiba. Ngena jalai pansut. Ngau sim.

0: Eh, peda nuan. Penuh uras batis si jalan.
1: Akai, malu meda. Palan piten ti manehnya nyadi palan domoy uras.
2: Nyak meh, ukai pedis ka nyimpan uras dalam cerita dulu. Udah nyak buai ba R&R tau ka ba tuang uras.
3: Nyak meh kakau, engka telebak muai uras ngapak ba bilik derempo.
4: Muai uras ba sebarang alai, nyak siti penyawah. Nuan ulih diukum nyentuk ngagai RM1,000. Keteladan, buai uras bak nur tibetul. Jaga pembersih bak piten, ungkup rebak dudi. Pembersih menua kitai, tanggung pegawak kitai begulai. Pesan penyiru tu, hari YFM Miri.

0: Sam, kini nanya jauh mai perjalanannya.
1: Si, puh lawa dengiro kediri ne. Yeah. Nama aku.
0: Tadi ku mai nonggai tu masa aku di tu aja nan.
1: Lawa mai di kediri ne. Spon si.
0: Aram duduk dengan aku di tam.
1: Ana ada orang dika spon ka?
0: Aw nanainya mesek.
1: Yeah, kediri deka.
0: Kediri, nak patut nak mesin dah orang buka ni tau. Okay. Beli barang tadi Sam. Ada yang tu nak mau perutu lapar.
1: Oh, pihak ni. Okay, nak mau tu kampak aku tu ni. Nak mau tu ke bisik itu sih. Salung erok di tu, pihak.
0: Kampuah.
1: Kampuah itu, nyamai kampuah itu sih.
0: Nyamai, kampuah itu nyamai.
1: Kamu uji ke? Kamu uji kampuah merah, daging.
0: Sam, nama mana untuk minsap itu, Sam?
1: Nadai, nak awak, nadai orang muda deh.
0: Nyin mayu orang muda tu. Nuan nemu ndak. Salah nak nginsap buat kedai makan tu.
1: Anak kira kurang sih. Aku selalu nginsap. Nadai ke orang lara sih.
0: Nyak mayu orang ke ndak muda nuan kini tau ke ngang lara nuan kini tu. Aku ngan nuan semija tu ngelara nuan tu.
1: Nawa.
0: Nemu nuan 300 ngukum jail 2 tahun nanti temu orang salah.
1: Mesek ke 300 nya.
0: Au nyamai aku mai untuk makai. Gaya nak sponsor ku 300 mesek ke nuan.
1: Bau ku kap jalai ke luar kini tu aja lah duduk di tu aja nginsap.
0: Paduk nak nginsap nyin. Nyin nama nyin bisi dari upis pengerai datanya Sam.
1: Ni.
0: Nyin nya.
1: Ih, yang matnar ni.
0: Nya nya. Anak ni
1: sama. Kalau kamu sih, kamu palu aku terlalu.
0: Nih, kamu pernah takut. Namun nak kita, berengkah hari pun tahun 2025, Dobi, Palan Kepemadu Baru, dipasuk ke Bakanan Dur, kendak dikemendar ke nginsap, kelimpah hari, kedai makai, upis-upis perintah, sekolah, spital, ngau kanan dur kebukai.
2: Pesan pengibuh tu hari kami, Pak YFM.

0: Bisi Maya, jaku tipansut ari mulut tua, kumbai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang boleh nerima, jaku ti ndak belebas, boleh ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut, tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ndak boleh ditikal, ditarik pulai. Ati orang kuda telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tanpa medis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nya alai, sebedau tua berjaku, merundiang dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di bebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.

ubah meh ulah kitanya engkah meh tuli kebun luar ti udah disediakan nanti kita udah lemak untuk ngepang tinggal kebun luar nak ngepang.

0: Sam.
1: I see.
0: Bisi nuru na pia. Ukano ang sari to off kini?
1: Konti tengah hari. Kalau gisi, nadai ko off sari to.
0: Oh, kumai ko off.
1: Kediri jauh dapis sih. Ni orang bukai dah.
0: Nada orang sari to Sam. Bos pun ada temu kini tu. Ngotarin ke meeting kini.
1: Wah, jam baru. Lawa macam disi.
0: Mana ne? Padahal jam kutuk. Bisi api kediri. Kekijab kediri. Mana tu? Latest
1: Cina.
0: Version.
1: Patut office tu bau Cina.
0: Baru nak nemu. Ana mana orang?
1: Lomat jam itu sini.
0: Eh, Sam. Nama nanti murus-murus. Nak tahu kita kenya. Nanya mana agak-agak berkenya.
1: Eh, nadai lah si. Kak, medak rindu-rindu medak jam deh jak.
2: Nanti kita ngasai ke diri kena kacau seksual atau ke gangguan seksual bapalan kerja, kita boleh nangka nurannya dulu. Udahnya, nanti agi dia ngacau, kita boleh madah ngagai ketua kita empu. Lalu nanti nak boleh diputar ke ketua kita, tau report ngagai polis. Kita dikacau atau ke kena gangguan seksual bapalan kerja. Pasal tu, Ari YFM, segulai sejalai.

Mayo makai utai manis tau bujung ke gemuk tau ke obesity. Lepas hari tau kena penyakit dia nak berampit bakal diabetes, hypertension ngau penyakit tungkul hati. Ukai semina bujung ke tubuh nak pelaban ke gigi penyakit, mayo gulam gak tau ngasuh anak mit ngelik tacak gerama. Ngemerang ke gaya penyok hidup tiba penerai, kurang ke pemanis bak utai pakai ngau utai irup. Baca penerang bak barang pemakai kena nentu ke pemayo gula dalam pemakai. Jaga pemayo gula, sesuduk teh pan umas, nanti kurang yang mana, tangan ti nadai sekali, nya mana haji.

0: Yo.
1: Woi, nak mau tanya.
0: Boleh nganjung ke pulai ke rumah, yo.
1: Bah, ni kereta nanda.
0: Ingat di kereta aku kena lantai orang yang seringnya. Lagi bawa sop kereta aku dia tu.
1: Oh, ada yang pengen tersalah nanda. Bah, tamak meh.
0: Okey, ilat sponsor Kampua. Berapa mangkuk ada kak?
1: Tiga, mas meh. Medok aku ngasuh yang depan. Tepen kok, nutup pintu, tutup malatnya.
0: Bah, yo. Amat terkenung. Haram, lupa tu
1: lah. Adai, terberun yang kedi ni kau minta sponsor deh. Ingat you, main

0: ya senaram sarita. Udah dipisin buahnya pihak ke kebak. Sigat maya ya senaram sarita. Ngena baju kemeja warna pink. Ngena tali pinggang warna putih. Dan cok warna selum. Sigat maya bakar Ricky and Russell.
1: Siti pi.
0: Ya sigat, ayah sendiri kan ngunti hidup ya.
2: Nemu mai di intiron. Nama teka di kebendar ya. Mesti bisa terpinta nantu nih. Nggak kala-kala nomu jaya nantu sigat.
0: Aku kebendaya kameli bilun kontrol. Bilun kabang keterba-terbainya.
2: Nggak anci-anci terpinta di nintirung. Tuknya 10 ringgit cukup kena beli roti kulom. Nanti kamu beli bilung kabang diri dekat lindiang lagi.
3: Sejam udahnya.
2: Nintirung terneh. Nintirung. Oh nintirung. Nolong ayah nyuci motor dulu lah. Kamah nang utah ayahnya.
0: Anang kuai dulu. Aku kan nyuci nyak dulu. Kena nyuci baju. Kena aku malam bersekolah. Bapak pemberi satu bersekolah tembawai kanyo.
2: Nintirung. Ujin dulu ngayak pasar dulu alai. Ibu sangat mengakai kopi. Nadai gula aku ya. Alai, beli ke kita tiga.
0: Lagi ya, ke tiga.

0: enti nitih ke pansiak di adi pejalai ke ngayan ke orang Indo pukul rata ulih bejako kira 20,000 leka jako dalam sari. Lalu orang lelaki bejako kira 7,000 leka jako sehari. Itu ngujung ke orang Indo di kumai kita cerewet ko kita deh. Api yang mega laki nak patut ringan enti semak bini kelalu dekat bejako. Nak ngetu-ngetu bejako. Laban bejako tu tadi siti ari cara orang ke Indo mansut ke utai ke bisik di peram dalam hati sida. Komen Wan Pastor.
1: Nanti kita berarti ke utai ke disebut nyata di Puan Penny 3 kali lipat Indo mayuh bejako ari lelaki.
0: Ya.
1: Tu ngayan ke sida ke Indo kelalu kak bejako. Nama mesej kini utai ke di pada tau ke disebut sidak ke Indo tu. Yang ke amat siti ari mesej sidak tu karena ngetu-ngetu kutap-kutap tatua kini laban sidak dekat madah ke sesemengkah perkara tau ke bisi utai ke pinta sidak ya ni ya. Tau ke dekat mansut ke utai ti udah lama diperam dalam mati dia.
0: Ya.
1: Aku teka bakal buah ke peram tu nanti ya nyudah peram-peram kita ya. Nyuman sawa ya bakal buah pelam bakal buah kini kini tu buah-buah kebukai.
0: Nyo pansut ya udah.
1: Disimpan kita dalam mati dia. Awas, oh, nama tete bakal tau. Kita nak tau nak berhati-hati sama ada tanya positif ke atau negatif.
0: Ya.
1: Oh, nyangka kita bertelai dalam hati. Kati salah nanti kita udah berjaku pun pini. Nak salah, oh. Nak salah nanti kita udah berjaku. Tau-tau ke ngasuh salah, ianya lebuh nuan kelalu kak berjaku. Kadang-kadang kita nak berasai. Tersebut ke jaku jai te ngasuh ati orang na nyamai ninga. Hanya kebuah lebuah kita ke bejaku tu tadi au, tau ke berandau ngau orang kini, jaga-jaga meh mulut kita, jaga-jaga meh dileh kita. Anang tak teracat bakas napang mesin gan bunyi korang. Dini nak nade postop. Jadi tu selalu nyadi minta ampun ngagai kita kindo, selalu nyadi bagi kita kindo tu tak neracat neracat kutai, tang nak ngau pansiak ngau siliak dulu. Tang kami laki tu selalu ya ukai kumuji lah, oh. Selalu nyaku, selalu nyak ninga, chill kerja ke orang yang mayari tu, oh.
0: Neracat ne pasti.
1: Tang kita kindo tu selalu bejaku tak kutap kutap, oh. Bak jam 3 mega bisa nyebut, bakanya mega dilah. Tajak pen ia mit ting ia balat temegah. Pada kita kampung ti besai, ia ulih diselup ngena api ti mit lalu angus. Dilehnya api dunia ti jai dalam tubuh kita. Ti ngamah ka kita nyelup semua penghidup kita ngena api. Lalu dilehnya empu diselup api neraka. Tang nadai orang ulih ya bejinak ka dileh. Dilehnya utai ti jai ti nak nemu jenuh ti penuh laban racun ti bisa.
2: Plaza Jurai 635. Plaza rendul berjurai kemayu macam perkara nyaji. Tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

Aku Norman Ading. Aku rindu medak orang dikemas, bersih, bajir serta sigat. Tang ingat, tajak gamal sigat tak ke bajir, nanti mulut nak mana. Udu becai orang kulu kilit, nadai meguna. Sigat tak ke bajir makan ikat tipan kita, nanti hati nak mana, nadai meguna. Biar gamal nak bajir, tang hati mana. Kurang rindu medak, tau kap gulai ngok kita. Pesan dari aku, Norman Ading, ngak YFM.

0: Ih, pedih pola aku lomba kita tuh anak-anak.
1: Sigi gaya nembia, minya, umur baru kemansang. Sigi maiwah tadi kerja sidak ya. Kita kapai, kita kidai. Kita itu mengiri yang nembiang sidak ya. Ngajar, ngajar jalai kebetul. Ingat, anaknya meh kepsakar tak kita ikut biari. Jaga sidak memanah. Pesan anak ngerinsa, mai berbuantu. Hari kami, Bawai FM.

0: udah kita ngubur tok tadik pasar, untuk udah ngubur sitik ge pengawak ba raban bangsa kita itu deh. Ianya nguliat. Nemu makan orang tadi kita nyebut nguliat tu deh. Bisik sekedaknya tadi seminggu kini nguliat, dua minggu kini, tok ke sebulan kini. Jadi pengelamaknya tadi nitih ke pemutus orang ke ditinggang penusah minyak tadi deh. Lalu maya kita nguliat tok. Mayu macam eh penti pemali ti patut dititih ke kita bak pengelamaknya deh. Jadi enti bak orang Kristian tu deh. Kati kita bisa dikumai orang ngetas uliat kini. Lalu bakeni cara kita nguliat. Enti nada ngetas uliat. Lalu bakeni cara kita nguliat. Reti ku aku tu tadi pasal nama pengawak tu ke utai di kerja kita maya timpuh nguliatnya meh.
1: Oh. Lalu bak leka jaku kita iban nguliat tu ertinya kita ngikat derempu kena ko bebasa kurang tu dah nadainya lah.
0: Ya aman.
1: Ya nadainya lah kita bebasa kurang na ya. Tang nanti kita nyu ngenaknya ngasuh ngikat derempu ngau penti pemali ngau nak tau ngerja tu nyu nak tau ngerjanya ya. Contoh kedua ya nak tahu bersabun kini, nak tahu ngenak simpu kini, nak tahu bersugu kini, nak tahu berminyak, mayuh macam nal. Lalu nanti kita mandi nak bersabun seminggu sebulannya, nama penjadi bila peningat berkini ke kutu dia kini. Ya. Oh, nombor dua, nanti kita nak bersabun mandi dalam sebulannya, nama penjadi dakik nuan dah nak ginyak pulai ke penyakit. Meda utai tu ngagai kita anang ngasuh ngikat derempu au anang sekali ngikat derempu ngau tai ti masanya leka jaku basa kita nya nang patut dikena kita ya ba kita Kristian kita cukup bebasa bebasa ke orang ti udah ditinggal ke niangnya tadi leka jaku bebasa ngi kita iban pama udah ngulik sebulan dua minggu kini kedua dia tu udah nya nadai agi penekak kita tambah kita Kristian nak bakanya aku ngambil lekaj aku uliatnya tadi bisik dua minggu tambah kita Kristian laban kita nya turun-runda nitih kurenyen kita ngenak lekaj aku basah lah au so pulai ngagai kita tadi kati kita Kristian bisik nguliat bak kita kita ngenak lekaj aku basah bak dua minggunya kita datai ngagai rumah orang kenadai nya tadi ini lalu bersemiang kesidak ya bersemayang ke kaban belayannya awak kesidaknya mengkang di perangsang ngau leka jakut Tuhan laban jakut Tuhan madah nanti kita nemu pengamat pengamat ngelepas ke kita hari pengirau kita hari semua utetik ngikat utetik ngemedias ke kita
2: Plaza Jurai 635 Belasar endul berjurai kemayu macam perkarak nyadi tau ke ditapi kitai besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: Lintas Hari Radio, kita muka uliah dengar ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.
1: Info Aktiviti Y. Tabung darah Sepitar Besar Kuching, ngereh mensia mayuah ke uliah merik darah. Tapi merik darah ngagi upis tabung darah Sepitar Besar Kuching, maya jang upis terbuka, yang hari 1 ngagi hari 4, pukul 8 pagi. Nyentuk ngagai pukul 12.30 tengah hari. Lalu hari pukul 2 ngagai hari ngagai pukul 4.30 lemai. Hari 5, hari pukul 8 pagi ngagai 11.30 pagi. Lalu hari pukul 2.15 ngagai hari ngagai 4.30 lemai. Upis tabur darah Sepitar Besar Kuching tu nadai dibuka hari 6 ngagai hari Minggu. Dan tajak pihak mensia mayuh ke semina oleh limpah merik darah maya ujung minggu tau datai ngagai pengawak tabung darah mindah kin kitu. Kesuai diatur bak sebelah palan membeli barang ngau dewan maya ujung minggu. Terangka silik berkau ngau kempen merik darah kin kitu boleh dipendak bak Facebook Blood Bank Hospital Umum Sarawak. Ngau megak bertanya ngagai puan Roselina Wati Hamdan bak nomor 013-9236-621. Setitik darah nuan sigi berga dan penyeruk hati nuan boleh nyelamat ke siku nyawa. Info Aktiviti Y.
2: Tuberculosis atau ke TB ianya penyakit yang rusak lempuan. TB itu boleh berampit hari angin, lebih banyak batuk atau kengkasih.
3: Jadi hatuk mengat pastor deh baka ke ditemu kita itu deh bak palan ndo kita gawak tu tadi orang ke bergulai ngotua gawak tu tadi dia mayu pupu raban bangsa ngotua bergulai deh pastor ukai sikok tu aja kelimpah harinya ngemuan mayu megat jalai pengarap serta ngemuan ulah ke macam-macam ko kita right. Jadi apa perkara ke baka tu tentu mayu cabaran ko kita hati dekat di asai ketua lebih tua tu tadi ke nyadi saksi dah. Jadi bak gaya utai ke nyadi ke bakat tu bak penemu nuan bakan ni tua ulih nyadi saksi dah pastor.
4: Oh, mana amat labau tetut nyadi di tempuh kita tiap hari ni ya.
3: Ya.
4: Yeah. No, amat kita bergulai dengan orang mayu. Kita bergulai dengan orang banyak menyukur orang dini-dini nol kita bekerja ni ya. Mayu hagi orang, mayu hagi megak perangai. Mayu hagi megak ulah tidak sama. Ya, nitiah ke baik penumbuh diri empu bak ruang bilik lalu bak namau terkarap ke kita. Tang, bak maya nyak mah. Nyak nyadi ke ruang ngau peluang kita nunjuk ke nilai. Tau ke siapa kita itu di dalam Tuhan Jesus. Begulai ngau orang, anang kita mudah diubah orang. Tang, nuan nyadi ke pengubah bak nualnya. Ya, anang sekali megak teruna-runa nitiah ke perangai ulah sidak ya, cara sidak ya berjaku, cara sidak ya bekerja. Nah, inah cara sidak ya kagi berjaku ke orang bukain ya. So, anang kita nitiah ke sidak ya. Nama kebuah, kebuah aku kenal, aku namanya Nando atau kenyebut leka jaku Tuhan, Bob Daniel 11.32. Jaku Tuhan dia madah. Kita ti ngelala Tuhan deka ngerja pengawak ti nyalai agi ari orang ti bak dunia tu. Nama kebuah nyalai agi laban kita ti ngelala Tuhan, kita bisi nilai Tuhan bakal ke jaku tanya bak keterubah tadi ianya. Ianya kita nemu Tuhan secara pribadi. So nama terkepadah ke kita ari hasil penemu kita. Kita ti ngelala sapa Tuhan, ya ti benal bak penghidup kita lalu kita madah ke utai ti benal ngaji orang, utai ti aman.
5: Lasa jurai 6.35. Belasar endur berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
6: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: Bisa penemu nyebut bunyi itu dah. Anak mia ti di besai ke ruang bilik ti nadai ngemuan disiplin. Ngasai ke diri nak dikerinduk tau ke dikesayau.
1: Betul.
0: Sidak nadai tungak kuing bak penghidup serta nak ulih nagang diri bak mayu macam perkara ti nak mana. Lalu lebuh udah besai, sidak nak bebasa ke orang. Komen wan pasta?
1: Nang amat. Aku selalu nal meda tetuk nyadi dah. Lalu aku nyebut utai munyi tu, tu terkumai aku anak ti nak diajar tu a spoiled child. Tau ke anak ti jako lawat dimanjakan. Anak ti nak dikibuh, tau ke nak dipeduli. Selalu disebut atau ke disemak ke kita baka tu, orang tu baka ti nadah painai. Mugulai ngusida. Anak ti baka tu dekat nuju disebut aku aku minjau jako reputih dolo a school of hard knock. Artinya ia dekat bersekolah ba utai ti pedias. Laban nadai apa indai ti ngajal, lalu tentu dekat belajar ba utai ti pedias. Artinya ngerjau ti ke pedias. Lebuh ya ngerjau ti tebesatu tu ti ngasuah ya tak asai ke tepantu ba bandil. Nesalati. Lalu nadai tiga lagi dah. So nya kebuah apa indai kita mesti ibuah. Kita mesti ngambil berat ba anak. Anang ngasuh sidak ya nempuh gelombang dunia tu ke diri empu. Anang sekali-kali laban mayuh macam gelombang ti ditempuh sidak ya. Lebuh bersekolah, lebuh bergulai ngau nembiak ti sebaka ngau sidak ya. Macam-macam utai uliah. Nah, belajar duduk ngau sidak. Nanya nama penanggul sidak. Lalu break jakuk perangsang ti munyi tu ngagai sidak. Kitai oleh nangkup semua utai dalam Tuhan ti nyadi ke penolong, nyadi ke penyukung kita. Ajal sida arimian, belajar bersampi, asuh sida belajar bersampi, minta tolong, minta sukuang Allah Ta'ala lebuh sida inempuh penusa. Nya baru kita dekat meda asil penghidup sida ya. Tanti kita nak peduli ke sida ya tadi nya kumai ku espol chal. Nadai metudah ya, kasih metudah ya.
2: Plaza Jurai 635. Plasar endul bejurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita besari-sari beplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: Aku berpesan ke semua bala peningah, harap ke kita ingat tadi, nyukung sida yang ngau benar lah laban dia tu program kita yang ninga segi mayuh nar mansang jauh benar ngerindu kati deh. Pihak mega ngi bala orang ku dah ngau ku bulai lama tu kadang-kadang sinuk kati ngenang ya ke udah ngau bulai ku dah ngejang ke benua tu apakah sida niang laja sangin coba niang banta bayung niang Albert Remini niang umpang ujai mayuh me bala kaban ku suba ke nas lalu bulai ngaku maya ku agi gawa bo RTM suba tangku nak sempat medak sida ya laban aku mayanya nadai gi gawa bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio rabukai
5: tu rumah Patricia Agustin ex school program ba YFM.

0: tajak pun, duit ukai segalanya, tang semua utai berguna ke duit. Abak topik tuas sebedau tu kalau megak aku nyebut, semua utai berguna ke duit.
1: Betul.
0: Ketegal tu meh kita mensia bebenar ngau nakak uliah kita deh, nguliah ke duit. Kena kita nangkup peminta guna bak penghidup tak ke, kena kita nyapai pengingin tubuh kita deh. Jadi tu megak ngujung ke sekedaknya tadi bisik salah singkang, ngerja pengawak kesalah, ngerja pengawak kena patut deh. Jadi ambil ke contoh tu deh. Mensia sanggup ngencuri, ngagak petenah, berperang, pecah amanah, tak kena ada integriti. Jadi nanti kita belum mati ke semua utai tu. Kati amat kini duitnya pun semua macam penyai.
1: Jadi utai ke disebut wanya tadi. Mayuh ndal utai ke nyadi. Tau ke dulu supa, tau ke menyatu, utai ke disebut nuan. Bak tanya jakunya, puan, nak amat. Duit ukai pun semua penyai. Nama kebuah? Kebenarnya, duit ukai siti penanggul. Tang pengangkun ke duit nyati-nyati kepun semua macam penyai. Mm. Ya? Duit ukai penanggul. Oh. Ya, tu tadi cukup berguna buat penghidup kita. Tang lebih kita angkun ke duit, nyak kan ngasuh kita macam ulah, kena ngasuh kita nyak tadi nak nemu cukup dalam hidup kita. Mm-mm. Sehingga kita nyak tadi ngerja utai ke disebut nyak tadi. Sehingga kita nya tadi nyo kelalu angkun ke duit. Ti lebuah kita kelalu angkun ke duit, dia pemendau nya tadi nyo ditutup ketika kita kelalu angkun. Ba kejujurannya tadi nyo ditutup pengangkun ke duitnya. Ba pemanehnya tadi nyo ditutup ketika kita angkun ke duitnya. Pengangkun ti bakanya ti mai sekedar orang limpang ari pengarap. Mm-hmm. Tu kebuah tu tadi ngajar tu ba konsep ngau prinsip. Orang Kristian tu nak tahu nak bisik pengarap. Artinya nanti tua bisik pengarap, tua takut ngerja utai kena patut. Laban tua nangi kalah tala, tu salah. Ya kok Tuhan tanya ya, bak rundi yang tua. Ti tuanya bisik pengarap bak Tuhan. Lalu bak 1 Timotius 6 ayat ke 10 atau kegentran ke 10. Pengawak ti ingin ke duitnya pun semua penyai. Arti tu ingin atau kelalu ingin, kelalu angkuan berarti ya.
0: Pengangkuan kita
1: ke pengangkuannya tadi sehingga kita tidak ngelalap pemenal. Sehingga kita tidak jujur dipercaya ke kerja pengawak atau ke kita yang ngurus pengawak bersangkut pawat dengan duit. Nyalai kita selalu ningal berita bak surat kabar, bak TV kini, atau ke bak dini nyalai bak portal berita kita selalu medak, mayu orang ada integriti. Mayu orangnya tadi mencuri ke Tegal, deka angkun ke duit. Mayu mega orangnya tadi ndak jujur ngerja pengawak laba ke Tegal angkun ke duit. Mm-hmm. Jadi bak pengarap kita nak tahu nak berarti ko teto. Duit tu mana enti ia jadi panganti mana. Tanti ia jadi tuan kita diperintah ya.
2: Plaza Jurai 635. Plaza endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke ditapik kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: Info aktiviti Y. Tu siti berita mana ngagai kita ke diau bak kandang kapit. Ujung minggu tu pasar kapit dekat Richah lagi ngau pengerami kapit Agrofest 2026. Pengawak tu dekat berengah diatur kena 14 nyentuk ngagai 16 hari bulan 8 2026. Pengerami tu megak dekat Digulu Dato' Sri Alexander Nanta Ligi, Menteri Kerja Raya Malaysia, kemegak Kaban Parlimen P215 Kapit, kena 16 hari bulan 8, 2026. Lalu dekat di Penyadi, Dato' Sri Dr. Stephen Rudi Utum, Menteri Industri Pemakai, Komoditi, Ngau Pemansang Wilayah Sarawak, Bah Ari Kesama, berengkah pukul 10.30 pagi. Ungkup kita kerindu berlagu, bisik dekat diatur The Voice Kapit, kena 14 hingga 15 hari bulan 8, buat pentas utama Agrofest Kapit, berengkah pukul 8 malam. Bisik mega aktiviti ungkup anak min, ianya pekit nyurat gambar, kena 15 hari bulan 8, 2026. Aktiviti kebukai, nyengkaum cabut tiket penasir, tenyendia ke price di cukup mana. Bisik mega fashion show anak min, tiba tema ke utai tanam, pekir tuat pemaduk nyamai,
5: ngerjista itani ngau mayuh agi kebukai. Nyadi ngonya arame sama datai ngerami kapit Agrofest 2026. 14 nyentuk ngagai 16 hari bulan 8 2026. Ba dan square kapit di kapit.
4: Info activity wise.

Mulut, mayuh bansa mulut. Kita di kumai orang mulut basah jari rangkai. Enti kita ngambuk dengan orang. Kita di kumai orang jahit mulut. Enti kita selalu berandau ke utai tentang mana. Tau ke bejai orang. Tau mulut, enti kita tau tepang. Bertebu di mulut, enti pengengkah jakuk kita siruk. Mulut pulut, ati keladi. Enti minat jakuk kita siruk. Tang ati kita bergede. Pandak mulut kerasa, panjai mulut kita. Enti kita landik-landik bertampung kerita tentang menuku. Bubuk mulut, entik kita tak sigat berjaku, tau kebersebut ke perkara kendak dipeguna. Mulut nyebut, patung tak nyawut, entik kita seminak ngauk, tang tak ngerja. Buah mulut, entik kita selalu tengah-tengah, ngenang seminak sebengkah perkara. Mayuh mulut, entik kita mayuh acuk jaku. Cabul mulut, entik kita pancar berjaku. Berat mulut, entik kita nak lancat bertanya Rita. Rangkai mulut, entik kita terkelambang berjaku. Lempung mulut, entik kita lumpak bertanya Rita. Bisa mulut, entik kita selalu boleh lebuh minta utai ari orang. Enggai jenuh mulut, entik kita bagas masuk ke jakuk pasal perkara kejai. Semutik mulut, entik kita semutik jakuk, tang tak dikemendara ke enggau ulah tau ke pengawak. Mulut endak pansut, entik kita bisik penemu disimpan dalam hati, tanggai nyebut nangi kurang pedes hati. Nama enggai nak mulut, entik kita endak ngamat ke jakuk, mina nyebut ngapa. Entik mulut kita mayuh, maya suntuk sendat, orang enggai kiruah. Entik mulut kita panjai, perkara kemit di tempat kebesai, kita datai endak diancau korang tikai. Entik mulut kita bubuk, semua orang ngumbai kita tuyuk, orang makai enggai maik kita serumpuk. Entik mulut kita cabul, utai disebut selalu kelanjur, ujung-ujung ditunggu, ngenak mungkul. Entik mulut kita berat, nadai siku orang dekat ngerapat, mua pintu kita berpukat. Entik mulut kita rangkai, kita tamak diburu orang pulai, kaban belayan enggai digulai. Entik mulut kita jahit, kita selalu dekat dipegedik, ujung-ujung diau kediri. Entik seminak mulut kita ngauk, nyak dikumai auk belauk, orang nganggap kita ngelusuk. Entik kita tau mulut, pendiau kediri bakal bunsu bubut. Entik mulut kita pancar, lamak lawun boleh hal. Entik kita bermulut engkerasa, utai panjai ditusui pandak, utai segala sebut simpak. Curak celum dikumbai burak, orang tuai dikumbai biak, apai dituduh anak, orang ketawa dikumbai nyabak. Imun dikumbai jegak, petang dikumbai tampak. Nama ngainak mulut, mutik nyawa rah-rah, tang burit ngeleput, rari kelintah takut kesemut. Nyalai, mulut mesti dijaga memanah, laban jakuk bertibang didilah, tau ngidup, tau ngenusah, tau ngedang, tau megak matah.

0: kami suba na nan mo na utang na lusian na kau radeto pudan mo jadi kupurnya duige ya teluk manang waktu kurang besai 5 ringgit suba kumai marahnya kemar lu bisa ga kupua kemi merah jod pakuyo tu apa-apa na ulam ayam wah nuna anta ino melayu kami hapiat ya teladan dia marahnya suba penuh kuyako 15 ringgit semua sekuta maru lu suba setiap mulut kami tau daun nana daun pertas ya ga pertas tau penuh kuyako suba daun pertas banyak pak pertas dia nak maka kita dia tau buat tenyana ya dia bisa kutak yang pun sekutaknya suba 2 ringgit lebih ya marmnya mar nya kena micu mulut
1: nadai yati baru enti nadai yang kelama.

0: pelabak kaku entik bisi orang nemu merik terima kasih. Tentu bisi maka orang kena nemu merik terima kasih tu. Bahkan ni dia kita boleh ngelala tak ke nemu karakter orang kena nemu merik terima kasih.
1: Enti kita dekat berjurai ke karakter orang ti bakato dan sigi mayuh Puan Penny. Nak boleh ditusut tua dito.
0: Oh.
1: Tang aku semina dekat nerang ke ngau ngelansak karakter tu.
0: Empat abad program kita
1: abad salah tu lah. Tau ke mayuh tau ke mimit nyak nyadi ke pedak kita ibak pelasa jurai bakal ke sari tu. Perubah ya tu tadi ianya itu utai ke suah di dinga kita. Lalu tu mega suah di pendiang ke kita. Ianya orang ti selalu mut-mut dalam semua pengawak, dalam semua teke de kerja ya. Jadi buku dua sudah madah dengan kita, kita nak tahu mut-mut, nak tahu berbantah-bantah dalam semua utai ti de kerja kita. Mut-mut tu tadi nunjuk ke kitanya tadi kurang berpengarap. Mut-mut tu tadi nunjuk ke tuanya tadi tadi nada pengelantang dalam penghidup kita. Hari utai ke kerja kita, kita selalu nak puas hati. Nyarti mut-mut tu. Nak puas hati ke utai ke diterima, nak puas hati ke utai ke dikerja. Tang sedang ke utai ke dikerja, ke utai ke diterima, nya udah ungkup tua.
2: Plaza Jurai 635. Belasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke ditapik kita, besari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Allah Ta'ala medak semua utai ti udah digagak ia manah magang.
1: Betul.
0: Jadi tok tadi yang kau mensia ti di tempat ia cukup special. Lalu bak penemu aku tok. Enti Tuhan udah balat rindu ke utai ti di tempat ia, dia nade kebuah gak orang Indo nambah ke pemajik gama diri ari ti ngaga plastik surgery, berkena ke botok, ngambil jik hormon serta ngena pucau. Nama komenuan pastor.
1: Oh. Utai ka patut diperhatikan ka kita dito. Ingat, nuan di tempat nitiah kegamal Allah Taala. Nya ba pemungkal 1 ayat 27. Nya kebuah nadai utai ti patut diubah bagamal kita ya. Be yourself. Laban Tuhan rindu kenuan. Jadi itu kita berarti kelebuah kita yang kena pembedahan plastik, berkena ke botok kenuannya, jik hormon kini, serta kena namanya macam-macam itu ke diubah tu abad tubuh tu.
0: Teknologi kemaya hari itu dikena tu.
1: Mayu hari tadi Indo kak nyadi laki, laki kak nyadi Indo. Jadi itu itu nak patut. Laban engka mula yang mana di pedak tu. Tang dari segi pengerai tu. Engka ya bisi impact. Nepi ya, dari segi pengerai. Lalu pihak mereka gamal tuang kanya mana tekalanya aja. Tangti tuan sudah tuai begini tuan kang agak pembedahan plastik ngena buktok nak mulia tetap ngah originalnya tadi ya kejenuian tau ke gamal asal tuanya. Sikit pulai ke jakut tuan tadi berkedua me ya. Jadinya nak mana lah aku nak entuh setuju kote tu. Ngai pengai petua tu hasil gitu tuai tuai me. Ngai pengai persegi ngeriwat matang nak pinta Tuhan tadi ati tua. Alebuah tua nyaga ngomana ya pemakai tua jaga tua senaman gini tua bisik mana gama tua tetap mana. Tajak pun tuanya tuai. Sihat.
0: Nak ibuah petua tu tadi ngagak plastik sejeri ngagak iduang tua ngagak mata tua kecipit ngambil ke segala nak ibuah semua tanya
1: nak ibuah nak perlu nak perlu nak perlu tanya lah. Banyak bisik sandu di hari lah deh. Hanya dari segi kena pembedahan plastik atau kena ke botok atau ke jik hormon. Jadi kedua tu tadi ianya kena ke pucau. Tau kena jayau ku kita deh.
0: Pucau.
1: Tau ke jayau atau ke pucau. Lepas pucau
0: tu pemanis semua ne.
1: Tau ke nama-nama lah. Tu kena kita. Jadi utai tu tadi kita berarti kia nak berkekalan. Laban nuan kena pucau, laban nuan yang kena pemanis. Lepas tu kita berarti bisi orang tua yang buat dan nemu kena bisi nak kira orang berkena kota tu lagi batu buah maram korang. Kalak ni ngah puan batu buah maram.
0: Kalak ni ngah.
1: Batu buah maram tu, lebuah nuan pai makai buah maram tu tadi. Ama meliwar nuan. Kak makai buah maramnya tadi. Jadi nanti nuan dah makai buah maramnya tadi. Amat tang kecam cuka kita. jadi nyakot putu tadi ya. Artinya tadi pucau atau kejayaunya tadi nak maneh dikena labau tanya oke genuin oke asal ya. Lama-lama orang ke boleh ngetua kini kaya
0: nemelejo
1: bakat tua pakai buah maram. Sebetul tua pakai buah maram tadi ama meliwat tu buah maram. Sampai kuyuk tua pun di tempat-tempat tua ngasai kenyakan makainya tadi. Tang lebuh tu udah makainya tadi dia tua lalu ngecam cuka.
2: Plaza Jurai 635. Belasar endul berjurai ke mayu macam perkarak nyadi, tau ke ditapik kitai, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Info Aktiviti Y. Tu Siti berita mana ngagai kita ke Dialba Kandang Kapit. Ujung minggu tu, Pasar Kapit dekat Ricah lagi ngau pengerami Kapit Agrofest 2026. Pengawak tu dekat berengkah diatur kena 14, nyentuk ngagai 16 hari bulan 8, 2026. Pengerami itu megak dekat digulu Dato' Sri Alexander Nanta Ligi, Menteri Kerja Raya Malaysia, kemegak Kaban Parlimen P215 Kapit, kena 16 hari bulan 8, 2026. Lalu dekat di penyadi, Dato' Sri Dr. Stephen Rudi Utum, Menteri Industri Pemakai, Komoditi, Ngau Pemansang Wilayah Sarawak, Bah Ari Kesama, berengkah pukul 10.30 pagi. Ungkup kita kerinduk berlagu, bisik dekat diatur The Voice Kapit, kena 14 hingga 15 hari bulan 8, buat pentas utama Agrofest Kapit, berengkah pukul 8 malam. Bisik mega aktiviti ungkup anak min, ianya pekit nyurat gambar, kena 15 hari bulan 8, 2026. Aktiviti kebukai, nyengkaum cabut tiket bernasir. Tenyendia ke price di cukup mana. Bisa menggap fashion show anak min di bertema ke Utai Tanam. Pekir tuat pemaduk nyamai, ngerjista itani, ngau mayuh agi kebukai. Nyadi ngonya, arame sama datai, ngerami Kapit Agrofest 2026. 14, nyentuk ngagai 16 hari bulan 8, 2026. Bak Town Square Kapit di Kapit. Info Aktiviti Y.

Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai erti kebesai, bak kitai ke hidup bergulai sejalai, berbasa ke pangan diri, mantuk pangan diri, tajak ban nak sama bangsa kau pengarap. Malaysia tu meh rumah kitai. Berserimai ngau hari kebangsaan tu, arameh kitai sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kitai sayau ke menua kitai Malaysia. Selamat hari kebangsaan, hari Y.

0: segulai sejalan.
1: Segulai sejalan.
2: Pengerah Pagi YFM.

ambil bala peningah semua bertemu kita dalam sampai pagi hari 5 kena 14 hari bulan 8 20-26 aku pada kibin hari meridasis ngulu ke sampai pagi bersemayang kita dalam nama apai ngau anak ngau roh kudus amin Allah talapai ke besai kuasa kami namu nuan rindu ke kami buka hati kami kering hati kami ke kami ulih nitih ke penekat nuan tajak dalam penusah tak dalam utai kenyadi nak disadang kami tak kami namu pejalai kami pengharap kami tu pepangai andal kenon ajak dengan Kristus Tuhan kami amin kumai kita ninga ke baca Injil ke dambik ku Injil Matthew bagi 19 ayat 3 ngagai 12. Sekedar orang Parisi lalu datai ngagaya dekat nguji aku sida. Kati laki tau muai bini atas sebarang tegal. Desau Jesus. Kati kita nada.

Indaya, lalu begulai ngau binia, lalu seduaya dekat nyadi setubuah. Seduaya ukai dua ku agi tang siku. Nyalai nadai orang tau nyararak kutai, tu dah ditampil ke Allah Ta'ala. Kurang perisi nanya yanti pihak, nama kebuah Musa sengasuh, laki meri surat serat lalu muru binia, di South Jesus. Moses, ngemandar ke kita, muai bini kita, laban kita kia. Tang utai tu ukai bakanya kelia kenyau aripun. Nyalai aku madah ngage kita. Barang siapa muai bini, kelimpah hari bini ya butang, lalu orangnya berbini baru ya butang. Ku sidak murid berjaku ngau ya. Nanti, nyak, ada antara laki ngau bini. Mana lagi nak berbini? Tangku Jesus berjaku ngai sidak. Ukai semua orang boleh nerima ajar tu. Tang semina orang kada beri ajar tu. Laban sekedar orang ada nadai perengkat tubuh kena babini. Bisemaga orang nadai perengkatnya hari asuh mensia. Bisemaga orang kesengaja muai perengkat tubuh diri ketegal perintah surga. Awak kurang boleh nerima ajar tu nerima ya. Injil Tuhan, puji kenuan Tuhan Jesus Kristus. Jadi kita boleh merati tu ke medak jaku Injil pagi tu bala menjadi Jesus Kristus pasal tikah tu ke kawin ti kudus tu. Inya kawul ti semina pemati aja nyarara lalu diciri oleh Allah Ta'ala. Lalu syaratnya tadi ndak dikebendar ke semina ba pengawak nunda aku injil tadi kelimpah ari ti butang. Jadi kita nemu sekedak ba ayat 12 laban sekedak orang ada nadai perengka tubuh kena berbini. Kagata kala ninga kes begetuk meh bisa mega orang nadai perengka nya ari aso mensia tu oleh deparati ke kita kalau bagi kita mada cerita ri muno cena dien kelemanya mayu sekada sedaya debai perkanya awak kesada uliah mela raja sedak mayanya bisi sekada orang kesengaja muai perengkat tubuh ke Tegal perintah surga menjadi baku muai tu ukai muai bisi dia tang dikena retinya ndak babini dalam perintah surga tu tetinitiah ke Tuhan Yesus. Jadi itu Yesus nerang ke Moses ngasuh surat tu tadi tu ke syariat tu tadi laban kita kiah ku ya. Tang tu ukai tuju asal kenyau aripun. Nyeda aja tu ngingat ke kita berguna amat dikemarat amat. Lalu pengudus tikah tu ke jadi melaki bini tu ngingat ke penalu ngau kawul sampai mati nyak meh runde yang tu ke nyak meh penemu hari Allah Ta'ala. Lalu sedap murid ngelala Jesus kering amat dalam ajar ya tu. Berat amat pasal ajar ya tu. Ngingat ke mana lagi nak pebini ke perintah Allah Ta'ala. Jadi kita medak utai tu nyadi dalam tikah. Jadi tikah tu tadi di segi hari pun Allah Ta'ala ngingat ke orang ke. Jadi malah kebini nyak kawul ke nak uliah di serarak sampai pemati. Lalu penaluak kawul tu antara siku lelaki ngau siku induk. Syarat patut dikengai ke atau diiar ke tisi semina dalam kes ti butang ni tiah ke pesan Injil tu tadi. Penaluak, Jesus ngajar pasal komitmen ngau penaluak dalam ruang bilik tu ke dalam jadi melaki bini tu tadi. Selebesi tu ke nak berbini. Sekedar orang dipilih awak kena berbini lalu nyerah ke derimpung penuh ngagai pengawal Allah Ta'ala. Ngingat ke tu kangau spiritual ke tinggi amat. Jadi kita medak saat itu belum menyerah Jesus Kristus sama memalik dalam ruang bilik kita awak kita bersemayang. Tajak kita semua nemu mayuh tak kengacau ngerugak dalam ruang bilik. Kingat ke kawulnya kawul sampai mati. Utai kuda ditampil ke Allah Ta'ala. Nada orang tahu nyararak kutai itu dah ditampil kalau terlalu bersemayang agak sedak ke. Udah milih awak ke. Melalah talah tu nak berbini dalam ruang bilik tu ke dalam gereja kita. Minta Maria kini kita tetap bersemayang ke kita. Tabik Maria.

0: Bulan Ogos orang putih, nya dikumbai bulan 3 Kitai Dayak. Tahun Kitai Dayak maya tu, nya maya nebang.
1: Nya dipantun perangsang Kitai, dikena Kitai ke lelaki maya nebang, nya munyitu.
2: Aku dekat balagu dia Kitai Dayak. Nampung singalang buruang kuntuang manawal rimba. Tuk buat bulan 3 jaku orang kaliak. Tahun ga udah nyau anang kita talenggak nebang ga anang arindang ila umai mata baik bala menjadi sama ngau waka mantap kita jimat anang kaki kena nebang kita ngadang kungu kaninggang pala nebang kayu serang mantap kayu kadema, kayu ga udah rebah dan tahu reda. Kayu manyuah galumu reda oleh kita. Batang bisi malintang tahak ke oleh kita. Sungai genadai jalai gagak bakar subak. Nebang ga anang rindang ila umai mata. Gunung benda angus jerak tahun subak. Umai ke kita angus nyamai kita gawak. Umai barang alai bukit tanah payak. Bukit ke dulu mimit payak dudi gagak. Tuk kenaka jaku dinga adi akak. Kulai ga aku uai kita duduk dia. Baduk ga aku nu gawak kita pagila.
3: Kami, Nuri dan kita, mimpi ngari bermacam lagu.

Okey, lagu Ari Remjana ya, pulai ke sarang. Ada kena lalu ke kita mendiang kawak pengerak pagi hari 5 ke sehari itu ya. 14 hari bulan 8 2026. Selamat pagi, kita ke udah tumu angkat dan ni pihak Mekah tumu milih YFM jadi ke pemerindang kita ke pagi itu. Kalai ke pagi itu kita bergolai dengan aku Sam. Nyentuk ke pukul 9 pagi tu lagi ya. Program kita boleh didengar kita dari frekuensi FM, dari stesen RTM ke Semayak ngau kita. Lalu pihak Mekah boleh didengar kita dari RTM Klik ngau Mekah channel Astro 871 ya. Okey, nah maka selama tusun program kita ke pagi tu. Jam kedua atau lagi ya, pukul 7 pagi macam pesan berat atau ke pesan ke berbatang. 7:30 pagi nabur ke berita pagi. Lalu pukul 8 pagi atau lagi bergulai program 2 pagi wai pakai selama. Kak nemu nama topik kita ke pagi tu. Kita tahu ngelawa Facebook YFM Iban. Okey, harap ke kita sama ngepun kari baru sarito ngau lantang. Atau jawapan kita sama nemu nanti cakup kawal ngau kayari menua kita ke benung bersebun jam ke dia tau anak-anaknya ke pengerai kita empu ya berindi hari kaya menua kita ke bersebun anang kurang ngirup air lebih lagi kita ke kawa di luar luar rumah ya. Okey, sudah tu lagi aku berkongsi ke berkawal ngau IPU kita nakak pukul 6 pagi tu tadi. Sebenarnya tu merindang kita ngau lagu Ari Edidul Sigat Apa Orang.

Info Aktiviti Y. Tu siti berita mana ngagai kita ke Dialba Kandang Kapit. Ujung minggu tu, Pasar Kapit dekat Ricah Agi ngau pengerami Kapit Agrofest 2026. Pengawak tu dekat berengkah diatur kena 14, nyentuk ngagai 16 hari bulan 8, 2026. Pengerami itu megak dekat digulu Dato' Sri Alexander Nanta Linggi, Menteri Kerja Raya Malaysia, kemegak Kaban Parlimen P215 Kapit, kena 16 hari bulan 8, 2026. Lalu dekat di Penyadi, Dato' Sri Dr. Stephen Rudi Utum, Menteri Industri Pemakai, Komoditi, Ngau Pemansang Wilayah Sarawak, Bar Ari Kesama, berengkah pukul 10.30 pagi. Ungkup kita kerindu berlagu, visit dekat diatur The Voice Kapit, kena 14 hingga 15 hari bulan 8, bar pentas utama Agrofest Kapit, berengkah pukul 8 malam. Visit mega aktiviti ungkup anak min, ianya pekit nyorak gambar, kena 15 hari bulan 8, 2026. Aktiviti kebukai, nyeng kaum cabut tiket bernasir. Tenyendia ke Prais di cukup mana. Bisa menggap fashion show anak min di bertema ke Utai Tanam. Pekir tuat pemaduk nyamai, ngerjista itani, ngau mayuh agi kebukai. Nyadi ngonya, arame sama datai ngerami Kapit Agrofest 2026. 14 nyentuk ngagai 16 hari bulan 8 2026 ba Town Square Kapit di Kapit. Info Aktiviti Y. Maya hari ke balat angan ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung ngau mulut tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

Okey, lagu Aria Silvia G, ya, Saplia. Maka lagu dia kena merenang kita ke pagi tu peninggal, ya. Ya, jadi penerang ke di peda apa website APIM atau ke apa opis rampak menua ke pagi tu. Ya, tu berkawal ngau baca IPU atau ke ikas pemerasi angin di menua kita. Ya. Nakak pukul 6 pagi tu tadi, ya. Kalai di Serian aging rekod ke baca IPU ke Mado Tinggi ianya 183, ya. Atau ditangkan ke di Kuching 173, di Kota Semarahan 171, di Seri Aman 164, di Seri Kai 158, di Mukah 151, di Bintulu 134, lalu di Sibu 121 IPU, ya. Lalu bak Kanandor ke Bukai ngerikut ke IPU jalan, ya, pemersi ianya kurang hari 100, ya. Okay, jadi berindi hari menua kita ke agi bersebun jam ke dia tu. Sama-sama kita nyaka pengerai di rimpu. Nanti ulihan tadi tahu kena meh pemampul hidung ngam mulut. Lepas kita berjalan ke sebelah luar. Lalu tahu seliah ke dulu, ya. Hari ngerja pengawal di luar. Nanti ulih di seliah ke. Maka kita ke suah jogging. Atau maka pengawal bukai, ya. Tinggal saya ke diri nak berpengerai tadi atau nganjung diri berubat, ya. Okey, nyak tadi baca IPU nakak pukul 6 pagi tu. Kita tahu ngelawa website APIMS, A Pollutant Index Management System. Nur kita boleh mendak baca IPU ke dikeluarkan inti yang jam, ya. Dr. Ricky Anderson, Bungai Pinang.

Siku Nembiak ke umur 12 tahun ke landiak bermain sape Adrian Anyi Robert. Konsert tuila dekat ditabur ke terus ba Facebook YFM Iban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Datai meh babala mayuh ngage program 9 nemuai birami NNB 2026.

Maya hari ke Bala Angat, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunuh sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengamah angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

di rumah ya. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422. Okey, hanya itu maca dulu pesan ke diterima hari peninga kita ya. Pesan ke terubah tu hari belau yang anak garit madah ke bini ya, ramau anak abiang ya, ramau anak abiang udah nadai. Lalu niang ramau anak abiang tu dekat di Sungai Balamayu malam pergila 15 hari bulan 8 ba rumah sidampu nya ba rumah suntik nanga kaku entabai pakan lalu niang tu dekat kubur ke pagi hari Minggu tu ila. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba batang tabai entai puak ulu kaku munus peneba layar ngau meka kaban belayan ke bokai kena ulih disebut di Tomageng. Jadi pesan tu tadi madah ke ramau anak abiang, ramau anak abiang udah nadai. Lalu niang ramau anak abiang tu dekat di Sungai Palamayu malam pergila ba rumah sidempu inya ba rumah suntik nanga kakup entabai pakan. Lalu niang tu dekat dikubur ke hari Minggu tu ila. Okey, jadi pesan kedua tu ianya hari Hillary anak singi ya. Jadi pesan tu madah ke apa ya singi ya, bin Ruby atau ke apa lai udah nadai muka ya. Lalu niang tu dekat di Sungai Balamayu malam tu lagi Pak Sibu Mercury Hall Jalai Bukit 5 lalu dekat dikubur ke pagi pergila aba penam Kristian Kekan. Jadi penerang ke sili agib kaul ngau pesan.

0817804511 atau kenuju Semar 0179575634. Okey, jadi pesan tu menuju Kaban Belayan berkekan dalat bungan besar ikan, bungan mit, sungai kot dalat, meduang, kucing, miri, bintulu, ngau mega Kaban Belayan ke buka ya. Jadi pesan tu tadi madah ke singik bin rubi, singik bin rubi tau ke apa lain udah nadai. Lalu ni yang tu dekat di Sengai Pala Mayu malam tu lagi Pak Sibu Mochery Hall Jalan Bukit Lima, lalu dekat di kubur ke pagi pergila. Okey, lalu pesan ke Siti tu ini hari lebas anak silang atau baki anak kandal madah ke ucuk ya. Weiner, Winnie, Baxter, anak Vincentio with Basil. Tahu ke dikang orang KB udah nadai. Lalu niang Weiner Winnie tu dekat di Sengai Pala Mayu malam pergila ya 15 hari bulan 8 2026 Taman Desa Wira lot 20A1 rumah lumur 1148. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi hari Minggu tu ilah Pak Pendam SDNU Siul Kandis. Jadi penerang ke Siri lagi bergaul ngau pesan tu kita tahu bertelepon ngagai Katun anak Muni abak lumur kusung 1111929479 tau kenuju Tatin anak Baki ya 0128041026. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba Sungai Tebelian Rayu Gayau Pantau Serudit Lubau Penyelanih Kiba Tebalau Munggu Sawak di melihah kucing ngau muka Kaban Belayan kebukai kena ulih di sebut itu magang. Jadi pesan tu madah ke Weiner Winnie Baxter anak Vincentio with Basil atau ke dikangau Ragibi udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sungai Pala Mayu malam pergilah Pak Rumah Sidempu inya rumah lumur 1148 Taman Desa Wira lot 20A1. Lalu ni yang tu dekat dikubur ke pagi hari Minggu tu ilah. Okey, lalu pesan ke buka itu inya hari ngadan anak gudum madah ke entua ya ubi anak jungan, ubi anak jungan udah nadai ya. Lalu ni yang tu dekat di Sungai Pala Mayu malam pergilah ya ba rumah Sidempu ianya ba rumah Filip Jalian Bukit Seri Julau. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi hari Minggu tu ilah. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan di Kenawit Entabai Gemalih Layar Sekerang Sepak Layar Batang Masjid ngau mega Kaban Belayan ke buka ya. Jadi pesan tu tadi madah ke ubi anak jungan ya, ubi anak jungan udah nadai. Lalu dekat di Sengai Pala Mayu malam pergila ba rumah Sidempu ianya ba rumah Felix Jalin Bukit Seri Julau. Lalu niang tu dekat dikubur kari Minggu tu ila. Okey, lalu nguyang agai pesan ke Siti tu ianya hari nyela nak sempurai madah ke anak ya Regina anak nyela, Regina anak nyela ya udah nadai mega. Lalu niang Regina anak nyela tu dekat di Sungai Pala Mayu malam tu lagi ya ngau mega malam pergila ba Ciang Cuan Sibu Mochery Hall Bukit 5 Sibu. Okey, lalu pesan tu nuju Kaban Belayan ba Sungai Rasau Batang Igan Sungai Tutus

Sungai Sebedil, Engkalat, Aup, Penaso, Sungai Pinang, Rantau Panjai, Sungai Arip, Belengian, di Pasai, Siung, Batu Bura, Rumah Noliza, Sungai Menyan, di Sentosa, Sungai Las, Banyu, Sungai Salim, Similacau, Adit da Debak ngau buka kaban belayan ke Bukai. Jadi penerang ke sili agi kita tahu betelipun ngakai nyela anak sempurai bal umur 013-658-8048 atau kunucu lundat anak nayang 013-800-6820. Ya, tadi pesan madah ke Regina anak nyela tahu ke bini Hendra Kenawang udah nadai lalu dekat di Sengai apala Mayu malam tau lagi Pak Pak Ciang Cuan Sibu Mochiri Hall Bukit Lima Sibu lalu dekat dikubur ke pagi pergi lah ya. Okeynya tadi pesan ke bisa diterima hari peninggal kita udah terlalu nampung maca pesan ke buka ya. Okey, merindang terdolong ngau lagu hari kelemayang pen.

Siti, lagu hari Kelemayang Band ya, Nuan barulah. Jadi agi bawa pengerak pagi di YPM ke pagi tu, agi ngatai ke pesan Bukai dan sebenarnya tu ngatai ke Jakuk Gerah hari Upis Sarawak Energy madah ke kuasa Karan dekat Terjanggal kena 15 hari bulan 8 ya, berengkah dari pukul 8.30 pagi nyentuk ke pukul 5 lemai. Ianya Adba Lingga, Kampung Sembawah, Kampung Peruan CPS, Putat, Rirang, Terusan, Nangang Tulang, Tekalung, Greenery Tulang, Skyet, SK Grand, Kampung Melayu Bawur, Tanjung Bijat, Budung, SDEC, Melayu Baru, SDEC, Stumbin Ilai, Kampung Melayu Lingga, SK Sungai Bakung, Seduku, SK Lela Palawan, Ngamega Kanandur, ngelingi nya ya. Jadi penanggul Terjanggal Kuasa Karan tu ketegal pengawal nyerori arus tali Kuasa Karan, lalu nyangka dekat insur bahari kebukai nyema sarinya nak mana. Jadi penerang ke siliak kita tahu bertelepon ngakai umur 1300 883 111. Hanya tadi gerah hari Upis Sarawak Energy ke pagi tu. Okey, jadi tu nampung pesan ke Bukai ke sekali tu pesan hari Manyi anak abiang madah ke pengawal kata solid ni yang aki sida ianya ni yang abiang anak amba ke dekat diatur pergilah 15 hari bulan 8 2026 pukul 8 malam. Jadi pengawalnya diatur ba rumah Sidampu, ianya ba rumah Munsang, Sungai Rama Sebuyau. Jadi penerang ke sili lagi berkawal dengan pesan tu, kita tahu bertelepon ngakai lumur aslin 0139196829 tau kenuju Richard 0178099481. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan di Seratan Dur madah ke pengawal ngeta solid ni yang abi yang ana amba ke dekat diatur malam pergilah pukul 8 malam ba rumah Sedempu inya ba rumah Munsang Sungai Rama Sebuyau. Okey, lalu nguyang ngagai pesan ke Siti tu, ianya pesan madah ke ngetas ulit niang angking anak gegang ya ke dekat diatur, ianya pagi hari Minggu tu ilah 16/8/2026 ya. Jadi pengawalnya diatur ba rumah Sidampu, ianya ba rumah Dangi ya. Atau ke ex tua rumah Jamit, Sungai Pelata, Kuala Balingian. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan di Seratan Dur kena boleh disebut itu magang. Lalu penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon ngagai Ujang anak angkiang ya. Balumur 0198914174 tahu kenuju Subang anak angkiang ya. 0138311544. Ya, tadi pesan madah ke ngeta sulit ni yang angkiang anak gegang ke dekat diatur pagi hari Minggu tu ilah ba rumah Sidampu ianya ba rumah Dangi atau ke ba ex tu rumah Jamit Sungai Pelata Kuala Balingian. Okey, lalu ba pesan ke Bukai. Jadi pesan ke Siti tu hari Belista anak Sujang madah ngeta sulit anak ya ianya niang Fredelina Melda anak Belista tahu ke ucu sapit anak angkum ke dekat diatur pergilah 15/8/2026 pukul 10 pagi. Jadi pengawalnya diatur ba rumah Sidampu ianya ba rumah Rangga Sungai Tengah Atas Kelasin Undup Sri Aman. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan bawa Sungai Tengah Menalang Lubuk Ju Guntung Kelasin Engkramut Punggu Radau Entawa Sungai Keruh Jelukung
Baling, Lepuang Beliau, Lepuang Simpai, Marup, Kumpang Pau, Tajum, Tatau, Bidi Sebuti, Pak Merakai Indonesia, Sebuju, Batu Lintang, Kurai, Sungai Pingai, Sengkuang, Pakit, Saih, di Sebangkui, ngau meka kaban belayan ke Bukai. Jadi penerang ke siri agi kita tahu bertelipun ngagai bilis tempu bal umur 0108153777 atau kenuju gini anak sapit ya 0194538779. Ya tadi pesan madah ngeta sulit niang Fredelina Melda anak Belista ya, ke dekat diatur pergilah 15 hari bulan 8 pukul 10 pagi ba rumah sedempu inya ba rumah rangga sungai tengah atas kelasin undup Sri Aman. Okey, lalu pesan ke Siti itu ianya Ari Juspin Dujung tau kainai jelua madah ke ngeta sulit lalu berantu ke niang inai sida ianya niang jerabai anak sambang ke dekat diatur pergila 15.08 ba rumah sedempu ianya ba rumah Simon ulu DJ Selangau jadi pesan tu nuju kapan belayan ba DJ bau batang muka Nangga Wuh, Nangga Duat, Sungai Wuang, Nangga Lebai, Kenawit, Uya, Batu 8 Bintulu, Batu 15 di Bintulu, Batu 8 di Sibu, Julau, Ngau Mega Kaban Belayan ke Bukai. Jadi pesan tok tadi madah ke ngeta sulit lalu berantu ke niang jerabat anak sambang ke dekat diatur pergilah ba rumah sedempu nya ba rumah Simon ulu DJ Selangau. Jadi penerang ke silik agi kita tahu ba telepon ngagai Juspin atau kainai jelua ya ba umur 0112993 3770. Okey nya ke pesan maka ke bisik diterima hari peninga kita ke pagi tau ya. Jadi 7:30 pagi terlebih peninga anda bur ke berita pagi di YFM. Kita Siti agi lagu bedau kita mendiang ke berita 7:30 pagi hari Winnie Albert ke pagi tau.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFM segulai sejalai.

Selamat pagi, Datuk Kamil Borkev. Berita pagi 14/8/2026 jadi terbatuk batang berita. Taman Bioperindustrian Sarawak termata pemeranak pokok bioteknologi. Opis Wilayah, Opis Menteri Luar Sarawak, negap kekawal terbangsa mansiak peluang kerjasama. Peraban Nembia Asia diperansang jadi ketuai teknologi AI. Nyak batang berita lalu Datuk isi berita.

Taman Bioperindustrian Sarawak SBP tau nyadi pematak pengawal meranak ke pokok baru kelebagi dalam industri bioteknologi. Pemansang SBP di pedak nyadi singkang strategik dikenang negap ke ekonomi negeri dengan ekosistem pekarapan siak innovation ngemansang ke produk nyasil ngap pengawal komersil. Premier Sarawak Datuk Tinggi Tan Sri Abang Johari Tenopeng Madah, potensial market produk pengerai cimajak ngerembai patut diguna berplasar ke pengeraja asal biodiversity negeri itu. Atur tu tentu ke pengawak nguna pengeraja asalnya ndak semutik berpanggai bak sumber pengeraja asal aja. Yang maksud ke Jakutu maya pengawak nasir tanah Taman Bioperindustrian Sarawak ngawatur pengawak besi dia ke sempekat di Kota Semerahan. Projek di Kota Semerahan pemesai 40.47 hektarnya di pelabak ke tau tembuk gagak dalam tempoh 2 tahun. Bak perkara sebaga dia Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari dekat ke industri biodiversity di Randang dikena nyamin sumber bekal pemakai negeri itu. Pemansang biodiversity ulih meri hasil hutai tanam baru lebih tan lalu harinya ngurang ke pengawak kelalu berpanggai bak bekal ari luar. Ambil ke banding dia benih padi lawas senya hasil ari pengawak pansia dan memansang ketinggian potensial mantuk mutar ke isu dalam rentaian bekal beras negeri itu. Yang mada ke padi perennialnya ulih tan nyentuk ke 4 tahun lalu ulih diketau 4 kali dalam setahun meri hasil antara 12 hingga 14 tan metrik sehektar. Teknologi temega bisi potensial ngurang ke ungkus ngasil ke nyentuh 50%. Upis wilayah, Upis Menteri Luar di Sarawak dia tu bempu pangku pengawak terlebih luas dalam menegap ke kaul perintah Sarawak ngau menua-menua luar. Direktur Upis Wilayah Sarawak, Hendi Hassan, madah pangku pengawal upisnya ukai agis mina bab kara konselor raja tang nyadi ke penyambung antara perintah Sarawak ngau kedutaan ngau menua luar. Aturnya mungkur kawal ngau menua ASEAN, China, ngau kesatuan Eropah kebagi dalam mansiap peluang kerjasama tinyukung pemansang negeri itu. Yang madah ke menua ASEAN berarti ke Sarawak nyadi model pemansang kelebagi dalam sektor kuasa gadung ngau kuasa tau di Kinabaru. Yang maksud ke Jakutu, pengudah nemuai meribasa ngagai Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tenopeng bak Kompleks Satria Pertiwi di Kuching. Rabaan Nembia Asia patut ngali hari semina nyadi pengguna, nyingkang nyadi ketuai dalam teknologi pemintar tiru AI. Atur tu ngembuan tuju dekat kemenua adab kitu ngembuan penau ke dirimpu dalam nentu ketungak kuyang teknologi jemahila. Sapit Premier Sarawak Dato' Amar Dr. Sim Kui Hian aku dah baru. Sapit Premier Sarawak Dato' Amar Dr. Sim Hui Kian madah pengerembai AI ngau digitalization ti jampat ngujung ke pengawal dur nguasa teknologi tu majak berguna kebagi baraban nembiak reba baru. Asia nak patut seminat berpanggai bak teknologi ngau algoritma tidak mansang ke raban ari luar. Klaim parinya patut ngemansang ke pengandia iampu dalam pengawak mansia ngau ngemansang ke AI. Yang mansut kejak tu bak pengawak Asian Youth Learners Dialogue 2006 bak Palan Sains Sarawak di Kuching. Randaunya diatur dikenanya dia ke ruang agar raban nembia bertukar ngebukunsi ke penemu serta nampak networking kerjasama antara menua ASEAN. Kita dia tu benar-benar yang ke berita hari WFM Iban RTM Kuching.

Terus ke berita kita ke pagi itu. Pengawal nutup sementara sekolah ketegal penanggul sebuah nasab di Serian Sarawak dilanjar kenyentuk kesar itu. Opis Pelajar Negeri Sarawak JPNS madaka pemutusnya digagak berindi hari pengawal sesi libat urus ngau kepala pengajar sekolah primary ngau sekendri hari baru opis pelajar pelilih menua PPD Serian. Nitya kebenaran dari JPNS atur tu ngembuan tujuh nyeliah ketatian pengawak ngekeraban petabir sekolah, pengajar apa indah ngembiak kebagi tembiak sekolah asrama. JPNS nambah sebarang ubah atau kebenaran tipu baru dekat dipadahkan. Berbangunnya, institusi pelajar dilalau ngambil seruran nemubah penerang tipu madu baru serta berarti ke sistem pengatur indeks pengamah angin dikena matau tikas kualiti pengamah angin bak kanan dur sidampu. Perintah terus ngeregap ke agenda pengelantang nembak mid. Pengawak tu dipejalai ke dengan kerjasama strategik ngau UNICEF Malaysia. Fokus keterubah hanya ungkup ke arah pengelantang, atur nyaga, nyerta serta pemansang sidak dalam perambu polisi negeri. Menteri Pemansang Orang Indo dan Pemiat Ngau Komuniti Dato' Sri Fatimah Abdullah madah inisiatif tu ngembuan tujuh nentu ke hak nemiak mit belak di kemerat niti katur pemadu manah batika santara bangsa. Yang maksud ke jakutu bab pengawak nyain sempekat pemerhati hati MOU antara UNICEF Malaysia ngau pis Kunsil Pelilih Dalat ngau Mukah MDDM di Mukah. MOU-nya berkaul dengan pengawal berjalan ke inisiatif Bandar Mesra Namid di Mukah. Pengawal ngaul diri MDDM berguna amat dikenal ngeremai katur Mesra Namid ngagai kandang menua pesisir. Opis Menteri Perengkap Pengangkut dengan JPJ diatur berjalan ke sistem meresa pengerai deriba dengan cara online. Menteri Perengkap Pengangkut Anthony Locke madah ke sistemnya digagak gulai ngegerempuang pengelikun rama Sokso ngau gerempuang perubat Malaysia. Atur tu ngembuan tujuh dekat nentu keriput perkara pengerai deriba ti lurus. Penerang hasil dari perasanya dekat disengkaum ke ngau sistem MySikap sebedau proses ngemaru ke lisien di pejalai. Berkau ngau Presiden Operation Standard SOP Bapak Padang Bilun ya madah ke proses scanning bak padang bilun dekat diangkat manah ke agi. Opis Menteri Dalam Menua dia tu benum rambu pengawak manah ke SOP tu ngambil ke di pantai ngagai kabinet minggu baru. Skop muatur guna mesin scanning padang bilun megak diperhati ke baru dikena tentu ke semua perengkah ke berkaul oleh diangkat ke agi pemanah. Atur tu dikarap oleh negap ke pengelikun serta ngenuku ke pemanah proses scanning. Peranak Seri Aman dilalau nyelih ke diri hari ngereja pengawak bertunu cara terbuka serta ngurang ke aktiviti bak luar ketegal gayari tiangat serta penanggul sebuah nasab. Kaban Kursi Negeri Lingga Dayan Nur Razah Wang Sohor Madah sekedar penusangus sudah nyadi bak kanan menua Seri Aman yang kaum penusangus kampung bak sepemanjai jalai ke Jatau Lingga tinyadi ke kebuah kesuah pengangat nambah kelimpah sebuah nasab. Yang lalu semua ngambil kesuruhan berjaga serta nyaga pengerai diri dikenang orang ke risiko pangka hari gaya hari ke dia tu. Yang maksud ke jakutu ngagai media, pengudah nyuak ke bantu ngagai siku mansa rumangus di kampung tengah Seri Aman. Sebelum ujung ke berita kita ke pagi itu, tu batang berita baru. Taman Bioperindustrian Sarawak atau Mata Pemeranak Pukul Bioteknologi. Opis Wilayah, Opis Menteri Luar Sarawak, negap ke kawal terbangsa mansiap peluang kerjasama. Raban Nembi Asia diperansang jadi ketua teknologi AI. Yang dekat berita kita ke pagi itu, beritanya tadi ditusun Monica Gary lalu disalin Matthew Abu hari beli berita RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera.

0: Sejalan
1: Jerana Jerita Lama Sarawak.
2: Saritu 1408 dalam tahun 1990. Model baru Proton Saga Bansa Selun Gau aerobik bisi dipandang kengagai mensia mayu bak palan alai mandang ke kereta edaran Automobil Nasional Berhad Ion bak lumur 24 of Jalai Padungan Kuching. Pengawap jadi model baru tu diatur sama sertai di serata menua lalu dipenyadi Menteri Besar Malaysia di Kuala Lumpur. Model tidak pandang ke ianya Proton Saga 1.3S, 1.5S ngau 1.5i auto ke kereta bansa Selun serta 1.5S ngau 1.5i auto ke kereta bansa aerobik. Pengawak mandang ke kereta bansa Tumega bisi diatur di Sibu ngau Miri lalu nerima sambut di mana hari mensia mayu. Rega atas jalai bab model Selun 1.3S ianya RM29,519 ngau 97 sen ungkup color solid serta RM30,159 ngau 2 sen ungkup color metallic. Bak model 1.5S dia kereta tu dijual ngorega antara RM32,209 ngau 80 sen ngau RM32,849 ngau 87 sen. Model aerobik 1.5S di color metallic berga RM34,605 ngau 45 sen. Lalu kereta 1.5i auto color metallic dijual ngorega RM37,552 ngau 22 sen. Pengrami berjadi model baru kereta tu ngayan ke pembendar Ion mai model kereta kebaru ke diungkup Naga Rakyat Malaysia.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
3: Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka mu

siku nembia ke umur 12 tahun ke lania bermain sape Adrian Anyi Robert. Konser tuila dekat ditabur ke terus ba Facebook YFM Iban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Datai meh babala mayuh ngage program 9 nemuai birami NNB 2026.

Info Aktiviti Y. Tu siti berita mana ngagai kita ke diau bak kandang kapit. Ujung minggu tu pasar kapit dekat Richah agi ngau pengerami kapit Agrofest 2026. Pengawak tu dekat berengkah diatur kena 14 nyentuk ngagai 16 hari bulan 8 2026. Pengerami itu megak dekat digulu Dato' Sri Alexander Nanta Linggi, Menteri Kerja Raya Malaysia, kemegak Kaban Parlimen P215 Kapit, kena 16 hari bulan 8, 2026. Lalu dekat dipenyadi, Dato' Sri Dr. Stephen Rudi Utum, Menteri Industri Pemakai, Komoditi, Ngau Pemansang Wilayah Sarawak, Bar Ari Kesama, berengkah pukul 10.30 pagi. Untuk kita kerindu berlagu, bisik dekat diatur The Voice Kapit, kena 14 hingga 15 hari bulan 8, buat pentas utama Agrofest Kapit, berengkah pukul 8 malam. Bisik mega aktiviti ungkup anak min, ianya pekit nyorak gambar, kena 15 hari bulan 8, 2026. Aktiviti kebukai, yang kaum cabut tiket bernasir, tenyedia ke price di cukup mana. Bisik mega fashion show anak min, di bertema ke Utai Tanam, pekir tuat pemaduk nyamai, ngerjista itani, ngau mayuh agi kebukai. Nyadi ngonya, arame sama datai, ngerami kapit Agrofest 2026. 14, nyentuk ngagai 16 hari bulan 8, 2026. Ba Town Square Kapit di Kapit. Info Aktiviti Y.